0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Okey, terima kasih kepada semua pendengar Kelantan FM yang masih setia bersama dengan Gu Pagi Gu kita belaka. Macam biasalah. Masih lagi bertemankan Dabu Ashira dan juga Besha.
1: Ya, akan tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Masuk J yang ketiga dah kita learn ini.
0: Abisya, kita nampak lain, nampak semak sikit tu.
1: Okey, sebabnya lepas ni kita akan ke udara di seleksi pagi.
0: Jadi pendengar kita kalau nak tengok lagu mana kat rupa Abisya ni, dalam live TikTok pun jari-jari tu, buka TV. Hari ni dia masuk TV pukul 8.20
1: pagi.
0: TV satu lah deh.
1: Tapi boleh buka dalam itu, tak ada masalah dah.
0: Boleh dah, standby. Abisya suruh standby nak tu, suruh tengok dia lah tu.
1: Tengok-tengok lah, mana tahu dah. Ada hop kena kau gana kau.
0: Ada nampak natu kau. Raja-raja, ya kesih. Kita jual murah-murah.
1: Okay. Jadi walaupun bagaimanapun, sepanjang kita bersama ni ada masih-masih lagi perkongsian yang bakal kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Kalau kita tengok Leni Shira hari ni, kita dah pun 20 September. Ni kita berada pada bulan 9. 10-11. Dijangka ke tak lama dah kita ni nak pergi Kuala Lumpur semetar je.
0: Buat apa tu?
1: Kita pergi minum-minum air ke? Huri-huri ke?
0: Sekejap je lah maksudnya perjalanan tu.
1: Perjalanan kita tu sebentar je. Kalau dan negara pun sebentar je.
0: Kita rakyat dah lepas ni, kalau bos cari kita duduk makan mana, kita rakyat kita duduk Kuala Lumpur, boh. Lepas ni kita balik, boh.
1: Jadi Pak Jeh, kita akan bergerak daripada Kota Baru sampai ke Kuala Lumpur. Nanti lepas ni boleh tengoklah DJ Syah akan ceritalah di seleksi pagi nanti deh.
0: Mungkin selepas daripada Mac Bunga Lecce Merah deh. Okey, jadi teruskan bersama dengan Gu Pagi
1: Gu kita belaka.
2: Yes, gaji masuk dah.
0: Pak, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
2: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puhak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
0: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap, hujur boleh, terpaksa ikat perut.
3: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
4: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sok mo.

Bunga, mari pulak. Hari ni Mek Bunga kalem atas hai Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesanan Mek Bunga lah ke kita ni. Berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Beruh gigi 2 kali sehari. Janganlah pulak kita lupa. Floslah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Dihatulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Janganlah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru. Menarak kos tahun sekali dah tukar buruk gigi. Rupanya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi gagal lah kesihatan.

0: Mo.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: terasa.
1: Okey, awak-awak kat mana semua tu? Agak-agaknya awak-awak semua pakai dengar lah Kelantan FM lah. Di mana-mana saja anda berada. Boleh je mendengarkan kami di seluruh frekuensi kami di Kota Baru kita ni. 102.9 lah. Dan bagi anda yang berada di Macai pula 97.3. Paluhnya 88.1. Di Gombusai 92.0. Jeli 90.0. Dan juga di Bukit Bintang 107.1. Serta di Dabung 107.2. Manakala bagi anda yang berada di luar pada Kelantan kita ni, jangan dibimbel lah. Boleh juga pakat dengar kita menerusi RTM Klik. Tu cara mudah lah untuk kita nak bersama-sama menerusi Kelantan FM dah. Boleh pakat dengar sama-sama walau di mana-mana saja anda berada. Ini dia bersama dengan Fauziah Latif. Kita dengar dulu lagu yang dikhaskan untuk dia. Dia pastinya sedang mendengar Kelantan FM waktu ini. Di mana-mana saja anda berada,

0: Rakan-rakan kita di konti-konti terpilih. Hari ini kita nak ke Labuan FM, Kelantan FM dan juga
1: dua saja.
0: Dan juga kita. Dua saja. Okey, kita nak terus saja bersama dengan DJ Khairul Om dan juga DJ Shah. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi untuk Irfan dan juga Syafika. Apa khabar?
3: Sehat,
2: Alhamdulillah. Okey, sebelum tu
3: menemani Syafika. Kita nak mulakan dengan rakan kita pergi yang paling jauh dulu. Kita pergi di Labuan FM dulu. Kita kan suka cakap tentang sarapan lah. Kalau di Labuan itu, apa sarapan yang menarik untuk dikongsikan di Labuan?
4: Makan apa? Baik, terima kasih. Irfan dan Syafika, menerusi selamat pagi Malaysia di TV1. Bila Irfan dan juga Syafika tanya sarapan yang menarik di Labuan kan, seperti ke orang Labuan ni kalau sepertinya pagi-pagi akan makan makanan yang berat. Kita ada sup ikan di sini.
0: Pagi-pagi sup ikan. Okey, Khairul. Okey, saya difahamkan sebab tadi kan kita duk bercerita mengenai pelindungan kesihatan. Saya difaham di Labuan ni ada Carnival Labuan Sehat. Ini berkaitan dengan apa ni?
4: Baik, kan ini bercerita mengenai dengan apa yang berlaku ataupun sedang berlangsung lah di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Carnival Labuan Sihat 2026, iaitu sempena dengan Bulan Sihat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026, yang mana Carnival ini bermula dari 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Kompleks Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini ataupun BMSS merupakan satu inisiatif utama di bawah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan inisiatif ini juga sebenarnya selari dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sihat, sejahtera melalui pembudayaan hidup sihat dengan pendekatan whole of nation. Dan sebenarnya pelbagai pengisian selama dua hari berlangsung, antaranya adalah seperti saringan kesihatan, pameran interaktif, pameran dari pelbagai jabatan kerajaan dan juga bukan kerajaan, juga ada jualan rahmah tau, dan pelbagai pertandingan diadakan. Dan untuk pengetahuan Irfan dan juga Syafika, tentunya kami di Labuan FM kan kita turut turun padang bagi sama-sama memeriahkan Carnival Bulan Carnival Labuan Sihat 2026 ini, yang mana studio ini Labuan FM berkeudara secara langsung dari Kompleks Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan bermula pukul 9 pagi nanti. Dan di reruai Labuan FM yang menariknya, ada pelbagai aktiviti untuk para pengunjung yang kami sediakan, antaranya uji bakat suka-suka. Siapa-siapa yang nak jadi penyampai radio, nak jadi pembaca berita, pelakon ataupun apa saja nak ditonjolkan bakat tu, datang ke reruai Labuan FM. Dan juga game show yang dikendalikan oleh DJ-DJ Labuan FM. Jadi pengunjung dalam masa yang sama boleh beramah mesra lah bersama-sama DJ Labuan FM sepanjang dua hari Carnival ini berlangsung.
0: Khairul, nak tanya, kalau ada yang datang nanti nak uji bakat jadi DJ Labuan FM, boleh tak bagi tips untuk mereka?
4: Baik, tips untuk jadi penyampai ni, dia satu je, dia kena yakin. Satu, orang kata confident level tu kena tinggi, dan jangan malu-malu, dan juga satu lagi kena lancar bercakap lah. Tapi itulah, confident dan jangan malu-malu. Dua ni dulu kita kena atasi.
3: Itu tips yang paling terbaik dikongsikan oleh DJ Khairul kita dari Labuan FM. Jadi kepada orang Labuan yang lepaskan peluang untuk sama-sama ke Carnival Labuan Sehat, dan juga cubalah. Tahu kan, kalau bakat ni kita tak cuba, kita tak tahu.
0: Betul.
3: Bakat ini masanya untuk anda menyinar.
0: Dan saya suka salah satu aktiviti yang ada di Carnival Labuan Sehat tu ada cherobik.
3: Betul.
0: Cherobik, yang bayangkan duduk kat kerusi. Macam sekarang ni, Khairul Ong ni, duduk kat kerusi, bolehlah senaman-senaman.
3: Stretching-stretching kan? Stretching sikit.
0: Betul. Tu. Saya rasa Khairul yang akan ajar tu nanti. Kan, cherobik ni kan? Betul tak?
4: InsyaAllah nanti saya akan turun ke sana jugalah kan, jadi sama-sama buat cerobik ni. Jadi konti pun buat cerobik juga.
3: Okay.

0: Jangan makan nasi kabu kot tu.
1: Okey.
2: Tapi itulah, kita bersama dengan rakan kita di Labuan dan juga di Kelantan. Kalau di Labuan tadi, kita nak ingatkan lagi kepada anda, kepada yang berada di kawasan berhampiran, jangan lepaskan peluang ke Carnival Labuan Sehat. Ada pemeriksaan kesihatan, boleh berjumpa dengan rakan-rakan kita dari Labuan FM, boleh cerobik tadi, boleh juga uji bakat, mana tahu boleh bersama-sama dengan Carol Ong nanti.
0: Betul, di konti kan, boleh jadi penyampai, pembaca berita, lepas jadi pelakon juga. Ini peluang yang tidak anda boleh lepaskan sebenarnya. Betul. Di Labuan. Okey, kalau kita nak ke Kelantan, adakah Kelantan sudah bersedia?
1: Ya, Kelantan sudah bersedia daripada awal lagi.
2: Kalau balik, sesaknya. Tapi jangan risau, sebab ECRL penghubung pantai timur ke KL akan beroperasi.
0: Tak lama lagi ni.
1: Ini nak tanya dengan...
2: Betul. Walaupun awak Kedah, macam tak ada kaitan. Bolehlah sekali.
0: Bolehlah, pergi jumpa kawan-kawan dekat sana.
2: Jadi kita nak kena tanyalah dekat Kelantan ni. Kelantan FM DJ Shah. Dah siap ke belum ECRL-nya tu?
1: Itulah. Sekarang ni kalau kita tengok segala perancangan telah pun dirancang dengan sebaiknya. Dah ada yang percubaan dilakukan untuk ECRL ni, dan saya dah pun sampai ke pintu di stesen ECRL di Tunjung, Kota Baru ni. Jadinya selepas ni kalau Irfan dan juga Syafiqah nak ke Kelantan, dia dah tak banyak masa untuk Syafiqah berada dalam perjalanan. Hanya lebih kurang 4 jam saja boleh sampai ke Kota Baru Kelantan. Bolehlah mari makan nasi kabu, boleh mari cari-cari makanan-makanan manis di Kelantan ni. Semuanya ada berlaku di Kelantan ni. Dan kalau kita dengar ataupun kita nak cerita pasal ECRL ni dari segi pembinaan landasan dianya, stesen dan juga macam-macam lagi, sekarang ninya kita dah semakin dekat dengan saatnya untuk kita naik ECRL, dan kita boleh bayar kes sendiri lagu mana kita daripada Kota Baru ni boleh sampai Gombak tu dalam masa yang hanya 4 jam saja daripada Kota Baru nak sampai ke Gombak dah. Jadi untuk fasa pertama, ECRL ni akan menghubungkan Kota Baru dengan Gombak, dan perjalanan ni dijangka mengambil masa kira-kira 4 jam lah untuk nak sampai ke sana tu. Dan yang paling pentingnya, bergerak ke barangnya dan juga aktiviti-aktiviti logistik yang disediakan. Jadi bila hubungi Patah Timur dengan Patah Barat ni berlaku, ini akan memberikan lagi lah keupayaan untuk apa ni, sektor peniaga di kawasan-kawasan di Patah Timur kita ni. Dan manfaatnya termasuklah juga peniaga pelancongnya dan juga ekonomi tempatan. Dan ECRL ni memang besarlah projek dianya. Kita tahu dia pun memakai masa yang agak panjang juga, iaitu beberapa tahun proses pembinaan dia untuk nak siapkan landasan dia tu daripada Kota Baru sampailah ke Gombak. Jadi untuk bulan 12 ni kita jangka ke insyaAllah akan mula beroperasi lah. Dan harga tiket tu kalau kita tengok, jangan kita percaya sangat lah yang diviral ke. Kita tunggu saja kenyataan rasmi yang akan dikeluarkan oleh pihak ECRL lah mengenai dengan kadar harga yang ditawarkan kepada penumpang-penumpang dari Patah Timur ni, terutamanya Kelantan, nak gialah ke Gombak di Patah Barat tu. Itu dia.
0: Abaikan kok tunggu mentah je. Masanya akan tiba.
2: Lain macam.
1: Lepas ni
0: abaikan kok tunggu. Tunggu.
1: Jadi lepas pada ninya,
2: DJ Shah kata 4 jam.
0: 4 jam.
2: Dari sini ke Kelantan
0: kan. Bawa kereta baru 4 jam.
2: Kenapa kita yang kena ke sana? Kenapa tak DJ Shah datang ke sini?
1: Boleh. Kita habis je on air ni. Kita gilah minum pagi di Angkasa Puri.
2: Cantik.
0: Beres belakang.
1: Okey.
2: Kami tunggu. Yang Labuan tu susah nak cakap. Labuan sabar ya. Awak kena naik dengan berterbang. Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih.
2: Kita ucapkan kepada kedua-dua rakan kita, Khairul Ong dan juga DJ Shah dari Labuan FM dan juga Kelantan FM. Sudah bersama dengan kami hari untuk segmen seleksi pagi. Assalamualaikum.
1: Bye. Jumpa lagi.
0: Terima kasih. Itulah kan, rakan-rakan kita cukup ceria dan bertenaga untuk berkongsi tentang apa yang menarik di Labuan dan juga apa yang akan berlaku di Kelantan nanti, iaitu operasi ECRL akan bermula pada bulan 12.
2: Jadi kakak apa?
0: Abang kakak. Abang kakak. Tunggu mentah. Okey, baik penonton. Boleh cuba lagi lah Syafiqah.
2: Abang kakak jangan lupa urungkan hutang.
0: Betul.
2: Jangan lupa hutang.
0: Kalau
2: kena bayar. Hutang kalau mati susah.
0: Susah.
3: Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go Kita Pelakor.

0: Eh, mu dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh, mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayat kita kecek belakang hal orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sedut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.
3: Itu dia bersama dengan pesan ni daripada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita lah dia. Jangan duk kecek-kecek belakang lah. Kecek-kecek depan.
4: Di tempat hijau pun kita kena amalkan ataupun kita kena wujudkan satu suasana yang sihat lah, Bisha.
3: Yelah, sebab kita dua ni lah kecek secara berdepan ke?
4: Ya, betul. Kalau tak kena, ya lalu. Kalau nak gocoh, ya lalu.
3: Okey, inilah Syira. Nak tanya Syira ni. Syira bila lah pergi buat akad pengenalan ataupun maikat tu?
4: Hai, rasanya gambar tu habis dah deh. Ha? Gambar di maikat tu tak nampak mata dah rasanya.
3: Ya, gambar hak dah jenis hari tu ke?
4: Hak dah jenis tu tidak dah selepas dah jenis dah lah.
3: Okey.
4: Bulat gotek gitu mukanya.
3: Oh. Tapi ni lah kita nak rayaknya kepada macam Syira, gapo semua dah rasa gambar tu dah tak nampak macam rupa gambar dah. Jadi lah ni kita boleh buat maikat baru.
4: Ya ke?
3: Permohonan maikat baru ni kalau kita tengok sehari dua ni dia menerima sambutan yang begitu menggalakkan lah.
4: Dan jumlah pemohon pun habisnya meningkat dah kira-kira 60% berbanding hari biasa.
3: Tapi jangan siapa maikat baru kita rasa kena pergi hari ni juga. JPM dia rakyat dah, dia kata tak perlu nak tergesa-gesa lah kalau nak pergi buat maikat tu, sebab tempoh penggantian dia tu masih lagi panjang.
4: Betul.
3: Tak usah pusing lah.
4: Lamanya habis Syah dengan Syira Royak hari ni mari nak tukar maikat. Bukan dah ada banyak panjang lagi. Pilih masa yang sesuai, tak perlulah siapa kena beratur panjang kalau tak ada keperluan mendesak.
3: Okey. That's all lagi mungkin ada yang bermain di benak fikiran kita ni, tertanya-tanya ni bila tukar maikat ni lagu mana? Lagu mana pasal apanya? Pasalnya takut tukar maikat ni Sarah tu hilang.
4: Tak hilang, Besha. Jangan dia using lah nyo. Baki dan kelayakan Sarah bukan disimpan dalam maikat. Tapi direkodkan dalam sistem Sarah. Cuma dia guna IC kita je.
3: Okey, jadi kalau lagu tu kat Sarah masuknya, dia tidak ganggulah baki Sarah kita ni.
4: Dok, kalau ada lagi 30 ya, ada lagi 30 ya tu. Tak kucah, maikat baru tetap boleh digunakan untuk urusan bantuan dan subsidi kerajaan.
3: Jadi kalau nak jadi mudah ceritanya, nak tukar boleh. Tapi tak susah lah duk berebut-rebut nak usah pagi berebut beratur panjang apa semua tu dah.
4: Gitulahnya buat buat molek-molek lah buat kita buat pada masa yang sesuai. Jangan dan pastikan juga ikut maklumat rasmi JPN.
3: Okey, dan yang pentingnya kita jangan panik lah.
4: Jadi kita marilah pakat ramai-ramai tukar makeup baru.
3: Bunyi katanya comel.
4: Janganlah kita pun pagambar apa gambar kita terbaru lagi comel lah macam deh.
3: Iya. Okey, apa-apa pun selepas ni pukul 9 pagi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar.
4: Okay.
3: Kuala Lumpur pula. Saat ni kita Kuala Lumpur.
4: Ya dah, ke lepas ni isi RS siap agak cara kau ke Kuala Lumpur pula lah kitanya.
3: Tak lekat jabat dah weh.
4: Sudah dah lah. Lah ni hak rusi ni adalah bos kita. Dia tak kata mana dah buat S ni heh. Apa pergi ngopi pakai SEC dah.
3: Nampak gua nak gitu lah kitanya.
4: Muka dekat
3: guna ke muka hehat dah.
4: Kita bukan gapo bo. Sebab kita nak guna, kita pun nak merasa juga pergi ke Epak J.
3: Jadi apa-apa pun selepas ni pukul 9 pagi kita pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu layar dulu lagu dari persembahan kumpulan Spoon. Ini dia, Sepenuh Hati. Terus dengar kami di Go Pagi.
4: Go kita belakang.

0: Untuk teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal gitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah daripada kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembengguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abrahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Perkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baru di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa.

atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baru itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
4: Tahukah anda?
5: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012 sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Kembali kita bersama berteman kita di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Bila ni pukul 9.20 minit pagi dah kita di sirah. Jadi saat ni sain-sain kita ya ada mengenai dengan apa ni denggi tu. Jadi kita tengok bila ni sirah.
3: Masalah masih lagi tinggi lagi
2: deh. Kalau kita tengok bila ni sirah, cuaca panas ni kadang-kadang kita kena lebih peka dengan so benda lah. Iaitu denggi.
3: Dan Abisyah, nyamuk Aedes ni kita jangan bagi peluang. Air bertakung sikit pun boleh jadi tempat pembiakan untuk pokok dia lah.
2: Jadi benda mudah je sebenarnya. Kita boleh buat pembiakan sekitar rumah, kawasan pasu bunga kita tu, bekas air ataupun lokal-lokal kawasan rumah kita yang ada, ataupun apa-apa bekas yang boleh menakung air lah. Dia pastikan dia bersih. Kalau bekas tu tak guna, kita tak ayah guna lah, kita buai terus, kita tanik ke, ataupun kita rukuk.
3: Rukuk. Jangan dengar lama tak dengar rukuk dia. Dan satu lagi Besha, jangan tunggu juga kawasan rumah jadi banyak nyamuk baru nak bertindak. Kita kena luai ke juga masa 10 minit ke seminggu. Semetar dah tu. Periksa dah hapus ke tempat pembiakan ni lah.
2: Okey, dan kita ni kalau rasa demam berterusan, sakit kepala, lepas tu nyok sakit belakang mata, sakit sendi ataupun ada tanda-tanda lain yang mencurigakan, kita tak boleh lah ambil gengge. Kita kena gilah ke pusat rawatan kita tu, klinik yang berhampiran ataupun hospital-hospital yang berhampiran dengan tempat kita.
3: Jumpalah mana-mana yang pakar ni. Jumpa doktor untuk buat pemeriksa. Ingat deh, cegah denggi ni bermula daripada rumah kita sendiri deh.
2: Okey, jadi kita boleh hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes untuk kita nak melindungi ahli keluarga kita. Kalau dia kena agak payah.
3: Ya, betul. Tok cakap ni, makan sup ketel lah kita.
2: Ketel pula ketel nipo.
3: Payah nak cari belakang tu.
2: Payah nak cari. Lepas tu kalau kita makan kat dia serah tawar.
3: Tak sedap tahu dok. Pas dia kena agak duduk belepek gitu deh.
2: Oh, tu lah.
3: Besha.
2: Macam Syirah sendiri pernah ke kena denggi?
3: Setakat ni deh, dengan usia Syirah law ni, Syirah tak pernah lagi kena denggi. Mitok jauh lah.
2: Okey.
3: Tapi tak pernah kena. Besha pernah ke? Dia boleh kongsi pengalaman?
2: Belum pernah kena juga.
3: Mungkin gini kot Besha, kulit kita gelap-gelap pun kita ni, apa ni, nyamuk tak berahi.
2: Takut dia tukar dengan batang kayu dah. Dia kata, ni bukan orang, ni batang kayu ni.
3: Ginilah kita pergi ketik orang putih-putih je.
2: Apa-apa pun, itulah. Kita kena pastikan supaya tempat kita, kawasan kita tu sentiasa bersih untuk kita memastikan supaya kita tidak terkena dengan denggi.
3: Tak kena lagi kita nyamuk Aedes ni lah. Sebabnya kalau dia kena kat dia, sakit. Orang kata jadi sakit orang macam-macam, dan lagi-lagi kalau kena denggi berdarah.
2: Betul.
3: Boleh mengancam nyawa juga.
2: Alright. Jadi pastikan lamek kita tu sentiasa bersih. Ini dia bersama dengan lagu dari persembahan Siti Nordiana.
3: Terus mencintai, teruskan bersama juga dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: cita rasa anda.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: ada. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
2: Okey, ada semua terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Lah ni kita dah pukul 9.32 minit pagi dah kita ni,
3: Syirah. Ya, dah jam tak akhir. Tapi ada lagi masa untuk kita terus hiburkan pendengar kita semua ni, Abang
2: Syah. Berbaki lebih kuih dalam 30 setengah minit lagi lah. Untuk kita terus bersama. Ni ada berita yang membanggakan kita ni, Syirah.
3: Okey.
2: Untuk kita semua lah. Bukan kata untuk kita dua orang ni.
3: Bukanlah. Kita nak share belakang ni.
2: Untuk rakyat Malaysia, agar semua. Yang mana KLIA lah ni berada di tempat keempat sebagai hub penerbangan paling terhubung di dunia.
3: Hebat tak, Besha? Dan berdasarkan indeks OAG Mega Hubs 2020 ni, LIA mencatat skor 232.1 sekaligus menjadi hub penerbangan nombor 1 di Asia Pasifik.
2: Okey, dia lagi menariknya, Syirah. Rangkaian penerbangan KLIA ni, dia menghubungkan 154 destinasi di seluruh dunia. Banyak tu.
3: Banyak. Dan Air Asia pula, Abis Syah, menyumbang sekitar 34% daripada pengendalian penerbangan di KLIA.
2: Okey. Jadi, ni memang jelas lah bahawasanya KLIA ni bukan sekadar pintu masuk pelancong ke Malaysia. Tapi turut menjadi salah satu daripada penghubung penting penerbangan di rantau Asia Pasifik kita ni.
3: Nombor 4 dunia tu bukan kecil, Abis Syah. Bukan calang-calang. Ini juga mencerminkan kedudukan Malaysia, negara kita ni, dalam rangkaian penerbangan antarabangsa.
2: Betul, Syirah. Dari Kuala Lumpur nak pergi mana-mana pun, semakin banyak pilihan kita tu. KLIA ni dia makin menghubungkan Malaysia dengan dunia.
3: Bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Ada KLIA pun hebat. Jadi habis kita ni bila nak pergi KLIA pulak ni?
2: Kita nak pergi KLIA tak ada masalah. Cumanya kita mungkin juga kalau kita pergi KLIA tu. Bukan setakat KLIA lah. Kita mungkin merentasi dunia sempadan negara lah.
3: Nak pergi mana ni? Duk mikir dah ni. Tapi kalau kita pergi dua-dua, Syah, siapa you nak buat gua pagi ni?
2: Tak apa, moga is dengan list ada.
3: Bila lagi nak pergi sopa dia, kita bagi. Hi-hi lah sikit, Abis Syah. Berasa nak berderak,
2: Dulu kau pun dia sama macam hati. Kita nak juga.
3: Ingat dia nak naik kapal tu, be. Kita nak naik juga kapal tu, be.
2: Tapi kita nak pergi, kalau kita kalau Syirah dia beri peluang nak pergi ke luar negara, Syirah nak pergi mana?
3: Syirah nak pergi Korea.
2: Korea?
3: Dia jenis kita. Dia lah duduk cerita belanja. Elio kita nak pergi retek.
2: Kalau Habis-habis nak tak segi Korea.
3: Saya dah tahu Habis nak pergi mana.
2: Mana?
3: Mana?
2: Habis nak pergi ke apa ni? Bombay.
3: Bombay. Baru nak oi India Habis sana ni. Sesuai Habis kalau Habis pergi sana orang tak tukar. Orang tak royak Habis orang luar.
2: Janganlah kata gitu. Dia kalau bahagia gelak kita kan. Main-main lah. Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Dia bersama dengan lagu dari persembahan Mas Hidayu dengan lagunya Cintaku 100%. Ha, no, banyaknya cinta dia tu.
1: Oh, tak wikok gendong 100% penuh.
0: Tak bagi nak kau. Okey, lepas ni pukul 9.43 minit pagi kita ni ada sikit lagi masa untuk kita terus bersamalah Syirat eh. Tapi tak apalah, ada lagi lagu-lagu yang bakal kami hidangkan untuk kami hiburkan anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita mendengarkan Gu Pagi kita ni untuk edisi hari ni lah. Lepas ni ada macam-macam lagi yang akan bersama dengan anda, penyampai-penyampai yang akan terus menemani anda semua untuk jam yang berikutnya nanti.
1: Kita ada Gu Galik, kita ada Akok, kita ada Selekta, kita ada Cekok. Semuanya best-best segmen kita ni deh. Nanti apa ni, pakat dengar, kena dengar Sari Sutuk ni, kena dengar Kelantan FM je.
0: Okay, jadi sebelum pada tu juga kita nak berkongsi mengenai dengan inilah Jerebu yang mana sebanyak 14 stesen pemantau air mencatat ke baca air indeks pencemaran udara IPU tidak sihat lah setakat pukul 7 semalam. Susulnya peningkatan baca air di beberapa kawasan di Lembah Kelir, Negeri Sembilan dan juga di Johor.
1: Dan berdasarkan data terbaru sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Serian di Sarawak kekal merekodkan bacaan tertinggi negara pada paras 178 untuk 3 jam berturut-turut.
0: Okey, Seri Amir kekal dengan baca air 1,000 mencatat ke banyak baca S 156 manakala Samarahan meningkat kepada 165.
1: Dan beberapa kawasan di Lembah Kelir Bishah dan Negeri Sembilan turut merekodkan peningkatan bacaan menjelang malam.
0: Okey, jadi Putrajaya dan juga Nilai masing-masing mencatat ke baca S 145 berbanding 138 dan juga 133 pada jam sebelumnya.
1: Dan bagi Petaling Jaya pula kembali ke kategori tidak sihat apabila bacaan meningkat kepada 109 selepas mencatatkan bacaan 100 sejam sebelumnya. Shah Alam pula kekal pada paras 153.
0: Okey, untuk saya sobat kita di Johor tu, Batu Pahat juga turut merekodkan peningkatan baca air kepada 113 berbanding 107 pada pukul 9 petang dan juga 100 pada jam 5 petang. Lakin dan juga Pasir Gudang pula masing-masing mencatatkan baca air 158 dan juga 153 manakala Bintulu di Sarawak meningkat kepada 129.
1: Dan sementara itu Batu Muda di Kuala Lumpur, Bukit Rambai di Melaka serta Tangkak di Johor berada pada had tertinggi kategori sederhana dengan bacaan 100.
0: Okey, di Utara Semenanjung, Langkawi terus merekodkan bacaan IPU terendah pada negara pada paras 16 diikuti Kangar pada paras 19.
1: Justeru orang ramai di kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat ni dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka yang sesuai dan mendapatkan rawatan sekiranya mengalami simptom berkaitan masalah pernafasan.
0: Okey, ambil perhatian semua deh. Kalau boleh kita pakai mask lah. Kalau kawasan-kawasan yang dilaporkan baca indeks dia tu melebihi daripada paras bahaya.
1: Dan sebelum ni pun kita di Kelantan pun tidak terkecuali juga apabila Tanah Merah mencatatkan baca air agak tinggi baru ni, Abisyah deh.
0: Betul. Okey, jom kita nak beribu lagi bersama dengan lagu seterusnya dari persembahan kumpulan Kapila. Lagu yang juga menjadi killer song dia iaitu Apa Penghujungnya. Jadi apa-apa pun pastikan anda setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi,
1: Gu Kita Belakang.

0: bersama dengan lagu dan persembahan kumpulan Kapila. Apa penghujungnya? Apa penghujungnya? Kita dah berada di penghujung.
1: Ya, betul, Syah.
0: Pertemuannya untuk kita terus bersama bertemu kita untuk edisi hari ni lah. Hari Selasa. Hari Selasa pula dah.
1: Ayah.
0: 20 September 2020 bersama dengan Lapeh Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi
1: sudah
0: terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun setia bersama dengan kita. Temekan kita start daripada pukul 9 pagi tadi. Sapalah ke waktu lah ni dah.
1: Ya, hak mana ada salah silap tu kita minta maaf lah dah. Bahasa dia dah lah dalam kecek-kecek ni. Gak ada lah hak tersalah. Terpeleok lidahnya.
0: Okay. Jadi cukup sampai sini dulu. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita mari jumpa pula hari Selasa ni.
1: Ya, macam biasa pukul 9 sampai pukul 10 deh. Jangan lupa untuk dengarkan Double S hari Selasa ni.
0: Alright, jadi cukup sampai sini dulu. Kita nak klik dah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi. Kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cita rasa anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini, edisi pertemuan kita di hari Ahad 20 September 2026, bersama dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

Syirang menemani anda menerusi Good Pagi Kelantan FM. Selama 4 jam diorang berlari dan sekarang masanya untuk saya Suhailah Mak Daud terus berlari menemani anda. Selama lebih kurang 4 jam juga menerusi Go Galik Kelantan FM. Sebelum tu nak tanya dulu, sihat ke tidak? Ada batuk-batuk ke? Ada rasa macam panas-panas badan ke? Ataupun rasa macam pening je? Dah pergi klinik ke belum? Gitu soalannya. Kalau belum lagi dapatkan rawatan daripada doktor dan juga klinik serta hospital yang sepatutnya berdekatan anda, supayanya kita mengetahui masalah kesihatan kita kerana apa. Kalau batuk geli-geli tekok, kegapo. Kalau panah-panah wadah, kegapo. Kalau sakit-sakit labu betih, kegapo. Kau beri suap banyak maring tu. Okay. Tapi mungkin juga semalam ada di antara kita yang kenduri kendaranya tak habis-habis lagi. Alhamdulillah, syukur. Jadi kesempatan ini juga saya nak ucapkan tahniah kepada semua pengantin-pengantin baru yang diraikan. Semoga majlis yang berlangsung mendapat keberkatan dan juga doa daripada tetamu-tetamu yang hadir, insyaAllah. Lagi baik, dalam masa yang sama juga terus kita memperkasakan kesihatan kita ke arah yang lebih cemerlang untuk kita terus menghasilkan kerja yang berproduktif. Okey, itu yang kita mahu, eh. Okey, jadi dengan kalimah ini saya mulakan untuk anda. Semoga kesempurnaan menjadi milik kita semua, insyaAllah. Bukan sekadar omong kosong.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Terasa. Okey, ada di mana sekarang tu? Mungkin adanya di Kota Baru, mungkin adanya juga di Tanah Merah. Atau mungkin berada di Macang, di Pengkalan Kubur ataupun di mana-mana sahaja. Terima kasih yang telah mendengar Kelantan FM ataupun muat turun aplikasi RTM Klik. Makanya walau di mana saja anda berada, boleh dengar Kelantan FM secara baik, secara jelas, insyaAllah. Okay, baik, dan juga di waktu ini mungkin ada juga di antara kita yang Allah cik suka tak ingatlah maring kita ada makan gula tapi tak ingat nak pergi. Pagano eh, adakah perlu saya menyelesaikan masalah anda? Wasaklah sepatah, royak apa tak lagi maring. Adik. Tapi di kesempatan ini juga saya nak ucap selamat pengantin barulah kepada yang diraikan menjadi raja sehari. Semoga majlis yang berlangsung terus mendapat keberkatan. Okay. Dan selain itu juga selamat pengantin baru kita nak ucapkan kepada Amin dan juga Alis yang telah pun dilangsungkan semalam 19 September 2026. Semoganya menjadi pasangan yang terbaik insyaAllah. Bukan sahaja penyatuan dua jiwa tapi penyatuan dua keluarga dan penyatuan dua negeri juga. Kalau pertemuan jodohnya di Kelantan seorang, di Kuantannya seorang, namun kita mengharapkan apa juga itu bukannya salah satu daripada penyebab untuk tidak kita mengeratkan hubungan silaturahim. Alright, dan juga untuk anda yang sedang bekerja di hari ini, hari ini pakai baju warna apa eh? Ada yang pakai baju warna biru, ada yang pakai baju warna merah, ada yang pakai baju warna hijau, ada yang pakai baju warna hitam, ada juga yang pakai baju warna putih. Semuanya tampak bergaya insyaAllah kalau senyumannya sentiasa terukir di bibir.

0: FM, setia bersama anda.
1: Okay, insyaAllah Kelantan FM setia menemani anda seawal 6 pagi sampai 12 tengah malam. Diharapkan anda juga setia bersama menemani kami walau di mana saja berada. Sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil tengok ke langit, hari ni cuaca kita macam mana eh? Okay, kalau kita tengok di negeri Kelantan khususnya, hari ni 20 September 2029, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, begitu juga petang dan juga malam, dengan suhunya paling sejuk hari ini 23 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Dengan cuaca yang sebegini, ada yang kata hujan pun alhamdulillah syukur. Okay, tapi ada juga yang kata panas pun alhamdulillah syukur. Itu semua kita perlukan, keadaan cuacanya. Namun amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini berlaku di negeri Johor, melibatkan daerah Pontian dan juga Batu Pahat. Di Sabah melibatkan daerah Tawau dan juga Sandakan, dan juga ribut petir serta hujan lebat juga berlaku di Perlis dan juga Kedah serta di Pulau Pinang. Dan dalam masa yang sama juga, bagi setengah negeri masih lagi dalam keadaan napah, tak berapa jelas lagi Cik Su. Allah juga bu molek lagi. Dan setakat pukul 8 pagi tadi, IPU tidak sihat di 5 negeri melibatkan Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Jadi sebanyak 21 stesen pemantauan di 5 negeri, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi ini. Dan berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi menerusi stesen Ibu Pejabat Polis Daerah Serian, iaitu 182, diikuti Samarahan 168, Kuching 167 dan juga Seri Aman 164. Turut merekodkan bacaan tidak sihat di Sarawak iaitu Bintulu dan juga Sibu masing-masing 153 serta Sarike 123. Di Johor pula mencatatkan bacaan tidak sihat di 6 stesen, iaitu di Lakin dengan bacaan 162, Pasir Gudang 155, Batu Pahat 154, Segamat 153, Tangkap 152 dan Kota Tinggi 110. Di Negeri Sembilan pula nilai merekodkan bacaan 154, manakala Seremban 121 dan Selangor mencatatkan 153 di Shah Alam dan 127 di Johan Setia. Jadi mungkin ada juga di antara kita yang nak tahu macam mana kalau IPU-nya 100 ataupun 51 hingga 100 dikategorikan apa? Ia dikategorikan sebagai sederhana. Bagi 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Jadi bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi kalau ada di antara kita yang nak tahu juga bagaimana untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan IPU ni, anda boleh layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di pautan eqms.doe.gov.my.

0: Ayah sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Hanya 2 saat untuk dilafazkan. Amalkan lafaz. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Kelantan FM. 2 saat je pun. Terima kasih. Terima kasih. Susah kan nak sebutnya. Okay, baik, terima kasih juga untuk anda yang sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat. Naik turun tangga. Tak naik lift kita, Cik Su, kalau setakat tingkat 1. Tingkat 5, naik lift lah. Okay, terima kasih juga untuk anda yang sentiasa mengamalkan pemakanan yang seimbang. Dan sikit saya nak kongsi apa yang dikongsikan juga di page Kementerian Kesihatan, memperkenalkan agenda baharu Kesihatan Asia ataupun ASHA 2006 hingga 2003. Jadi bermula 2006 ni, Hala 7 Kesihatan Serantau akan dipacu oleh 18 keutamaan kesihatan yang dibahagikan kepada 4 kluster utama, iaitu menggalakkan gaya hidup sihat, menangani ancaman kesihatan awam, memperkukuh sistem dan juga akses kesihatan serta memastikan keselamatan makanan. Jadi satu langkah proaktif ke arah komuniti ASEAN yang lebih sihat dan juga mampan. Jadi kita semua juga mungkin sentiasa mengamalkan gaya hidup yang terbaik, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Tapi Cik Su, kita ni senemeh-senemeh, nak kata beli suap tiap petir dah, makan pun kontrol dah, apa tak kuku lagi dah. Sabar itu penting. Dia kena istiqomah, bukannya saya 2 hari.

0: Ya ke awak nak naik tangga pejabat sampai 3 tingkat? Biar betul.
1: Apa pula mustahilnya? Saya buat setiap pagi. Awak patut buat macam tu. Jomlah, tunggu apa lagi? Jo, okey ke tak? Macam nak pingsan je.
0: Sarah, Airan bin ajaib betul. Awak boleh naik tangga hari-hari. Saya naik sekali dah semput. Guna lift taklah macam ni.
1: Itulah Jo, alah bisa tegak biasa. Esok-esok 8 tingkat pun relax je.
2: Amalkan aktiviti fizikal untuk sentiasa cergas dan sehat. Mulakan sekarang. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Mek Bunga, mari pula. Hari ini Mek Bunga kalang atas hai Mek Bunga. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi Mek Bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesannya Mek Bunga laki kita ni berkaitan dengan gigi ni kena jaga molek-molek. Beruh gigi 2 kali sehari. Lepas tu janganlah pula kita lupa. Floslah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekak air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Jagalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Menarak aku setahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pong tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hak tak tahu, tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita, bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi jagalah kesihatan molek kita. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik, dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Terima kasih juga untuk Sam Bogo, sahabat kita dari Kampung Cak Rima, Tanah Merah. Dia kata hari ni, apabila tak ada cik sekongsi pasal jerebu, dia kata pagi tadi saya Hakim Bukit Panau, cuaca comel tok jerebu, alhamdulillah. Dan dikongsi juga video pada cik Su mengenai keadaan tempat ataupun suasana di Bukit Panau. Jadi hari ni hari yang mungkin ada di antara kita kerjanya shift petang, ada juga yang kerjanya shift malam, ada yang kerjanya habis pagi. Jadi sebelum lelapkan mata, pergi hiking dulu untuk kita beriadah dan sebagainya, menghirup udara segar, alhamdulillah. Jadi sambil-sambil menghirup udara segar tu, jangan pula buang sampah merata-rata. Hirup udara segar dah buat siapa pula, lepas makan lepas itu, lepas makan lepas sini, tak comel lah pula keindahan alam semula jadi kita, flora fauna kita dan juga persekitaran. Itu harus kita ambil tahu juga, itu juga harus kita ambil peduli juga. Jangan kita fikir tak apa cik suruh ada orang lain main ngotik, tak boleh gitu. Jadi bahagian kebersihan tanggungjawab kita bersama, bukan tanggungjawab orang-orang tertentu sahaja. Sama-sama kita mencantikkan negeri kita, sama-sama kita mencantikkan khususnya di kawasan yang menjadi tumpuan ramai ataupun tumpuan yang menjadi pelancong-pelancong berkunjung tiba. Alright, selepas ini pukul 11 pagi, seperti biasa kita akan ikuti berita Kelantan FM. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu bersama dengan Awi, hiburan untuk anda di Penjara Janji, menerusi Gerali Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

Dengarkan Kelantan FM. Dengarkan bersama Suhailan. Penuhi cita rasa.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: Tahukah anda?
1: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012, sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.
2: London FM.
3: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Biasanya masa saya kerja, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah, memang dengan Kelantan FM. Kalau tu baik luar pada Kelantan, saya dengar melalui RTM Klik. Facebook Live pun ada, jangan bimbang. Lagu set dia, fuh, memang kemah keming belaka. Saya Syafiq dari Tanah Merah, pendengar setia Kelantan FM.
4: Di mana jua Kelantan FM? Di mana jua?
5: Terima kasih juga kepada semua yang dengar Kelantan FM. Mungkin ada tengah duduk bawa kereta sambil-sambil dengar Kelantan FM. Terima kasih juga Kak Ibu Jari apabila Cik Su pasal lagu Kasih Percabai saat ni. Apa je dia tu? Okay, terima kasih untuk semua juga yang terus bersama dengar Kelantan FM walau di mana saja berada. Tahniah juga sebenarnya Cik Su nak ucap kepada semualah. Khususnya artis-artis. Artis juga dia kakak. Penyanyi-penyanyi ataupun bakat-bakat baru di negeri Kelantan ni yang terus mengangkat lagu-lagu daerah ataupun lagu logat Kelantan ni diterima ramai. Lalu ni lagu-lagu logat Kelantan bukan saja dinyanyikan oleh orang Kelantan. Ada juga dari Kuantan, dari Pahang pun nak nyanyi juga lagu logat Kelantan. Apabila kita tanya-tanya, dia kata market tinggi Cik Su. Tu dia. Kena fikir belakang tadi kakak. Bukan nyanyi sekadar hobi, sekadar hiburan. Tapi juga mungkin untuk menambah pendapatan dan sebagainya. Cerita pasal pendapatannya juga mungkin ada di antara kita yang nego secara bersemuka. Ada juga yang nego secara online. Ada juga yang berniaga. Bahagia tak nampak pun tapi ada orang beli juga. Kau tu kena berhati-hati dan berwaspada lah. Takutnya bukan gapo, takut bahagia tak siapa. Scammer dan macam-macam lagi lah deh. Cuma Jackson nak kongsi sikit tentang perniagaan secara online ke, belajar secara online ke. Kita memerlukan internet dan juga wifi. Jadi kalau sebut mengenai wifi pula, wifi IPTA kini siap 55% dijangka selesai sepenuhnya pada September nanti. Di mana projek Wi-Fi institusi pengajian tinggi awam di 539 lokasi seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi ataupun 55% telah pun siap setakat ini. Dan apa yang dikongsikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nin Ching antaranya projek berkenaan dengan nilaian RM664 juta yang ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui pemberian perkhidmatan sejagat ataupun USP itu bakal meningkatkan infrastruktur dan juga menambah baik liputan internet di kampus. Jadi kita telah mulakan satu projek untuk memasang puluhan ribu titik akses ataupun access point Wi-Fi teknologi berteknologi tinggi iaitu Wi-Fi 6 ataupun Wi-Fi 7. Okay. Jadi projek ini memberi tumpuanlah kepada lokasi strategik di kampus termasuk Dewan Kuliah, Makmal, Perpustakaan, Pusat Pelajar serta Kolej Kediaman dan juga Asrama. Dan selain itu juga keseluruhan projek merangkumi 539 lokasi yang melibatkan pelbagai IPTA serta Institut Latihan Kemahiran di bawah Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA dan juga Kementerian Sumber Manusia. Kalau Wi-Fi-nya ada, lancarnya molek, belajar pun molek dan nak tanya khabar, mau ayuh peng ataupun berkongsi ataupun nak minta duit pun laju sikit dengan kakak. Anak-anak, bagi tanya mok-mok pula nak tanya khabar anak deh. Semoga dalam keadaan sihat, pembelajaran terbaik insyaAllah lah deh.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih bantuan tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: macam tak kena pula. Tak kena sebut juga. Okey.
1: Check. 1, 2, 1, 2, 1. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kelantan FM, insyaAllah ada sama 11.32 minit pagi kita lala ni tu. Berada di mana kita sekarang? Suri rumahnya sudah siap urusan di dapur. Tengok pulak di kawasan luar rumah. Ada juga yang balik dari beriadah. Ada juga yang baru balik dari pasar. Gijari lauk je ustaz habis. Okay, ada juga yang tambah apa yang patut. Khususnya sayur-sayuran. Khususnya lauk-pauk. Pukul tengah hari lepas ni nak kena masuk pula. Anak balik sekolah. Tok lelaki balik rehat. Okay. Alhamdulillah syukur. Lagi dalam masa yang sama juga ada di antara kita yang minat sukan. Nak tahu juga. Kalau baru ni dengan World Cup-nya. Lepas tu dengan sukmanya. Ada macam-macam acara sukan yang berlangsung. Dan suka juga saya maklumkan untuk anda. Sekarang ini bermulanya Sukan Asia 2026 bermula 19 September kemarin sehingga 4 Oktober. Nak tengok mana tu Cik Su? Okay, kalau anda yang ingin menyaksikan atau ingin mengetahui tentang laporan dan sebagainya, kalau semalam telah pun berlangsung majlis perasmiannya, anda boleh saksikan terus menerusi Sukan TV, TV RTM dan juga RTM Klik, dan juga boleh ikuti laporan harian setiap hari, setiap sesi 1 pukul 10 pagi, sesi 2 pukul 2 petang dan sesi yang ketiga pukul 6 petang. Manakala sorotan harian pula setiap hari pukul 9 pagi. Berapa ramai tu yang pergi? Jadi kalau mungkin Cik Su boleh maklum, sebanyak 33 pingat disasarkan oleh kontinjen negara dalam Sukan Asia. Jadi seramai 352 atlet kebangsaan akan menyertai 30 acara daripada 43 jenis sukan dalam temasya sukan kali ini. 43 jenis sukan tapi Malaysia hanya menyertai 30 acara dengan atlet seramai 352. Jadi sama-sama kita doakan kejayaan juga untuk atlet-atlet kita yang pastinya membanggakan negara kita Malaysia apabila nama Malaysia disebut lagu negara ku bergema. Itu tandanya bangga kita menjadi rakyat Malaysia.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

baru nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga? Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Jadi surat Alala Sayang, lagu daripada Kai Bahar. 11.45 minit pagi, 12 tengah hari. Sepas sekali kita akan ikuti berita ringkas. Dan sambil-sambil dengar lagu, sambil-sambil juga cik semua membaca. Baca sekarang senang. Semuanya ada di media sosial sahaja. Semuanya ada di hujung jari saja. Nak baca berita pasal apa? Okay. Yang baiknya kita cari berita-berita yang benar. Berita-berita yang bermanfaat untuk kita. Dan tiba-tiba cik Su pun terhenti scroll apabila satu topik ataupun juga yang dikongsikan menerusi bernama yang dimaklumkan ini dari sudut jenayah dan juga mahkamah. Yang membuatkan Cik Su rasa tertarik ialah pengaruh pasangan punca utama penagih dadah wanita meningkat. Itu yang dinyatakan oleh AADK. Jadi pengaruh pasangan sama ada suami ataupun isteri ataupun teman lelaki antara punca utama penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Itu sebanyak 598 orang berbanding 526 pada tahun sebelumnya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Datuk Rosrin Yusof, kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden dengan sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan juga perlakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Jadi keadaan ini mendorong wanita menggunakan dadah sebagai satu mekanisme daya tindakan untuk melupakan keresahan dan sakit hati terhadap pasangan mereka. Jadi apa yang dinyatakan juga, selain tekanan emosi, wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan juga produktiviti. Jadi kalau yang dah ada pasangan, jaga pasangan dengan sebaik mungkin. Kalau yang belum lagi kahwin, fikir-fikir pasal nak cari pasangan . Bujang daripada Alfa terus menghiburkan anda menerusi Gugalik Kelantan FM.

Kelantan FM. Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Citarasa anda.
1: Right, terima kasih untuk anda masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini menerusi segmen Go Galik. Di jam yang ketiga, saya Suhaila Mak Daud menemani anda. Sudah pun pukul 12.05 minit tengah hari. Okey, ada yang dah tarik nafas. Alhamdulillah, lega. Semua sudah beres. Ada juga yang masih lagi duk garu-garu kepala. Ada yang masih lagi kalkulatornya ada di atas meja. Semuanya ada. Lagi ada yang baru siap berbelanja. Hari ni pergi shopping ke? Beli apa? Beli produk tempatan ke? Produk luar negara? Ha, okey. Tapi ada di antara kita kalau sebut mengenai jenama, kita di Malaysia sendiri pun mempunyai jenama-jenama tersendiri yang mempunyai daripada usahawan-usahawan tempatan yang sudah pun menempa nama sampai ke luar negara. Alhamdulillah, syukur. Dan kalau cerita mengenai produk tempatan dan juga gerakan jom beli produk Malaysia atau jom Malaysia, kini ditransformasikan daripada kempen promosi kepada gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memperkasa produk dan juga jenama tempatan. Yang dikongsikan ataupun yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, transformasi itu penting bagi memastikan agenda membeli produk tempatan terus relevan selepas lebih 40 tahun dilaksanakan menerusi kempen beli barangan buatan Malaysia dan juga kempen beli barangan Malaysia KBBM. Dari pertumbuhan ekonomi negara yang konsisten juga perlu disokong permintaan domestik yang kukuh khususnya menerusi peningkatan penggunaan barangan dan juga perkhidmatan keluaran tempatan. Dan beliau juga menyatakan bahawa perbelanjaan terhadap produk tempatan bukan sahaja mengurangkan kebergantungan kepada import dan juga pengaliran wang keluar negara, malah membantu memastikan wang terus berlegar dalam ekonomi domestik serta memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Jom Malaysia berteraskan empat pendekatan utama, iaitu semangat patriotisme ekonomi, rule of nation, keterangkuman produk tempatan serta perluasan pasaran. Ini bukan bermaksud meminta rakyat untuk membeli produk tempatan semata-mata kerana ia dibuat di Malaysia, tetapi membina keyakinan bahawa produk Malaysia juga mampu bersaing atas kekuatan sendiri dari segi kualiti, nilai, inovasi dan juga jenama. Jom kita beli barang-barang tempatan Malaysia. Nak buat hantaran pun sekarang orang dah letak nama ataupun produk-produk tempatan atas padah.

0: Kelantan FM. Right, Kelantan FM dalam ni pukul 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari belakang yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM yang mengikutinya dari pagi tak ada lagi, tak tutup lagi radio. Terima kasih juga. Okey, dan seperti skala juga setiap hari Ahad kita akan bersama dalam rancangan Asa Sayang, dan seperti biasa juga hari ni Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar bersama dengan kita. Sehat ini doktor?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya. Alhamdulillah. Hari ni pakai tie baru.
1: Hari ni pakai baru. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar Haji Mak Daud.
0: Okey. Atas sumbangannya. Hadiah.
1: Hadiah.
0: Okey, baik. Dan hari ni juga doktor nak kupas sikit mengenai tajuk yang disediakan itu membantu anak fokus dalam pembelajaran. Okey, kalau sebut mengenai anak kita ni, semua benda kita nak fokus.
1: Betul.
0: Supaya anak kita menjadi anak yang terbaik.
1: Yeah.
0: Pelajarannya cemerlang, yeah. Akhlaknya terbaik. Betul, betul. Doktor. Jadi kalau tajuk kita hari ni membantu anak fokus dalam pembelajaran, jadi mungkin juga doktor boleh nyatakan apa ramai bapa dia mengadu anak dia sukar memberi tumpuan masa belajar. Kekapa tu doktor?
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rakan-rakan Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Jadi berkenaan dengan membantu anak fokus dalam pembelajaran ini, sebenarnya biasalah sebagai ibu bapa ni Su, dia akan, dan juga rakan-rakan Kelantan FM, kita akan sentiasa risau banyak perkara lah.
0: Okay?
1: Risau banyak perkara dalam kehidupan anak-anak ini. Kerana kita mengharapkan yang terbaik lah untuk anak-anak kita tu, sama ada jadi imam ke, jadi apa ke, semua itu akan membawa kepada kecemerlangan anak-anak kita lah. Jadi kalau kita tengok bagaimana ibu bapa yang mengadu ni, ialah maknanya sebenarnya life ataupun budaya kita ini sudah berubah, Cik Su. Bila kita dah datang, orang kata apa, dunia digital ini, semuanya sudah berubah, dan sebenarnya sebahagian besar sudah diambil oleh digital lah. Maknanya, maksudnya kita, sebab tu kita terapi apapun, kita kena menghadapinya dengan sangat tenang lah. Sebab dia sudah macam dulu, Cik Su. Kita, orang kata apa, dulu kita mesin type, sekarang dah guna laptop. Jadi itu perubahan kena ada. Maka antara punca yang menjadi masalah ini ialah, pertama ialah ibu bapa ni dia panggil apa, keletihan fizikal dan juga mental. Maknanya dia kata apa? Otak terlalu penat. Jadi kenapa anak kita suka beri tumpuan? Sebab kadang-kadang disumbat semua pada anak kita. Jadi bila dia penat, sumbat semua, anak kita dah jadi, istilahnya dah, otak dia jadi tepu dah. Sebab itulah kalau adalah ruang anak-anak kita tu, rehatkan diri, biarlah dia rehat. Kalau di sekolah tu sudah pack dah sebenarnya. Saya tengok anak saya pada anak dia, nasib baik ada anak je.
0: Boleh tengok.
1: Boleh berkongsi cerita. Lama kata, dia sedap cakap. Anak pun tak ada.
0: Anak jiran.
1: Jadi maknanya otak dia terlalu penat, dia terlalu betul, jadi dia kurang untuk memberi tumpuan ketika belajar. Kemudian yang kedua ialah kurang tidur. Dalam zaman sekarang ni, kena tengok anak-anak kita tu main telefon dalam bilik tu, pastikan kalau paling lewat pukul 12 lah. Sebab dia kalau lama-lama, dia akan beri kesan sebenarnya. Dia akan jadi demam, dia akan jadi tak sihat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah gangguan persekitaran. Apa itu gangguan persekitaran? Ialah persekitaran yang tidak sesuai lah. Maknanya dalam rumah tu bising, adik-adik bising, kalau nak calon SPM, STPM dan sebagainya. Ada adik yang masih darjah 1, darjah 2 tu, memanglah mereka
0: itu
1: akan
0: tak
1: tahu gambar 1, yang reti bising. Jadi menyebabkan abang jadi stres dan sebagainya. Dan yang kedua ialah, ini juga penting, dan zaman sekarang dipanggil ketagihan gadget. Kita dah bincang dah ketagihan gadget ini dengan panjang lebar. Maka jangan bagi ketagih je, main gadget tapi jangan ketagih. Masalah apa pun, Cik Su, kalau ketagih ni masalah. Kalau ketagih apa, di besuk tu dia ada satu tempat
0: nama kedai
1: tu ketagih apa benda sate, bukan sate, dia panggil, lupa nama, tapi kedai tu dia ambil
0: ketagih yang baik, tak apa,
1: ketagih makan tu lah, ketagih cendol lah, ketagih cendol, right. Okay. Jadi jangan bagi ketagih lah pada anak kita, supaya dia boleh orang kata apa, dapat beri tumpuan kepada pembelajaran mereka. Yang ketiga lah faktor emosi dan tekanan, Su. Jadi sebagai bapa, bagi mak ni, kita kena zaman sekarang ni, Su, kita kena banyak mengalah dah. Masuk mengalah tu, tapi kita jangan kalah. Kita mengalah tu, mak ni bagi ruang, sebab dia nak cakap. Kadang-kadang budak ni, anak-anak kita ni tak reti nak cakap. Dia letih, dia apa dan sebagainya. Cuma kita tengok, nampak macam letih lena, bagilah dia rehat dan sebagainya. Kalau dia mengun ni kena basuh kereta, kitalah basuh sendiri, Su, supaya anak kita boleh rehat dan sebagainya. Kadang-kadang bagilah dia tidur, tapi jangan sampai tak solat pula. Rehat tu sampai tak solat, tak cuma lah pula, Su, untuk orang Islam lah. Alright, yang kedua ialah tidak nampak kepentingan belajar. Kenapa mereka tak fokus ataupun kurang akan memberi tumpuan ialah mereka tak nampak kenapa mereka kena belajar. Itu peranan ibu bapa, peranan kaunselor ke peranan guru-guru sebelum mengajar tu bagi tahu kenapa kena datang sekolah ni.
0: Okay.
1: Untuk masa depan
0: untuk
1: mereka.
0: Apa?
1: Jadi bila dia faham semua tu, sebab macam kita lah, bila kita faham kita akan buat dengan sangat cemerlang. Masalah sekali kita tak faham. Bila kita tak faham boring lah. Untuk kita melakukan sesuatu. Dan akhir sekali ialah dipanggil masalah perkembangan pembelajaran. Nah, ini yang masalah ini kena rujuk pada pakar lah. Sebab tu dia memang dah ada masalah pembelajaran yang mereka ataupun dipanggil attention deficit hyperactivity disorder ataupun autism. Autism tu dia kena rujuk USM lah.
0: Okay.
1: Untuk memastikan anak-anak kita boleh memberi tumpuan kepada pelajar sebenarnya.
0: Pelajar kalau sebut mengenai pelajar, kita sebut mengenai anak kita, dia ada fasa umur berbeza-beza. Okay, jadi mungkin doktor boleh nyatakan juga adakah tak fokus anak ni berbeza mengikut umur dan juga perkembangan mereka. Doktor,
1: pastinya sebab anak ni dia akan pasti ikut kepada usia, masa dan sebagainya. Dan kita tengok antara tempoh faktor mengikut usia, yang pertama ialah umur 2 tahun tu. Sekitar dalam apa yang dia boleh tengok ialah 4 hingga 6 minit untuk satu-satu permainan. Jadi maknanya dia fokus dia tu 4 hingga 6 minit je sebenarnya untuk yang 2 tahun. Umur yang 3 tahun sekitar 6 hingga 9 minit. Ini fokus mereka lah. Yang umur 4 tahun sekitar 8 hingga 12 minit. Sebab tu kalau kita tahu bagaimana anak-anak kita itu beraksi ataupun memahami mereka dengan tempoh fokus mereka tu, kita tak rasa nak marah lah. Kita tak boleh anggap orang tua budak-budak ni sama. Tumpuan dia berbeza. Kemudian umur 5 tahun ke atas ini sampai umur tahun 6 dan sebagainya sekitar 10 hingga 11 minit ataupun lebih. Sebab tu dalam kita, kalau kita buat orang kata berseminar dengan su, dia tak boleh lama-lama sangat. Orang tua pun dia sebenarnya setengah jam je. Yang lain tu dia nak main telefon lah.
0: Ngata
1: dah. Dia kata benda yang sama je. Sebenarnya benda tu baik, tapi mana dia lama-lama dia boring lah. Sebab tu dia panggil tumpuan mereka. Dan kenapa fokus ini berbeza? So dia ada tiga. Yang pertama ialah perkembangan otak. Maknanya otak anak-anak kita ni dia berbeza su. Kalau jenis makan budu su, dia akan jadi macam bukanlah budu tak cerdik, budu lah yang cerdikkan dia. Ataupun dia tak makan sayur. Ada pun sekarang dia ni ada satu penyakit, so dia panggil penyakit bantut. Makan tak cukup. Otak tu tak cukup menerima nutrium dan sebagainya, menyebabkan dia tidak matang dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah usia. Maknanya usia ni ialah fokus anak-anak kita itu bergantung kepada usia. Dan setiap usia itu ialah apa yang akan berlaku pada anak-anak. Macam dia lah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu tempoh masa dia dalam dia mengaktif sesuatu lah, memfokus. Dan akhir sekali ialah bukan duduk diam. Maknanya anak-anak kita ni fokus tu maksudnya bukan duduk diam, tak buat apa-apa. Tapi fokus itu dia panggil kita kena melibatkan dia dengan tugasan tu. Maknanya kalau kita pergi seminar contohnya lah, ataupun dalam kelas tu, bagi dia buat hands on. Barulah dia bergerak. Kalau dia tepu, okey dengar semua anak-anak, last sekali lama-lama dia tidur.
0: Tidak.
1: Kalau tidur tu elok lagi. Kalau dia
0: kena ada pergerakan.
1: Kalau tak ada pergerakan, memang dia akan bye-bye. Hi, bye-bye. So kita tak nak macam tu. Apa yang kita nak asratkan tu tak tercapai pada anak-anak. Jadi memang dia ada orang kata apa, berlaku fokus yang berbeza mengikut usia lah. Pastinya.
0: Jadi terima kasih sebenarnya kita nak ucap kepada sahabat-sahabat kita yang mana duk tengok Mercy Live TikTok, Mercy Live Facebook dan sebagainya. Hari ni tajuk kita Aniza Zulkifli tulis membantu anak fokus dalam pembelajaran.
1: Aniza sentiasa ada bersama kita. Nanti kalau anugerah tu boleh bagi.
0: Lagi baik. Terima kasih juga kepada Ruslan Muhammad Nurai Fangoh dari sahabat kita dari Thailand juga. Jadi kalau tajuk hari ini membantu anak fokus dalam pembelajaran, saya nak tanya juga doktor, apakah faktor yang sering mengganggu fokus anak semasa belajar?
1: Faktor tu banyak su. Antara yang kita boleh nyatakan dia ada 5 lah kat sini. Saya bagi tahu. Yang pertama ialah gangguan digital dan juga gadget. Ini paling penting su, sebab ini zaman mereka. Cuma macam kita start sebincang lah su, kehadiran gadget dan sebagainya sebenarnya membantu kalaulah anak kita boleh guna dengan sangat baik. Cuma anak-anak kita ni dia kena ingat dia faktor umur remaja ni nak seronok je su. Jadi bila nak seronok, maka dia akan gunakan gadget itu untuk keseronokan. Jadi dia tak tahu main Mobile Legends 2-3 jam dia tak terasa su. Tapi kalau dia baca Al-Quran Qul Huwallah pada buat selama dia nak habis. Sebab ini merupakan penangan gadget dia panggil. Kita tak guna dengan sangat baik. Yang kedua ialah persekitaran tempat belajar su. Memang dia akan ganggu, terutamanya kepada kesian juga kepada adik-beradik yang ramai su. Dan tak ada bilik dan sebagainya. Sebab itulah kadang-kadang saya tengok kat sekolah ke universiti, kalau adik-beradik ramai itu kesian sebenarnya, mangsa keadaan. Sebab itulah kita, saya nasihatlah pada anak-anak murid saya dan sebagainya dari universiti dan juga di sekolah, supaya jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang berjaya, supaya nanti you punya rumah baik, you punya rumah bagus, bukan you rumah macam sardin. Bila dah jadi macam sardin, dia faktor tak nak belajar tu memang akan sampai.
0: Persekitaran
1: tempat belajar. Yang ketiga ialah keletihan dan faktor fizikal. Anak-anak sekarang, kalau tengok di area-area bacuk saya tu, ada yang mereka bekerja disebabkan faktor faktor kemiskinan. Saya bincang benda ni dengan itu ada pegawai tukar-tukar khas menteri datang. Faktor kemiskinan mainkan peranan yang penting. Tetapi apakah anda sudah miskin?
0: Okay.
1: Jadi apa yang kita boleh ubah mereka ialah di peringkat sekolah, di peringkat universiti, bantu mereka supaya mereka celik bahawasanya hanya dengan pendidikan kita boleh ubah masa depan dia.
0: Betul.
1: Bukan nak ubah masa depan mak bapak dia. Kalau mak bapak dia seorang penagih dadah, seorang pengedar dadah, seorang yang apa saja jugalah yang dia, memang kita tak boleh ubah dah mak bapak dia. Tapi anak-anak tu kita boleh ubah. Maka dia kena sabarlah. Kerana hidup ini tidak semua yang kita dapat lebih baik dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keletihan faktor fizik lah, pemakanan yang tidak seimbang.
0: Okay.
1: Bila kita miskin su, memang kita dah tak seimbang dah.
0: Okay,
1: asal boleh makan tak
0: asal
1: apa dah su. Kadang-kadang take obin pun tak apa dah.
0: Ha,
1: dengan biskut dan sebagainya. Faktor-faktor orang kata apa yang menyebabkan mereka tidak nak belajar dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang bukan pelajar tu salah lah sebenarnya. Sebenarnya dia balik-balik pada ibu bapa lah.
0: Okay.
1: Yang tidak menyediakan ruang yang terbaik untuk anak-anak belajar. Dan yang keempat ialah faktor emosi dan juga apa nama ni, mental su. Ini kena jaga. Ini dia panggil kesihatan mental pun ada. Mental betul-betul ada anxiety dan sebagainya. Semua ada tu. Sebab apa dia faktor-faktor stres dan tekanan ini akan memberikan kesan kepada anak-anak. Untuk mereka belajar dengan lebih baik. Dan akhir sekali ialah bagaimana kaedah pembelajaran. For sure lah, bila dah miskin ni, kaedah pelajaran pun berterabur su. Semua terabur su. So maksudnya kita
0: tidak ada tempat belajar khusus.
1: Yes. Itu memang faktor-faktor. Kalau kita tengok, kalau kita buat perbandingan antara anak orang yang ada dan anak orang miskin, sangat jauh perbedaan mereka.
0: Betul.
1: Dan mereka mencatatkan straight A, yang dia mencatatkan straight E ataupun straight F. Jadi maknanya itulah jurang antara orang kata apa, pelajar-pelajar miskin, pelajar-pelajar yang cemerlang ini sangat-sangat tinggi sebenarnya. Kalau kita selusuri dengan sangat cemerlang lah.
0: Tapi ada juga di antara anak-anak orang yang susah tapi mempunyai kesedaran diri, lain ubah.
1: Lain
0: rentak dia. Kita nak seketika doktor. Kita sambung lagi lepas ini, insyaAllah.

0: kejut terbaru daripada Mimi Fly dan juga Amrandra Perkasa. Dan ini pukul 12.44 tengah hari dan Cik Su masih lagi bersama dalam Asuh Sayang dan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor pendaftar. Ini tajuk yang akan Dr. kupas kepada kita semua ialah membantu anak fokus dalam pembelajaran. Saat ni Dr. maklum dah bapa ibu bapa ramai mengadu anak suka belajar.
1: Yeah,
0: okey, ada juga bila masa yang bila masalah kurang fokus ni dianggapnya lagu mana doktor deh. Tapi kalau tersebut mengenai apabila kita mahu anak ni berjaya, kita pastinya ada cabaran lah untuk kita nak membentuk anak kita tu. Jadi cabaran untuk ibu bapanya pula, kalau doktor boleh nyatakan apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh ibu bapa ketika membantu anak belajar khususnya di rumah. Kalau di sekolah ada cikgu, di rumah lagu mana tu?
1: Terima kasih Su. Antara kesilapan Doktor kongsi lima lah yang sentiasa Doktor pun dulu pun buat juga, sekarang dah tak buat dah. Bila dah belajar ni
0: pengalaman,
1: kita belajar daripada pengalaman.
0: Betul.
1: Dan pengalaman sama. Yang pertama ialah ibu bapa ni bila dia marah tu ataupun hilang sabar, dia ni berlebihan Su. Bila dia marah, maknanya kalau dia contohnya dia tak pergi kelas tambahan dan sebagainya, kita tak perlulah terlalu nak marah sampai nak ungkit sejarah-sejarah lama dan sebagainya. Tak
0: sejarah
1: perlu
0: lama, jangan
1: sejarah diungkit. Lama jangan diungkit. Apa panggil dia, apa abang JB Lobster tu, rindu boleh kembali jangan tu. Okay, jadi maknanya jangan marah berlebihan. Cukup dengan marah kata Angah, Angah kena pergi kelas tambahan. Tapi tak perlu sebenarnya, sekarang dia tak perlu sangat nak naik suara Su. Sebenarnya sebab zaman dah berbeza Su. Dia orang tak takut pun, dia orang tak, last kali tak respect kita tau. Sebagai apa, so kita kena gaya tu, dia kena banyak bergaya sekarang. Generasi Z kan, generasi strawberry kena banyak bergaya. Macam strawberry lah,
0: X line, Gen Y line,
1: yes,
0: Gen Z line.
1: Kalau kita layan masa zaman kita, patah hati anak kita susah.
0: Betul.
1: Dia patah hati, dia tak nak belajar, hancurlah satu masa depan sebenarnya. So jangan marah berlebihan. Boleh marah, sebab marah memang itulah
0: juga
1: emosi, menunjukkan apa yang kita tak suka. Tetapi jangan berlebihan, yang pertama. Yang kedua ialah memaksa anak belajar tanpa terlalu lama Su. Come on lah, kat sekolah tu mereka dah tepu dah sebenarnya. Dan balik rumah, oh Angah dah belajar ke? Hello, dah belajar ke? Jadi janganlah anggap anak kita yang 17 tahun khususnya lah, yang nak exam ataupun yang STPM, mereka tahu apa yang mereka buat. Cuma orang kata apa, masuk tak masuk je Su.
0: Betul.
1: Dalam minda mereka tu, apa yang mereka belajar. Tapi effort tu kita kena. Sebab tu saya ingat dulu, saya ingat masa saya buat PhD Su, ada seorang tu lecturer tu, saya tak marah lah, cuma saya nampak dalam hati dia ni tak bercemerlang. Masa dia observe saya tu Su, dia sebenarnya sama belajar contohnya khususnya lah, dan anak kita yang belajar tu, yang penting effort tu Su, mana usaha tu Su.
0: Usaha.
1: Bukan semua orang nak belajar.
0: Betul.
1: Bukan semua nak belajar SPM tu. Ada orang nak main-main je. Dia tengokkan duit dan sebagainya. Dia main motor. Dia pergi kerja di restoran dan sebagainya. Tapi anak kita belajar, maka kita kena hargai apa yang anak kita buat untuk diri mereka. Yang ketiga ialah menetapkan jangkaan yang terlalu tinggi Su.
0: Okay.
1: Anak kita ni
0: Target lebih
1: 9A. Anak kita dapat 2A pun dah elok dah Su. Jadi tak payah nak mengada-ngada lah mak bapak. Lepas tu dia pun tengok yang mak bapak Su, tak ada A satu. Tapi dia punya apa dia panggil muda zaman, apa dia panggil karen apa benda, maknanya tak perlu jangka terlalu tinggi. Yang penting anak kita dapat, mana dia nak pergi lepas ni, lepas SPM, lepas STP. Okey, nak jadi cikgu, so you fokus tentang cikgu. Nak jadi engineer, you fokus tentang engineer. Nak jadi saintis, you fokus tentang saintis dan sebagainya. Tapi kalau nak jadi saintis, doktor, kena straight A lah, baru lebih cemerlang. Tapi kalau setakat nak jadi guru Su, tak perlulah nak stress-stresskan dia pun. Biarkan dia relax dah sebenarnya. Dia dapat setakat 5 itu kacang je budak-budak SPM sekarang Su.
0: Betul.
1: Khususnya. Tapi kalau kita tekan-tekan-tekan lah sekali, jatuh 4A, 3A habis. Sebab syarat APG kena 5A ke atas dan sebagainya.
0: Atas.
1: Jadi
0: betul,
1: macam tu. So tak perlu buat terlalu tinggi. Tapi kalau nak buat juga, terpulang pada mak bapak lah, ibu bapa lah. Tapi sebenarnya zaman strawberry ni, dia kena tanya dia apa dia nak sebenarnya. Lepas saya tanya anak saya, you nak jadi apa sebenarnya? Yang nombor 2 tu.
0: Yang dia minat.
1: Dia minat. Kata dulu nak jadi doktor, sekarang nak jadi cikgu.
0: Okey,
1: ni cara you nak jadi cikgu. Maknanya kita bagi tahu anak kita Su.
0: Penyelesaiannya macam mana?
1: Penyelesaian macam ni. Supaya dia enjoy.
0: Betul.
1: Kena enjoy dia belajar ni, takkan dia nak stress dan sebagainya. Tak boleh lah, dia akan ganggu emosi dia. Yang keempat ialah terlalu mengongkuk atau beri jawapan terus. Maknanya dalam apa juga yang kita buat, penyelesaian dan sebagainya, ialah kita kena bimbing bagaimana anak kita nak selesai masalah tu. Contohlah masalah dia apa? Masalah dia ialah dia tak dapat menguasai mata pelajaran. So bagaimana kita nak membantu mereka? Mungkin melalui tuition. Dia dah ada dalam kelas tambahan kat sekolah, tapi tuition itu sebagai tambahan kepada apa yang tak faham. Contohnya dia tak minat math lah Su. Jadi math cikgu sekolah dia pun mengajar tak sedap. Sebab bukan semua cikgu mengajar sedap tu. Ada cikgu tu pakar untuk dia. Cik, anak murid tak faham. Dan zaman kita belajar dulu pun sama tu. Memang cikgu kita hebat. Tapi anak murid tak faham. Dia aras dia tu tak boleh nak turun.
0: Kaedah pembelajaran.
1: Yes. Dia
0: pengajaran.
1: Dia berasa dia okey dah. Cikgu rasa okey. Anak murid tak okey. Tapi anak murid tak cakap apa-apa. Faham pun tak tahu. Last sekali, tengok result dapat 2 markah per 100. So, mereka tak faham dah tu. Yeah. Dan akhir sekali ialah kurang menjadi pendengar yang baik. Ini bukan sahaja kaunselor tu. Ibu bapa sekarang kena menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya sekarang, zaman Z ni, SZ Strawberry ni, kena jadi pendengar yang baik. Jangan cakap banyak lah. Bagi doktor je cakap banyaknya su. Sebab kita DJ dan juga kita panel. Tapi yang lain tu, be cool lah. Sebenarnya tak perlulah knock down. Dia berasa dia okey dah. Cikgu rasa okey. Anak murid tak okey. Tapi anak murid tak cakap apa-apa. Faham pun tak tahu. Last sekali, tengok result dapat 2 markah per 100. So, mereka tak faham dah tu. Yeah. Dan akhir sekali ialah kurang menjadi pendengar yang baik. Ini bukan sahaja kaunselor tu. Ibu bapa sekarang kena menjadi pendengar yang baik. Sebenarnya sekarang, zaman Z ni, SZ Strawberry ni, kena jadi pendengar yang baik. Jangan cakap banyak lah. Bagi doktor je cakap.

0: banyak yang su sebab kita DJ dan juga kita panel. Tapi yang lain tu be cool lah sebenarnya. Tak perlulah nak macam kita tahu semua, nak selesaikan semua masalah negara dan sebagainya. Macam PM balik daripada Indonesia, sorry, daripada India, turun kadang-kadang terperasan. Takkanlah baru tahu bahawa elektrik tinggi. Dah lama dah tinggi kan. Tapi influencer punya main peranan itu menyebabkan kerajaan pun akhirnya akan terima hakikat.
1: Terlepas untuk memastikan
0: dapat berbuat su. Daripada 200 jadi 300. Contohnya gitu. So di sedia penuh. Jadi kita mari kita jadi ibu bapa yang menjadi pendengar yang baik pada anak-anak. Dan alhamdulillah lah su. Macam saya dah praktik benda ni kan. Anak-anak dia banyak memberitahu apa ni kita apa yang dia nak buat dan sebagainya. Barulah kita dapat orang kata apa, menjadi ibu bapa yang idola lah pada anak-anak, itu yang penting.
1: Jadi dalam istilah kata lainnya, memarahi ni bukannya satu benda jadi penyelesaian.
0: Jawab tak?
1: Berbincang dan juga saling bertanya khabar.
0: Bertanya khabar. Dia dan Aziz ni dia banyak su. Bagi dia orang cakap apa yang dia nak. Lepas tu bawa kita masuk kita punya. Macam tu. Jangan kita masuk kita punya. Dia tak tahu apa-apa. Jadi dia tak boleh. Dia menilai kita tau.
1: Anak-anak sekarang kehidupannya berbeza.
0: Dia tak sama. Macam kita dulu. Kalau super asal, kita tak nilai pun bapak kita. Anak-anak sekarang nilai tau. Dia pergi ke sekolah, tengok, cikgu aku baik banding dengan papa dengan mama aku, mak aku. Asyik marah je kat sekolah.
1: Dan dia ada soalan.
0: Dia ada soalan. Anak-anak ada soalan. Bagi dia bagi tanya soalan.
1: Jadi kita pun kena cari penyelesaian lah. Bagaimana pun. Jadi mungkin doktor boleh nyatakan teknik yang boleh membantu anak memberi tumpuan dengan lebih baik ketika belajar.
0: Yang pertama, yang pertama ialah tetapkan rutin konsisten. Biar dia ada jadual harian. Contoh, 3 jam belajar sehari. Belajarlah 3 jam. Masa mana nak belajar atau pulang pada dia. Tapi jangan lebih pada pukul, ada orang jangan lebih pada pukul 12. Tapi doktor syarankan lebih, jangan lebih pada pukul 11 lah. Jangan lebih-lebih sangat. So tetapkan rutin konsisten. InsyaAllah dia akan tengok jadual tu. Kita pasti. Kemudian bahagikan masa dipanggil. Masa maksudnya apa? Masa dia belajar dan juga masa dia rehat. No problem. Itu kita dah buat zaman kita ubi kayu pun kita buat. Zaman strawberry boleh buat, tak ada masalah. Yang ketiga lah, kurangkan gangguan. Gangguan sekarang saya tengok, doktor tengok, ialah gadget je sebenarnya. Kemudian kekasih hatiku. Kekasih hatiku tu
1: apabila semakin remaja.
0: So dia remaja, dia ada kekasih hatiku. Dan jadi Azura. Jadi maknanya itu saja sebenarnya. Cuma tapi gadget lah main peranan. Kekasih tu budak-budak sekarang tak berminat sangat kekasih tu. Dia tak berapa sangat. Tak macam kita dulu. Kita dulu apa
1: komunikasi dia, kita berbeza mungkin.
0: Dia sekarang dia tak dia tukar-tukar macam tu je benar-benar sekarang. Kemudian gunakan, dia panggil peterminda lah, bagaimana untuk peterminda tu banyak sekarang. Kalau kita di Muda Osman dan sebagainya, ada buku-buku yang so tak perlu buat lah. SZ ni tak payah buat sangat lah, you baca je. Jadi maknanya itu saja sebenarnya. Cuma tapi gadget lah main peranan. Kekasih tu budak-budak sekarang tak berapa minat sangat kekasih tu. Dia tak berapa sangat. Tak macam kita dulu. Kita dulu apa
1: komunikasi kita berbeza mungkin.
0: Dia sekarang dia tak dia tukar-tukar macam tu je benar-benar sekarang. Kemudian gunakan, dia panggil peterminda lah, bagaimana untuk peterminda tu banyak sekarang. Kalau kita di Muda Osman dan sebagainya, ada buku-buku yang so tak perlu buat lah. SZ ni tak payah buat sangat lah, you baca je. Kalau you buat pun you tak reti juga sebenarnya. Tengok apa yang orang dah buat. You baca dan you implement dalam hidup. Kemudian yang kelima ialah jaga keperluan fizikal. Maknanya perluan fizikal ni anak-anak kita kena tahu dari segi apa dia nak tidur dan sebagainya. Biar dia especially kalau nak SPM dan juga STP tahun ni tu, supaya dia boleh jaga kesihatan lah. Jangan kalau naik motor tu jangan lajar you sangat, sebab dia melibatkan fizikal, supaya boleh exam dengan keadaan yang baik lah. Jadi ni antara yang teknik-teknik yang kita boleh bagi tahu anak-anak kita supaya dia boleh implementkan dan dia boleh menjadi orang kata apa, lebih baik dari segi tumpuan kepada mereka. Tapi sebenarnya yang paling penting juga ialah kita kena tengok anak kita ni bagaimana dia dapat orang kata apa, turning point. Dia panggil titik mula ke titik akhir ke, titik yang menyebabkan kenapa aku kena belajar SPM STPM ini. Itu yang susah sikit. Dia ikut keupayaan otak mereka lah. Ada orang laju
1: Atas kemampuan.
0: Ada orang dia tak sampai-sampai. Nak exam 38 hari lagi dia tak rasa macam nak exam SPM. So ini juga masalah jugalah sebenarnya. Especially saya doktor nampak kalau yang mak bapak dia tidak berapa, yang miskin. Bukan nak kata pada B40 ni, tapi yang tidak mementingkan pendidikan ni,
1: yang tidak cana.
0: Yang tidak cana menyebabkan anak-anak pun lagi tak cana. Jadi itulah yang perlu kita tengok pada anak-anak kita lah.
1: Pesananlah doktor, bagaimana agaknya untuk kita membantu anak belajar mengikut kemampuan dan juga gaya pembelajaran masing-masing.
0: Pesanan doktor, bagaimana kita nak membantu anak-anak kita ni, yang pertama ialah hentikan amalan membandingkan anak suruh. Ini doktor marah juga ni. Siapa yang bandingkan anak bukan gen doktor. Tak perlu, sebab anak kita ni ialah merupakan

0: kan anak yang unik tu. Ya. Mana unik tu kalau kita ada 5 orang anak, 5-5 tu berbeza tu.
1: Betul.
0: Saya ada seorang anak yang sama macam saya tu. Okay. Yang keempat. Hmm. Hidup-hidup dah tu.
1: Hmm. Jadi maknanya ambil tepek lah kata.
0: Ambil tepek yang kata. Jadi sebab tu saya suka dia. Sebab dia ambil tepek saya. Okay. Tapi dia ambil tepek mama dia, dia ambil tepek tok dia dan sebagainya. Yang tiga lagi tu. Nak menunjukkan bahawasanya anak kita unik dan dia berbeza. Baik. Jadi layan mereka tu secara berbeza lah. Ada Angah tu macam form 5 sekarang dia agak manja sikit. Dia nak memanja dengan papa dia sebagainya. Lelaki tapi dia suka nak manja dan sebagainya. Okay, okay, tak ada masalah. Alright. Yang kedua ialah elakkan tekanan tu. Maknanya anak kita ni jangan bagi tekanan yang melampau lah. Sebab dia mereka ni sebenarnya mereka... tidak berapa suka sangat pada tekanan sebenarnya. Mereka sekarang anak-anak sekarang lebih kepada soal jawab. Dia nak tanya kenapa macam ni boleh, kenapa macam tak boleh. Cuma lambat bangatlah dia akan bagi tahu kepada kita. Yang kedua ialah kenali gaya pembelajaran anak kita tu. Anak kita ni kadang-kadang gaya pembelajaran mereka berbeza. Dia maksudnya berbeza ni ikut dia lah dia nak belajar bila. Yang penting dia belajar tu. Dia nak belajar pukul 6:30 dia kata tak boleh, pakar motivasi kata tak boleh 6:30. 6:30 main bola. Tetapi masa itulah yang anak kita masuk tu sampai pukul 7.
1: Baik.
0: Up to you lah. Up to mereka lah. Tak payah. Kita jangan nostalgia sangatlah sudahlah hidup ni. Tak payah. Orang kata apa? Rindu boleh kembali. Jangan. Jadi maknanya rindu tidak nama. Tapi tak payah nak balik pada gaya pun belajar. Mak tunggu. Tak payah. Mak tak payah tunggu. Mak pergi shopping at your mall. Biar lagi anak belajar. Okay. Bagi kepercayaan pada anak. Ni duk tunggu anak belajar. Tak payah. Yang ketiga ialah utamakan usaha. Yang ni macam doktor cakap tu. Utamakan effort tu. Usaha tu. Usaha tu bukannya keputusan.
1: Okay.
0: Kita nak keputusan tapi kalau kita dah anak kita dah buat yang terbaik tu, insyaAllah Tuhan tidak pernah akan orang kata menggagalkan hamba-Nya yang berusaha. Bagi peluang pada mereka, bagi dia enjoy. 38 hari ni kalau yang SPM khususnya bagi mereka enjoy untuk dapat keputusan yang baik. Kemudian wujudkan suasana belajar yang kondusif dan gembira. Maknanya itu dalam kehidupan ni sediakan apa yang patut untuk anak kita yang ambil exam khususnya pada tahun ini supaya mereka gembira dan happy. Dan akhir sekali ialah jangan paksa anak-anak belajar melampaui kemampuan beliau su. Jadi kita tengok anak kita su. Kalau anak kita tu kelas sastera, kelas perdagangan, tak payah nak layan macam kelas sains. Kelas sains dia banyak apa ni makmalnya dan sebagainya. Kelas sastera tu melukis je su. Kalau lukislah pokok-pokok tu insya-Allah jadilah pokok tu. Tapi kalau sastera kelas sains dan sebagainya mesti orang kata apa lebihkan kepada mereka supaya mereka boleh orang kata menghasilkan keputusan yang sangat baik untuk keputusan. Jadi apapun yang pentinglah jangan paksa anak-anak kita untuk belajar melampaui kemampuan mereka. Jadi insya-Allah kalau elemen-elemen ini kita buat su maka dan juga rakan Kelantan FM yang saya kasih, anak-anak kita akan berjaya menangani ataupun membantu mereka fokus dalam pembelajaran mereka di sekolah, di rumah dan sebagainya lah.
1: InsyaAllah itu yang kita harapkan. Sesekali bertanya tapi bukan untuk tekanan. Itu penting juga doktor. Okay, baik. Jadi terima kasih doktor untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita doktor akan kupas lagi antara bagaimana keadaan caranya untuk menjadi anak yang terbaik. InsyaAllah ibu bapa yang sempurna jugalah. Okay, baik. Lepas ni pukul 1:30 hari kita akan ikuti berita. Dan untuk hari ni panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu sembahyang fardu zuhur adalah pada pukul 1:07 tengah hari.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan pertanyaan kepada anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Sri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

untuk Zoom Besut Terengganu 1.5 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat, dan sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah.

0: Kelantan FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau hari ini lebih baik daripada semalam, artinya kita berubah. Orang yang dua hari berturut-turut tak berubah, dia tidak berjaya, dia gagal. Dia terpedaya. Orang terpedaya orang yang hari ini sama macam semalam. Anda masuk golongan yang terpedaya. Orang yang beriman yang dua hari berturut-turut tak berubah, pasti gagal. Dan ikut kajian yang saya buat, ini yang saya sedih. Tak sampai 1% orang yang sengaja mengubah dirinya untuk lebih bahagia, lebih cemerlang, lebih meningkatkan prestasinya. Kecemerlangan bermula di rumah. Sedekah bermula di rumah. Kecemerlangan bermula di rumah, ikhlas bermula di rumah, kejujuran bermula di rumah, and then dia merebak, ya, menular di tempat kerja.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

1:24 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM. Selepas ini pukul 1:30 tengah hari, kita akan ikuti dengar orang yang ajar. Dan hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Saibun Ismail yang akan berkongsi dengan tajuk Mengambil Hak Orang Lain, terbitan Azidi Abdullah. Dan selejurus selepas itu pukul 2 petang bersama dengan Kak Ngoh dan juga Pak Ada menerusi segmen Akok untuk hari ini, pertemuan kita di hari Ahad 20 September 2020. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Dan seperti biasa hari Rabu kita ada cerita Pantai Timur. Ada perkataan apa yang kita kongsikan, semuanya kedengar-dengar pada hari Rabu nanti insyaAllah. Okay, jadi dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan jangan kamu makan harta kamu, harta di antara kamu dengan cara yang batil. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat pada Allah di zaman kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada umat manusia kebanyakannya rezeki yang luas, harta yang banyak. Namun demikian kita harus berjaga-jaga kerana kalau kita mendapat sesuatu harta dengan cara yang tidak betul, maka ianya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sesi tazkirah saya ini saya akan berkongsi haramnya kita mengambil harta dengan cara yang tidak betul dan apakah kesannya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita harta. Harta ni adalah untuk kesinambungan kehidupan harian kita. Asas kepada kemajuan, asas kepada ketamadunan, asas kepada kebangkitan, kekuatan satu ummah, satu kerajaan, satu negara terletak kepada kekuatan ekonomi sesebuah negara. Maka di sini kita melihat bahawasanya di akhir zaman ini manusia, orang ramai tidak pedulikan masalah halal dan juga haram dalam mendapatkan harta. Harta yang halal, alhamdulillah kita dapat nikmati dengan baik. Banyak dalam dunia ni Tuhan kata, kulu mimma fil ardi jami'a halalan tayyiba. Makanlah benda yang ada atas bumi ini, benda yang molek, semua sekali kamu boleh makan. Asalkan dia tu halalan tayyiba. Tapi kalau benda haram tak boleh kita nak makan. Kalau kita bak harta ni tuan-tuan, kalau kita nak ambil harta harta orang lain, tidak boleh. Dan dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, kul muslimi 'alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Islam ke atas orang Islam yang lain haramun. Haram pada dia ni tiga perkara. Damuhu, kita nak menumpahkan darah orang lain, tidak boleh. Wa maluhu, nak ambil harta orang, nak guna harta orang, nak khianat harta orang dengan cara ni, tak molek, tak boleh. Wa irduhu, demikian juga dengan cara menjatuhkan maruah orang, itu pun tidak boleh. Kalau kita nak ambil harta orang, kita kena ambil dengan penuh kerelaan diri. Tuan ampunya diri ni dia kena rela. La yahillu malim ri'in muslimin illa an tibi nafsin. Ya, tak boleh kita nak ambil harta seseorang Islam yang lain itu melainkan dengan kerelaan jiwa. Nabi tanya, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin? Kenapa kamu ambil harta saudara kamu dengan cara yang tidak betul? Islam menyuruh kita kalau kita nak ambil nak jadi kaya, boleh. Bahkan Islam ni satu agama yang menggalakkan kita ni bekerja sehingga menjadi kaya. Dalilnya Islam wajibkan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Hendaklah kamu dirikan sembahyang dan kamu keluarkan zakat. Jadi kita punya sembahyang kita, kita punya zakat kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita ni untuk jadi kaya, kita boleh kerja. Nak kerja, kerjalah. Syarat berhenti semaya Jumaat sekarang ya. Dalam surah Al-Jumaat Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Allah kata, hey manusia, bila diajak untuk semaya Jumaat pada hari Jumaat, mu kena segera mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah, mu tinggal belakang ni, kamu kena pergi ke rumah Allah. Tinggal jual beli. Tapi fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Tuhan kata, kalau sekiranya kamu sudah sembahyang dan sebagainya, fantashiru fil ardi, maka bertaburalah kamu di muka bumi ini. Maknanya kita boleh bertaburan di muka dunia ni, tuan-tuan semua, berjalanlah ke mana-mana pun tak apa, cari rezeki di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ni agama mengambil berat masalah mencari rezeki. Asalkan halal sudah.
1: Tapi kalau barang haram, Allah Ta'ala marah.
0: Qauluhu Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak betul. Tak boleh. Cara haram, cara tak betul, tak boleh. Sama ke sebut nanti insyaAllah. Apakah dia contoh-contoh cara makan harta yang tidak betul. Ulama-ulama kata ayat ni menunjukkan bahawasanya haramnya kita makan harta manusia dengan orang lain dengan cara yang tidak betul. Tak boleh. Kita nak ambil harta orang ni ada dua tiga cara. Pertama kalau gawi kita, hibah. Boleh. Yang kedua kalau kita boleh saka. Hak tu tak apalah. Wajib pay to hawi tentu kan. Yang kedua kita nak makan gaji. Boleh. Kita ambil upah. Upah boleh. Amal kerja dan mau bayar. Tu orang panggil upah. Yang ketiga kita nego. Beli barang RM1, jual sia setengah. Boleh duit orang. Sama boleh hutang kita. Alhamdulillah. Tetapi kena ingatlah dengan segala syarat-syarat ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita makan benda haram, Allah Ta'ala tidak terima segala kita buat. Tuhan tak bayar. Kita semaya. Betul semaya kita sah. Tapi Tuhan tidak terima. Sebab kita beli kain kita, kita beli kain kita dengan duit haram. Tak boleh. Islam ni tuan-tuan satu agama yang amat mengambil berat masalah makan harta orang. Harta orang kita nak makan kok si tak boleh. Luqmanul Hakim berkata begini. Luqmanul Hakim berkata, dia kata, ya bunaya istagni bil kasbil halal. Wahai anakku, dia kata, cukupkanlah dirimu dengan rezeki yang halal. Ambil rezeki hok halal-halal saja sudah. Hak tidak halal, jangan kamu ambil. Sebab kalau kamu ambil rezeki yang tidak halal, rezeki yang haram, kamu kena ingat baik-baik, kamu akan jumpa dengan dua, tiga perkara dalam hidup kamu. Hak ni, sidang pendengar kena perhati malik. Kalau kita ambil benda tidak baik, maka kamu akan jumpa dengan dua, tiga kesan yang besar. Ya? Kesan yang pertama apa dia? Ya bunaya istagni bil kasbil halal. Wahai anakku, ambillah dengan harta yang baik. Ambil harta orang dengan harta cara yang molek. Kalau tidak, kamu akan jumpa tiga risiko. Risiko pertama, riqqatun fi dinihi. Apa dia riqqah? Artinya tidak ada sensitiviti pada agama. Bunyi bel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bel dah masjid tu. Tu bila akhir jadi bel-begi ya. Kami tak cara kepada bel dia tu. Atau orang panggil, kesal kita makan barang yang tidak betul. Ataupun yang kedua, wadha'fun fi aqlihi. Dia punya otak dia tu jadi serabut. Sebab tu kita kalau makan duit tak betul, gotu-gotu ni tak betul kan, otak serabut. Keluarga, masalah, bini kita bermasalah, anak kita bermasalah. Sebab kita makan bagai tak betul. Yang ketiga ialah wakhifatun fi muru'atihi. Kita punya khifah, orang panggil. Kita punya maruah kita ni jadi rendah. Pasal apa? Sebab kita duk makan duit orang. Kalau tuan-tuan nak tengok beberapa cara lah. Amu sebut contohnya, cara boleh duit tak betul. Cara ada harta tak betul. Jangan marah. Kamu contoh amu nak sebut ni. Amu telah kumpul lebih kurang ada 20 cara. 20 contoh ambil barang tak betul. Tapi tak habis lagi ni, kita jumpa semula insyaAllah. Yang pertama ialah, kita makan harta orang dengan cara kita ni buat pencerobohan. Kita ni rapah harta orang. Kita curi harta orang. Kita rapuk harta orang. Kita buat zalim harta orang. Kita tipu harta orang. Ini semua barang tak boleh berlaku. Sebagai contohnya saya kata. Kita nak ambil tanah luar. Kita pun makan tarah tanah orang. Tarah tanah orang tak boleh. Islam marah kepada kita. Kalau kita makan tarah tanah orang. Tarah dia patutnya pokok jambu ni lah. Dia pergi sampai ke pokok seto alik sana. Dia pula orang malah basa dengan dia. Akhirnya tanah dia luah, tanah orang jadi sepit. Depan ni patut tanah ni, misalnya contohlah. Depan ni buka 150. Bila depan buka 150, belakang pun 150. Tiba-tiba depan 150, belakang pula 250. Bapa luah tu dia makan tarah tanah orang. Hak ni tuan-tuan semua, Masya Allah. Dosa dia terlalu besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradin. Ada ulama baca, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradin. Maksud dia ialah, siapa dia makan tanah orang sekodas jekar,
1: maka Tuhan akan belik tekak dia ni 7 petala bumi di hari akhirat kelak. Ada ulama kata siapa dia ambil harta orang dengan cara tak betul, maka Tuhan akan belik Tuhan azab di dalam perut bumi ni. 7 petala bumi seduk dia masuk. Pasal apa? Dia ambil tanah orang dengan cara tak betul. Shibran. Shibran ni sama dengan sejekah. Tak boleh kita nak ambil harta orang, tanah orang walaupun sejekah, tidak boleh. Kalau nak minta izin dengan dia, bayar ataupun sebagainya. Kalau tanah atas tara pun tak boleh, kecuali dengan persetujuan dia. Dia merayak je, tanah atas tara. Barislah makcik sebelah. Ama tanah atas tara ni, kalau buah kat, kita bagi 2. Hak alik makcik, ambil makcik. Hak alik ambo, ambil kambo. Hak alik jalan, boleh wika jalan. Kalau pakat betul lagu tu sama-sama setuju, tak apa. Masalah kitanya ialah, hak alik jalan, apa ni, bila kita buat lagu tu, apa akan jadi? Ditakdirkan Allah Ta'ala satu tahun, muktai tu, buah halik dia, tak buah halik kita jenang ni. Ha, kita pun mula nak kecek lah. Kecek guana. Keceknya ialah, oh guana, demo tak wilasa, muktai kawet. Akhirnya balah. Kadang-kadang orang tanya pokok atas tarum. Umbi ya halik kita. Tapi dah halik orang, akal halik orang, menyebabkan jiran sebelah ni, kena lari lebih ke 10 kaki dah daripada tarum. Pasal apa? Nak jaga hak demo. Jadi tak kena lagu tu. Kalau kita nak nanya juga, kita kena buat lagu lain. Demo basi 10 kaki, kawin 10 kaki, tengah kita boleh lalu bersama. Tu orang panggil baru juruh. Jadi nak ambil harta orang dengan cara tu, tak boleh. Amo sebut sikit contohnya, rapah tara tanah. Kita duduk bandar ni rumah dekat-dekat, ada bubuk tara misalnya. Ini semua benda tak boleh. Ataupun kita curi. Curi ni banyak lah. Curi hak orang, curi hak mu ayah, curi hak... sekarang tu sudah banyak karun sebut buat curi. Tak? Curi ni macam-macam kita boleh curi. Kalau kita kerja kerajaan, curi masa jabat, curi minyak kereta jabat, guna kereta jabat bagi makan nasi khabu, guna kereta jabat bagi urusan keluarga, misalnya, ataupun guna telefon jabat buat urusan peribadi, macam-macam betul. Tu orang panggil curi harta kerajaan. Curi harta kerajaan dengan curi harta ayah kita, berat curi harta kerajaan. Sebab curi harta ayah kita, minta maaf dengan ayah ya. Papa, baba, minta maaf lah, mau curi duit papa 1,000. Minta hal lagi tu. Kalau kita curi dengan harta kerajaan, misalnya kita pegawai kerajaan, kita curi harta kerajaan. Kita buat klaim tipu lah misalnya. Amal buat nakal berkata gini, kalau kita klaim boleh, orang panggil elang. Kalau klaim tak boleh, orang panggil elawak. Elang hok belawak. Ha, tu tak boleh. Nah, kalau kita ambil duit ni, gak, banyaklah masalahnya. Anak bini bermasalah, maruah kita pula tak ada, dengan masjid kita ni kurang. Pasal apa? Kita ni ambil bagai-bagai tak betul. Jadi kita curi ni tidak boleh. Ataupun kita ni harta haram kita ambil dengan cara lain, orang panggil menyamung. Samu orang merompok, meragut di tepi jalanan. Ni pun benda diharamkan oleh Allah Ta'ala. Katok tong masjid, tak boleh. Ni orang panggil benda-benda haram. Ataupun wak zalim kepada orang. Ambil upah kerak telinga orang. Atap ayah utah teh. Kerak telinga. Kawan ambil upah kerak telinga orang. Mari. Tak siap bayar ambil kawan. Kawan kerak telinga dia, kawan 5,000. Tu pun tak boleh. Ataupun kita menipu orang. Semua sekali, tak boleh berlaku. Di antara perkara tak boleh juga, cara tak betulnya ialah ayat kulahu bitariqil lahwi kal qimar. Dia ambil harta dengan cara tak comel. Seperti apa? Dia berjudi contohnya. Dia berjudi pergi tempat-tempat judi, dia pun main judi, main teruk. Kadang-kadang judi tak nanti kau main teruk ke Thailand kau mana. Judi atau wakaf pun jadi. Kita main haji 2. Kita main haji 2, taruhnya kalau benda demo, kawal belanja demo. Kalau benar kata tak pinti 10 ya. Okey. 10 ya demo, 10 ya kawal. Kalau benar kawal, boleh kawal belaka pinti. Kalau benar demo, boleh demo lah pinti. Taruh 10 ya tu, orang panggil judi. Tidak boleh. Ataupun kalau hari Jumaat banyak orang main burut titik. Ini ramai orang marah kalau lama tegur ni. Hari Jumaat kilik, burut titik, burut canik, burut gapo, disakuk, dinyakuk tu. Bayar resa nyakutnya 10 hiyah lah contoh. Ataupun 15 hiyah lah contoh. Orang benih hadiah boleh kau dia. Orang kalah tak boleh. Atau orang panggil betul judi tu. Supaya juga dengan ngai. Pertandingan joran. Satu joran RM50. Jadi masuklah 100 orang. 100 orang boleh 5,000. Maka 5,000 kita boleh ni, hadiah pertama 2,000, hadiah kedua 1,000, hadiah ketiganya 500. Orang kalah tak boleh ke satu. Dia panggil judi juga tu. Kecuali hadiah ditaja. Yuran itu hanya penyertaan. Contoh, nak masuk ngai, nak masuk burung, tanding-tanding ngangguk burung, RM10 yuran. Hadiah ditaja oleh syarikat sekian. Itu tidak judi. Jadi kena ingat molek. Boleh duit dengan cara judi ni pun, hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun cara yang paling sahur di zaman kita. Gapa dia? Rasuah. Rasuah ni tua-tua di mana-mana pun ada berlaku. Sebab tu KJM buat SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dalam negara kita ni tua-tua semua, kalau orang nak tawar rasuah boleh tawar berlaku. Nak tawar ke siapa-siapa dia lah semua boleh tawar berlaku. Pasal peluang tu ada. Bila ada peluang, ada orang tawar. Amor duk perhati-perhati sore amor lah. Ada sahaja orang tak tawar rasuah ni. Kepada sejenis hijau. Kerja lain semua orang tawar belakang rasuah. Ada sejenis pekerjaan ni tua-tua, orang tak tawar rasuah ke dia. Gapa dia? Jabatan Kaji Cuaca. Sebab apa? Sebab kalau tawar dia pun, istihalah petani kemarah. Berok turun hujan saja. Orang panggil, rasuah ni tak boleh. Kita wi benda bersyarat. Okey, awak luluh ke saya gan ni, saya wi ke awak 5. Okey, beres. Saya luluh ke awak dengan sebab awak nak wi saya 5% dan sebagainya. Itu tak boleh. Bila kita rasuah ni tua-tua semua, harta kita menjadi haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu tabaraka wa ta'ala, la'natullahi ta'ala ala rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknati kepada penghulu rasuah dan pengambil rasuah. Ada hadis lain lagi Nabi sebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknati ar-rashi war-ra'ish wal murtashi. Tiga pihak. Siapa dia tu? Ar-Rashi yang jala. Murtashi juga ambil. Ra'ish ni beraka. Beraka orang tengah. Habis ada hawi kawai. Kawai lesa dengan dia. Ni. Kita wui 1,000. Dia pun wui kepada orang di sana. Di sana pun beres lah dengan dia. Jadi orang jala. Orang jala. Orang jatrimo. Orang jadi beraka. Semuanya. Nabi kata semua ni masuk ngaku belakang. Dan pasal apa mereka mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja bentuk pemberian bersyarat. Orang panggil rasuah. Ini tak boleh ya. Rasuah ni walaupun jadi pun tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ada setengah ulama kata kecuali untuk mendapatkan hak kita. Contohnya, nak pergi ngaji di India. Di India ni sahur dengan ilmu hadis. Nak pergi ngaji tak boleh. Kena ambil visa di kedutaan. Kita pergi kedutaan awi dah. Urus saya hijau. Nak kepada pekerja dia terluatlah visa kamu. Nak pergi ambil hak kita di India. Itu setengah ulama dia, dia pelonggar sikit. Tapi gak, kalau ada lain tak segilah. Situ ke cari lain. Yang seterusnya orang kata cara ambil harta haram lagu mana? Orang kaya memeras orang yang miskin. Orang kaya duk peruh, duk perah orang miskin. Tak boleh duk peruh orang miskin dekat siapa keringat orang miskin. Itu pun tak boleh juga. Kita orang kuat, kita duk peruh orang yang tidak ada harta ni siapa. Kalau ramahnya agak tak tobit dah satai. Siapa penyonya pun jadi hacu. Nak peruh gitu melalui. Tak boleh. Ni orang panggil benda haram. Ataupun yang masyhur di zaman kita makan riba. Ni satu benda besar. Makan riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tuhan kata Allah Ta'ala halalkan jual beli. Allah Ta'ala mengharamkan riba. Jual beli halal. Mereka kata, mana beza mana jual beli dengan riba. Bagi tu lah boleh hutung belakang. Tak. Jual beli kita beri barang. Kita beri telefon. Beli telefon ke 1,000 jual 1,002. Maka kita boleh hutung. Tapi riba ni, kita beri pinjam duit kemudian kita ambil hutung. Dia istilah agama mudah saja. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Mana-mana pinjaman yang ada manfaat maka riba. Contoh paling mudah. Demo berhutang dengan Amos 1,000. Amos kata boleh berhutang 1,000. Syarat kena bayar 1,200. 200 tu adalah riba. Demo kata lepas tu hutung mana kita berhutang kepada orangnya. Lah hutung boleh pahala. Orang we berhutang ke orang ni. Kalau kita we sedekah, kita boleh pahala 110. Kalau kita we berhutang ke orang, pahala dia 18 kali ganda. Hutang 10, apa ni, sedekah pahala dia 10. Berhutang pula 18 kali ganda. Pas hari piti kita duduk dengan orang, kita boleh pahala sebesar bukit Uhud. banyak untung. Tolonglah orang. Satu hari orang akan tolong kita balik. Kalau kita makan riba, tak boleh. Contoh, orang kampung dah, Pak Mak nak buat TVT ha, 1,000. Boleh buat nak bayar bila mu? Bila mu nak bayar? Pak Mak kata, aku tak percaya kamu ni. Mu tak nak TVT nak bayar. Ginilah, mu tinggal kebun getah mu kat aku. Kebun getah tinggal sebagai cagaran. Ya tu yang hak megah cagar ni pulak. Gina orang getah tu ambil hasil dia. Tu yang kebun tak boleh gapa. Tak boleh lagi tu sebab mu pergi cagaran. Getah tadi hendaklah ditoreh oleh pemilik getah. Demo ni jom megah je. Ni banyak masyarakat Melayu berlaku. Kalau kita buat dah gitu, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab benda ni Allah panggil benda riba. Bila benda ni benda riba, dia segala akad yang melibatkan riba, dia apa yang lahir daripada riba ni tuan semua? Dia asal dia riba agak. Anak dia pun riba, beli bangunan PT riba. Semua sekali ni orang panggil dengan cara, ya cara yang tidak betul. Ni semua benda-benda diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh benda ni. Kemudian di antara caranya makan harta tak betul juga, makan harta anak yatim. Allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak betul, maka hak ni hukumnya haram. Anak yatim, ada orang jatuh mati, tinggal bini, tinggal anak. Kitanya, dah dia ni orang janda, dah balu ni kaya kat kita pun, gila nikah dengan balu tadi. Nikah dengan balu, kita pergi gomohnya dengan piti balu, kita gomoh dengan piti anak yatim pun kita gomoh. Hukumnya haram, tak boleh makan. Kecuali, sekadar kata ambil kos pengurusan, tolong jaga amanah anak yatim bangunan tadi, ambil upah sama sekian. Contohnya, bila-bila anak anak yatim makan nasi kita, hak tu boleh lagu tu. Tapi nak meretuh harta anak yatim, nak beli kereta besar, nak pergi mewah, nak pergi jalan, ambil duit anak yatim, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Kena ingat molek. Nabi kata, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Ta'ala, mana-mana orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, maka sesungguhnya dia makan bara api. Nah, orang ni makan masuk neraka jahannam, dia akan dibakar, disalar di atas neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk neraka yang panggil Tuhan dalam neraka sebab dia makan harta anak-anak yatim. Antara contoh lagi, amwalul awqaf. Kita makan harta orang ramah. Harta wakah. Misalnya kita ni jadi bendahari. Mana-mana pertubuhan wakaf. Tiba-tiba kita pergi makan harta tu untuk kita. Tak boleh. Mana boleh. Amat tengoklah ni kan banyak orang buat kerja harta wakaf. Banyak. Oh, badan kau tu buat kutip duit, nak buat kau tu, nak buat kau ni. Tapi dia kena sapa kepada pihak yang dia niat tu. Ambillah kau mengupah ni sekodah-kodah. Kodak-kodak ni ambil kau mengupah sampai 70%. Amor dengar cerita dari royak sampai 70%. Kalau kutip 100 ya 70 boleh buat kos pengurusan, 30 boleh bagi kepada orang. Ah katanya ayo bagi lagu ni. Kita ni jangan duk ambil kesempatan di atas hak kita cari untuk buat projek-projek CSR kita ni, projek-projek orang ramai ni, jangan sekali-kali kita ambil. Ataupun kita makan harta sedekah. Contohnya orang buat tabung gapo-gapo. Kita pergi ambil duit tabung tu, kita buat guna benda tak molek. Kita guna. Waktu makan nasi ke, waktu gapo ke. Ni orang panggil cara kita guna bagi tak comel. Ya? Jadi harta anak yatim, harta wakaf, harta sedekah. Kita makan kita, semua ni benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda ni benda haram belaka. Tak boleh kita nak ambil. Jangan. Amor suka sebut benar harta anak yatim. Sebab tu bagi amor kadang-kadang kan. Bila ada orang mati, tinggal anak kecil. Dia nak buat ngatik ke mulut tu lelaki dia. Amor tanya kadang-kadang. Duit siapa weh demo buat ngatik ni? Kalau buat ngatik ni duit demo, alhamdulillah. Kalau buat ngatik duit si mati, jangan. Pasal dia tu melibatkan harta, ditinggalkan oleh anak-anak yatim tadi. Jadi kita untuk anak yatim tadi, kita kena bikin molek tengok. Tak apa, pergi ambo, beres. Kalau duit si mulah, tak boleh. Kecuali duit orang melawat dan sebagainya, tu buat cerita lain. Jadi kita kena Tengoklah baik-baik, ambil harta dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kawal harta kita daripada kita ambil dengan cara yang tidak molek. Supaya hidup kita sejahtera di dunia dan sejahtera di hari akhirat. Bertemu lagi di ketika yang lain insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belakang ya. Dekat kakak ngah.
1: Selamat petang belakang tu.
0: Harapan kitanya biar adik kakak dalam keadaan comel molek lah pada.
1: Iyalah. Okay? Itulah.
0: Kita silap keluar pun cuaca kita comel.
1: Sebut kata cuaca comel ni, demo duduk geger katanya. Bapa di Gua Musa banjir weh. Banjir Gua Musa.
0: Ya Allah, kau pada?
1: Ha, lah tengok dalam sok korban ni pun ada.
0: Oh, hak terkini tu tengok tarikh molek pada.
1: Ha, 20 hari bulan lah ni. Hari ni 20 lah ni.
0: 20 hari bulan kita hari ni. Hak 20 hari bulan September 2020 ni. Ha, betul dah tarikh tu pada?
1: Betul dah ni.
0: Oh.
1: Bunyi kata bah mengarung pun masuk air dah lebah warna pulak ni.
0: Allah.
1: Dalek lah
0: maknanya. Dalek juga tu pada ni.
1: Eh, kalau ada laporan terkini bolehlah kita kongsi-kongsi dekat aku. Kalau dia mau duduk di Gua Musa jolok kata jolok berita ni.
0: Tak. Ha, boleh hubungi. Kejut juga kitanya.
1: Ya, sebab tempat kita ni tak ada ujian gapo. Nanti dok kata kalau ujian pun tidaklah kata siapa kau berlaku banjir.
0: Banjir dah.
1: Tak ada tempat kitanya. Tapi Gua Musa ni dia mau duduk atas mari duduk geger dalam media sosial ni katanya. Banjir.
0: Banjir ni.
1: Banjir setara mana bolehlah dekat aku. Kita nak kosi-kosi
0: kawasan mana ni.
1: Itulah.
0: Baik. Kita buka panggil dulu Pak Da.
1: Ya. Apa khabar?

0: tu dia. Bahagia bertanya khabar dengan orang kampung kita lah, Pak Dok.
1: Itulah kita. Begitulah.
0: Tanya khabar demo. Demo tanya khabar kita. Sebab musim-musim ni kena tanya khabar, Pak Dok. Bimbangnya takut demam, tak keboh kau influenza, kau denggi, kau bernama kau. Bahaya dah.
1: Jadi begitulah kita kalau dia duduk jauh ni kak. Orang kata jauh di mata dia.
0: Jauh di mata.
1: Asal kedekat di hati.
0: Asal kedekat di hati.
1: Menanya-menanya khabar lah.
0: Betul.
1: Demo-demo sakit demam lagu mana.
0: Sungguh
1: kalau demo tak beroyak tak tahu kita.
0: Sungguhlah.
1: Kalau demo beroyak kak lah. Kalau dah pengen kak boleh
0: pergi. Boleh tengok.
1: Boleh tengok.
0: Itu pentingnya. Dia kata, kadang-kadang kata apa. Kalau hak jenis meninggal, hak mati muda tu tak apa dak. Kadang-kadang mati sakit lama tapi kita tidak tahu dak.
1: Iya.
0: Lepas tu kirim salih kawan-kawan tu tak ada dah. Dah.
1: Tu yang jadi apa pada baru ni tu.
0: Iya. Kisah lah dah.
1: Eh, tak ada dah, Pak Dok. Lama, dua tahun dah tak ada.
0: Allah
1: Akbar. Dia pun tak beroyak. Kita tu tak tahu kalau orang tak beroyak kan.
0: Betul lah.
1: Ingat tu ingat sangat dah.
0: Yalah, dah sama-sama gu tamah-tamah lagi waris-waris. Ada pertalian darah lagi ke adik aku.
1: Nanya khabar kita.
0: Nanya khabar.
1: Apa tak ada dah. Jadi royak-royak lah. Kau sayang sobat ni. Mengolah ni mudah.
0: Mudah.
1: Sakit demam.
0: Sakit demam boleh maklum. Aku sebabnya kalau orang zaman dulu pada dia marah sangat-sangat kalau ada ahli keluarga yang sakit tapi tidak dimaklumkan. Ada.
1: Itulah.
0: Jadi gak kata tambah-tambah lagi dalam keadaan dunia hari ni, dunia muda, dunia yang canggih. Jadi kita pakak-pakak dah aku weh. Ubah dah bahagian nak susuk-susuk nyakit tu. Biar tahu sekurang-kurangnya ada anak-anak kita pergi melawat gak. Mana kita tahu salah satu doa daripada orang pergi melawat tu makbul. Jadi ya kata pakak-pakak lah.
1: Yalah, kita sehat ni pun kena jagalah kesihatan tu.
0: Yalah.
1: Kalau berasa nampak pelik ke pada skala gak.
0: Ya.
1: Ada benda tak kena atas tubuh badan tu gak.
0: Sungguh.
1: Jaga molek lah kesihatan tu. Utamanya daripada umur 40 tahun ke atas ni. Berasa pelik pada skala. Duk main ke debar lain macam kau. Contoh ataupun duduk tengah bawa kereta motor, kau duduk musim
0: pening
1: tiba-tiba,
0: pening
1: berasa hanyut tiba-tiba, tak boleh nak bawa motor, kena berhenti. Sekala tak rajin aku tu. Adalah tu benda tak kena tu.
0: Betul.

0: Ayuh sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Okey, baik. Itu Cakna Travel bahagia dia nak pergi haji. Bahagia
4: nak pergi haji.
3: Cumanya Cakna kita ni nak tahu berita yang terkini di Gomseh.
4: Berita terkini di Gomseh, kalau tengok
3: bunyi kepada bunyi kabar banjir parok juga tu.
4: Kalau tengok pada laporan ni daripada soal khabar tempat teh kita lah. Hari ni 20 hari bulan ni. Dia kata mari hujan lebat berterusan sejak malam tadi. Sehingga awal pagi Ahad. Hari ni lah.
3: Hari ni.
4: Menyebabkan 5 kawasan dijajah, iaitu Renok Baru.
3: Renok Baru A.
4: Sungai Asak, Kampung Baru Jeram Tekuh, Taman Agropolitan Rantau Manis dan Feda Prasu ditenggelami air. Katanya pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Gua Musel, Letnan Muhammad Anafi Muhammad Bokri. Susulan kejadian itu, seramai 19 mangsa telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara.
3: Pusat pemindahan.
4: PPS. Di Sekolah Kebangsaan Jeram Tekuh. Dewan Zon 3 dan Masjid Jeram Tekuh. 19 mangsa. Jadi hujan lebat berterusan bermula jam 9 malam Ahad menyebabkan kawasan rendah di sekitar jajah ini mula ditenggelami air.
3: Maknanya serius jugalah.
4: Siapa kau minuh ni?
3: Minuh dah tu.
4: 19 mangsa.
3: Ni baru bulan berapa pada kita ni? Bulan 9 dek aku.
4: Ni kalau nak kira, berita 4 minit baru ya ni?
3: 4 minit baru. Terkini benar dah tu.
4: Terkini benar dah ni. Daripada wartawan Hazlin Liana Kamarudin.
3: Lin kita lah ni.
4: Terima kasih. Jadi untuk demo-demo di Gua Musel tu, kalau hujan berterusan lagu ni ni, tempat kita kalau kota baru ni dok molek panas molek hari ni nak berjemur kain dek kering lah ni. Umpama kata lah kalau tengok cuaca ni, maknanya panas kota baru ni. Kalau Gua Musel, kawasan-kawasan sekitar tu ni, hati-hatilah kalau dek buka pusat pemindahan sementara ni. Kena ambil langkah berjaga-jaga lah.
3: PPS 5 Kasturi pun ada sobat kita ni maklum. Buka juga dapat dah.
4: Buka dah.
3: Lepas tu nya di bandar Gua Musel tak terlibat. Kata tak terlibat lah deh. Terima kasih banyak.
4: Jadi gitulah. Terima kasih banyak dari akak atas info. Apa-apa kita harap dari akak berhati-hatilah. Dalam menghadapi dugaan ni. Agak-agak tidak lama lah. Agak-agaknya begitulah.
3: Agaknya pergi pagi ni klip tak kat rel lah.
4: Jeli kalau keras tak ke mana. Jeli kalau keras. Kalau ada maklumat mari hantar mari kita boleh kongsi di ruangan udara kita Kelantan FM.
3: Baik.

0: Kantan FM.
1: Ya, masih lagi bersama dengan ruangnya akak petang ni. Demo-demo yeah. sibuk di Gua Musen tu pakai atas gambar bila kata-kata nak kosi tadi.
2: Atas gambar, yo. Jadi kalau Kak Ngoh tengok kepada live sahabat kita ni, Pak Da. Tengok kepada keadaan air tu, besar juga tu.
1: Terkini lah tu.
2: Terkini ni dia buat live ni. Siapa kau boleh main nama?
1: Kau.
2: Perahu dalam rumah eh. Main fahu dek akak
1: main
2: dalam rumah dek.
1: Allahu akbar.
2: Tapi lagu tu lah ada. Uish. Sekak tekok kau lebih pada tekok tu bahaya.
1: Kawasan mana tu Kak Ngoi?
2: Kawasan mana dia buat live ni. Kak Ngoi pun tak buat apa nanti lo.
1: Jadi tak apa ada akak weh.
2: Kampung Limau Kasturi 1.
1: Limau Kasturi. Dalai tu.
2: Wah musik.
1: Jadi apa-apa pun ambil langkah berjaga-jaga. Betul. Pentingkan keselamatan.
2: Jangan duduk suka-suka. Jangan duduk kalau sangat dia akak weh. Sebab dalam air ni kita sedia maklum lah.
1: Macam-macam
2: ada. Tambah-tambah lagi jenis air-air baru ni Pak Do. Ni Pak Do ni. Dia banyaklah benda-benda bahaya ada dalam tu. Jadi kena pakat-pakat beringat binatang. Biso, arus elektrik.
1: Arus elektrik tu hak takutnya dek akak. Jadi jangan duduk menyandar, duduk pegang kau tiap-tiap elektrik pun semua banjir ni. Kalau boleh duduk jauh sikit. Kau suruh duduk dekat-dekat dengan dia lah.
2: Hei, demo-demo gua ngusia siap digalak sangat main air.
1: Jangan.
2: Bimbang kita.
1: Dia mau atas mari tu dah. Nampak duduk suka hilang tu dah. Duduk main. Jangan-jangan. Takutnya ada benda-benda yang. Yalah munggu air yang pertama ni. Air yang bawa macam-macam.
2: Air awal
1: lah.
2: Ni bawa macam-macam dia.
1: Binatang berbisa. Apa habitat dia tergelar kak. Berenang gitu. Sakut sini. Jadi kena mata tu kena liar sikit dia kak eh. Mata kena liar tengok kiri kanan.
2: Jangan juling tak. Juling tak kena liar.
1: Kena liar sikit tengok tu. Jangan duk galak dia kat weh. Banjir ni bukan tempat kita nak main-main lah.
2: Ni.

0: Siapa murah mas dan juga mak ayah nak kalor. Dan demo-demo yang tak ada awal-awal. Tak ada minta dikit. Kak Ngoh harap supaya terhibur lah deh. Roslin, terima kasih banyak Lin sebab tugas Kak Ngoh. Dan juga semoga dipermudahkan urusan. Diberi kesihatan baik hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak deh. Zamri pun ada. Masya, Pak Cik Pa pun ada. Terima kasih share-share live kita. Rosidah pun ada. Semoga dilindungi Allah. Amin. Family pula. The family boleh juga. Ha, tengok muka Kak Ngoh. Ha, setiap sekian lama dengar radio. Hak tu Kak Ngoh katanya canggih lah ni dia. Deh. Jadi alhamdulillah guna canggih kita tu dengan sebaik mungkin. Tak? Ha, tak kalau dulu jarang boleh tengok rupa DJ ni tak? Ha, jadi lah ni boleh tengok lah. Setara mana tuanya, setara mana bodinya. Body pula dah. Baik, apa ni musim-musim ni lah Pak Dam.
1: Ya. Yeah.
0: Kak Ngoh nak apa ni ucapkan syabas dan taniah lah.
1: Dapat tu.
0: Kepada adik-adik kita yang berjaya masuk ke IPTA.
1: Lani musim dia mengata
0: anak sekolah. Ngaji you adik kakak. Ada sayang-sayang Kak Ngoh tu gitar kau lupa. Gitar ke Johor. Hop Johor mari Kelantan. Jadi alhamdulillah lah.
1: Jadi kita ibu bapa ni kena bersedia mental lah.
0: Bersedia mental.
1: Yalah kadang-kadang muka anak duduk dengan kita yang pada ritu deh.
0: Betul.
1: Riuk tangis lah.
0: Sungguh.
1: Sobat-sobat. Lah anak wana muka anak tidak pergi ke lain pun nak mengaji
0: ngaji deh. Jadi tak ada masalah.
1: Tapi ada kita duk perhati tak? Duk teriak sosek pakat teriaknya. Alah sobat-sobat lah
0: deh anak pergi ngaji bagus lah ada. Bukan anak pergi kursi. Anak kita 10 apa ni, anak kita boleh 10 kan? Lambat lagi boleh 10 lambat apanya boleh depan dah.
1: Iyalah.
0: Dia
1: berperingkat-peringkat berkali dia boleh daftar masuk ni.
0: Sebab di UMT pun ada dah. Anak saya Kak Ngoh UMK pun ada dah. Di mana lagi? Adalah Kak Ngoh tengok sayang-sayang Kak Ngoh ingatan anak cucu. Dia pergi belajar. Tapi lagu itulah alhamdulillah. Peluang belajar yang ada ni kita harap ke supaya anak-anak kita ambil dengan sebaik mungkin lah. Jadi lagu tu lah. Supaya Pak Doraya
1: lah satu sedih lah. Kita pahal lah. Moga jiwa ibu lah.
0: Just
1: kalau ibu boleh teriaknya ayah tak ada gapo.
0: Ayah ni dia teriak senyap-senyap.
1: Ya sedih juga. Semua dia tidak lah supaya dengan ibu.
0: Tidak menunjuk.
1: Sedih juga. Moga duduk biasa duduk dengan kita. Yang pada merah lagi. Tak rajin pisau. Tiba-tiba nak kena pisau jauh pula tu. Sakit meremo. Jatuh kau rosin juga.
0: Tapi
1: kau gitu lah nak wana. Sobat-sobat lah adik aku.
0: Ayah dia teriak dalam senyap. Tak. Lagu sah boleh. Dan cucu kita pergi halah kau UMK kat kau. Tahniah.

Bengah, mari pulak. Hari ni Mek Bengah tolong atas hari Mek Bengah. Menggodok kata sakit gigi 2-3 hari dah. Bekak, gusi-gusi Mek Bengah tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesannya Mek Bengah lah ke kita ni. Berkaitan dengan gigi ni, kena jaga molek-molek. Beruh gigi 2 kali sehari. Lepas tu janganlah pulak kita lupa. Floslah juga celah-celah gigi tu. Kadang-kadang lekat air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Jayalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Menarak aku setahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pong tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hak tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Ni kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Muka kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitan dengan gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi deh. Jadi jagalah kesihatan molek kita. Mek Bengah tak marah. Mek Bengah.

0: Habis dah eh. Dia
1: cakap weh. Galik dia dengar lagu sepak dia cakap weh.
0: Aduh, lagu tu lah dia cakap deh. Ha, tapi tak apalah. Eh, tiba lagu mesti pula dah. Ha, tak apa.

0: Bangun jolo lagi understand eh.
1: Kita nak notuk sementara ya, kok weh.
0: Ya,
1: lepas ni kita nak pergi kau berita pula.
0: Berita ni. Sebelum berita lah Pak Da, kita ucapkan terima kasih lah untuk sobat-sobat kita yang di yang komen di live TikTok kita. Cik Da Said, Waalaikumsalam. Roslina pun ada dengan kita. Natrah pun dia kata duk tengah minum air dekat ngah Pak Da. Belai-belai makan keput roteh sambil-sambil layan lagu Nustah. Terima kasih. Mat Sipo, Waalaikumsalam. Pak Nik M Bara. Terima kasih. Laila pun ada.
1: Itu dia. Adik aku banyak lagi lagu-lagu ni kita nak we sambil-sambil kita nak berkongsi info-info sikit-sikit untuk kita pada petang ni lah. Jadi kita beradu sementara dengan akak. Moga kita nak kau berita pula. Lepas berita kita mari pula lah.
0: Baik.
1: Dalam ruang kita ni akak.
0: Okey.
2: Siaran tak berada di Terengganu. 107.1.

0: Pak Adamu
1: dia.
0: Pak Adamu dia boleh ilmu so ini dah kat weh. Dia tutup sendiri.
1: Tak kok kang galik dah.
0: Tak kok kang galik sama.
1: Bok jatuh. Kita baru nak kacau dia. Kita pun tak dirilah. Jadi lo ni kadang-kadang Pak Don ni nak bersukur juga kan. Duk tengok nyamu media sosial sehari dua ni.
0: Bapa.
1: Cerita pasal buat IC lah.
0: Buat IC? Guananya? Pakat serbu kau guana?
1: Pakat serbu tu satu hal deh. Jangan duduk serbu sangat. Sebab masa tu tidak kata limit.
0: Bukan masa limit.
1: Bukan kata kena buat lolo.
0: Bukan.
1: Jadi pakat serbu gigi nyanyo lah. No.
0: Yeah.
1: Takutnya gigi sajalah. Kalau gelera kita tak ada nak buat.
0: Tunggu pun lama dah.
1: Tunggu pun lama. Khabar-khabar habis masa dah. Pukul 5 kena tutup dah. Ya. So tu benar lah kan.
0: Ya.
1: Hak demo-demo duk kecek ni lah. Dan media sosial ni dia kata kalau nak comel ambil gambar tak utama nyore tino pakai tudung warna merah.
0: Ambil gambar IC pakai tudung warna merah.
1: Dia kata rupa je nampak comel kat.
0: Nanti sementara kat nak tengok sungguh kau jolok kau dok ni.
1: Ha, dah duk gegel duk pakai tudung merah lah nak suruh nampak comel.
0: Dah IC, dah gambar IC. Patu?
1: Ha lah pakai tudung merah lah katanya. Ada.
0: Abilah apa ni tudung kedai warna merah dah kau.
1: Hei, kalau dia comel tak nanti merah kuning biru eh.
0: Ha,
1: pakailah tudung nak gapo comel juga.
0: Ada lain pada buat pasport tu tentu wajib kena pakai hari teh tudung. ni kat muka nak buat IC ni dia bebas kat ngasa bebas pak dak. Pakai tudung kalau gapo-gapo pun bebas. Cumanya dia mau duk wawar ke suruh pakai tudung warna merah lah.
1: Daklah hok duk gegel ni lah. Hak demo-demo di pejabat ni tidak duk suruh pun pakai merah. Hak duk gegel-gegel lah. Hak lepas ambil dah kat tengok. Weh, comelnya pakai tudung warna merah.
0: Begitu.
1: Pakai dia pun kosi dalam media sosial lah. Hak tu pun nak beli. Hak ni nak beli tudung.
0: Jolah dah Pak Adam. Sebab IC ni bukan kita boleh tukar sama-sama. IC ni selagi boleh guna kak.
1: Tapi bukan syarat lah. Dia kakak bukan syarat lah.
0: Bukan syarat.
1: Pakai lah tudung warna gapo-gapo.

0: Masalah
1: cumanya kalau boleh jangan gi orang kata terdesak sangat nogi tu takutnya jadi bolok.
0: Tak usah duduk kata pakat-pakat bolok di pejabat pendaftaran itu tak usah lah.
1: Lepas tu bawa lah hok lama tu kena bawa juga. Ada nak rujuk ke kau bergapo ko. Lepas tu demo setengah-setengah tu nak tukar alamat dah. Moga di IC dama alamat lama. Zani duduk lain dah. Jadi kena cedek lah bagai-bagai dia tu. Kena tukar alamat sebagai bukti dia.
0: Yalah.
1: Bawa lah biar api kau, biar air kau. Sebagai rujukan lah.
0: Oh, maknanya kena bawa lah benda-benda gitu.
1: Kena bawa lah kalau boleh. Takutnya nyomitok kak.
0: Nak klik pula bukan dia.
1: Bawa lah biar api kau, biar air yang mengatakan alamat kita situ dah.
0: Residah kata kalau pergi buat tahun depan boleh Pak Dah?
1: Jangan tanya Pak Dah, kena tanya dia pun nu lah.
0: Tanya orang JPN lah dia.
1: Cumanya kita boleh ayak lah ni.
0: Tak usah duduk pergi, duduk bolok-bolok di pejabat pendaftaran lah. Jangan duduk kata nak kata excited tu tidak, tapi tak usah lah. Lepas tu kalau nunggu lama, kamu nama gilirai tunggu lama, dia mau marah juga.
1: Tapi jangan tak pergi buat pula. Jangan duduk loleh-loleh juga, tak sih juga. Maknanya tengok bolong kan tak sah masuk. Buat semula.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Pak Dah nak tukar lagi deh.
1: Dok lagi nak tunggu masa kita ni. Pun punya kata canggih comel, punya kata IC baru ni. Tapi molek jugalah buat IC baru ni. Orang kata apa nak elok daripada ketirisan.
0: Data tukar kau guna.
1: Bukan nak elok daripada demo-demo hok ada kat nalai lama hok jenis apa?
0: Skema ni.
1: Guna IC orang dak bila bila pakat tukar belaka gak IC lama tu gak. Tak ada pakat dah lah esok.
0: Betul mak ni kata tukar alamat memang kena bawa saline bil utility.
1: Hak tu dah pada royak tu. Takutnya pergi saja kena klik dak.
0: Kita baru tukar kang ha kabar-kabar dah hak baru pula.
1: Tak apalah. Ikut peredaran lah. Ada sebab tu.
0: Betul.
1: Ada sebab tu.
2: Budak, jangan terbaik tu main bakar main api gitu. Mesti ni tak boleh ni budak. Budak, mengerti ya tak? Sedap gitu gini kak, lagu mana aku? Oh ni Rana pun tangguh ni, otak diri ni. Ni Rana. Gapo dia ke memang? Gapo memang? Jangan terbaik tu main api mesti ni. Tak ada kawan. Doguano memang beke kalau tak beke gitu. Aku bukan beke, ni Rana aku nak besar. Sebab aku tak sibuk berlaku nak apa gitu. Mu tahu kodok ni Rana weh aku

tidur saya munya orang lain pun koyak gini juga. Lepas suruh beke. Beke lah ketu semua mu tahu juga aku nama sama ke. Nukung anu gitu pongoy. Minai ye. Minai itu memeh lah. Semua aku nak saya kemu. Kita jangan terbeda lo. Anak-anak budak-budak mai api. Haa, mai api.

27 27. Saling lalu. Wano abang mak pelik wih rumah telefon. Kau ni dah nak kau nak kecek gitu gini. Aku buka wih rumah telefon aku saya. Telefon jabak. Hantung dia telefon. Haa, sungguh.

Tapel 27 27. Ni munak lapo ke? Ke pencemaran udara saya. Agak-agak ngakak tadi pun tapi mak ke tino kau ke jate kau ke pue kau ke laki memang. Atas rezeki dah saya kena jate-jate kena tino-tino. Saya kecil perlu tua perlu lalu. Ambo tu katanya memang kalau.

0: Baik, dengan Akok tu dia bersama dengan lagu Anustel bersama dengan Pak Do petang ni dalam ruang yang Akok kita lah. Seperti mana yang Pak Do dan juga Kak Ngoh. Seperti mana Pak Do dan juga Kak Ngoh duk kecek pasal keadaan banjir di Gua Musir yang berlaku hari ni. Ramai terkejut. Gua Musir banjir. Mami pun hari ni dia kata, banjir Gua Musir. Ramai tak sedar tak bahawa Gua Musir lah ni banjir. Jadi Pak Do keluar-keluar lah untuk mengetahui dengan lebih lanjut dengan orang kata nak mengesah. Nak mengesah banjir di Gua Musir ni. Jadi Pak Do bersama dengan penolongkan penguasa bomba Muhammad Azrul Izham Zulkifli, Ketua Balai Bomba Gua Musir. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya sini.
0: Tu dia dah lah. Mesti mana Pak Do duduk royak lah petang tadi kata Gua Musir apa ni banjir, Gua Musir banjir. Mula-mula sekali cuaca lah ke mana di Gua Musir telon ni?
1: Kalau saya kata telon ni tu cuaca tu kami saya tengok tu gak boleh main bola panah.
0: Ya pada pagi tadi pun panah.
1: Pagi tadi tu adalah mendung-mendung.
0: Mendung-mendung.
1: Kelabu tu ada juga lah sikit-sikit.
0: Tapi tak hujan lah pagi ni nya. Hari ni.
1: Ni baru ada ada sikit-sikit tapi kak. Uh-huh. Kata hujan perambat tu tua je.
0: Hujan perambat tu tua. Baik, lah ni Gua Musir katanya banjir. Mungkin tuan boleh cerita sikit lah ke mana. Kadang-kadang di kawasan mana, air kau naik, kau suruh, kau lah ke mana. Kadang-kadang lah ni ke mana.
1: Ya, kesannya lagu ni. Mari pun kita daripada Kota Baru menuju ke Gua Musir. Lah malam. Mhm. Sebab betul kita ada satu panggil kecemasan lah cari lama orang atas bukit. Lepas tu tolak dari pukul 8 malam maring. Siapa kau Gua Musir tu? Start kere pukul 9. Kita siapa Musir tu dari langgar pukul 11:12. Hujan tak celak mata.
0: Oh lebaknya.
1: Lebak ngoti-ngoti. Lepas tu betul lah tadi pun kita gilah ke tempat rilis tu lodging. Tengok air di Sungai Galah memang besar.
0: Okey.
1: Pendek kata kan, kalau saya kata bahasa kampung panggil ujian ulu lah ni, ujian elek ulu. Tapi kalau hok mari tu memang lebak tu lebak kau tengok ti malam mari.
0: Jadi tu yang naik air tu.
1: Yo, Pak, kita sendiri pun tak ni pun ni betul lah pada telefon ni baru selesai menyelamat ni orang.
0: Di kampung mana?
1: Di kampung 5 Kasturi, 2 warga emah, 4 lelaki dewasa. Lepas tu seorang tu special attention lah sebab dia ada kena buat delisi. Tapi kita pergi ngebuk, kita pakai buat aluminium. Pergi enjin dia perlu kuda. Kami sana perlu kuda ni besar lah.
0: Yalah. Mananya air di kampung mana yang duk naik lah ni?
1: Lah ni ni dia Sungai Galah. Sungai Galah ni 5 Kasturi. Yalah tu batu ni. Yalah sungai dia tu.
0: Naik air tu lah situ kawasan tu. Dalai kau?
1: Dalai dia tu kan misalnya kita terkejut tak sapa
0: cik. Oh, dalai.
1: Oh, tempat kita menyelamat tadi lah. Kan misalnya kata rumah pak cik ayah meh tu. Kita pergi ambil dia tadi. Air dia tu sekat meta api dinding. Hak baca lah ni.
0: Yalah. Oh, dalai. Masuk pakai dalai rumah lah kira tu ni.
1: Dalam rumah. Cuma dia ni ada rumah ayah men ni ada rumah rakit. Tadi dia mula-mula saya potok asir juga. Tapi kita guna pujuk rayu lah kita pun.
0: Iyalah. Jadi dia ni ada dah di pusat pemindahan sementara tu. Ada dah lah.
1: Ya, ada ni. Lah. Di 5 Kasturi ada lah. Kita buat keluar dia tu alhamdulillah lah. Kita pujuk dia pun dia terima juga beritahu yang dia. Air ni tengah naik. Kalau misalnya salah malam ni jerit tak nak pergi ambil.
0: Oh, air kau naik lah.
1: Ya, nampak tren tu lah kat konsep tu. Sebab dia air ulu ni dia jadi dia tu antara laluan sungai juga. Jadi kau naik lah. Konsep tu.
0: Maknanya ni berlaku di kawasan 5 Kasturi dan juga kawasan-kawasan dekat. Maknanya laluan utama tak ada masalah dah.
1: Lalu utama kalau jalan kereta tu kata kalau misalnya kata kita royak kau mak kita banjir, mak kita nengung banjir.
0: Ni jalan besar ni, naik air juga dah ke?
1: Jalan besar ada, tak ada air apa. Dia kat sebab kapur 5 Kasturi, kapur juga tekuh, kapur semua ni, dia kita jalan besar, jalan tu tinggi daripada kapur tu. Kadang dia, lepas dia kat ada kapur tu, kapur orang lama-lama dulu. Dia akan buat kapur di bira-bira sungai.
0: Jadi dari segi kesiap-siagaan, pasukan bomba lah ke mana?
1: Okey, untuk balai bomba Gua Musir, kita learn ni duk memang kita ready semua lah. Kalau saya kata ada cerita pasal banjir, ingat kita kata ready untuk accept banjir, 2 butir bok, 2 butir helak. Helak tu, bok tu kita sakut di helak dah.
0: Stand by dah.
1: Stand by. Nak kita perlu kita pergi.
0: Ya. Yeah. Jadi maknanya bersiap sedia dah ni. Bermula pada maring, bermula pada maring lagi lah ni. Siapa kau sangat ni bersiap sedia dah ni.
1: Ya benar.
0: Dari segi jentera ataupun kelengkapan ke apa semua tak ada masalah ni?
1: Tak ada masalah, insya Allah tak ada masalah sini lah.
0: Jadi kalau maknanya kalau air, kalau hujan berterusan dijangka kapur-kapur hok lain pun mungkin akan naik juga kalau gua tu.
1: Kalau hok nampaknya di kawasan-kawasan kapur yang berhampiran dengan sungai lah supaya di jerih tekuh, batu ne, lepas tu lah kau lima kasturi hok berhampiran sungai. Hmm. Hok tu lah yang akhir-akhir jadi terkesan lah. Hok akhir terkesan.
0: Hmm. Baik. Jadi harapan dan juga apa ni mungkin ada ucapan untuk penduduk-penduduk sekitar tu supaya lagu mana?
1: Okey, untuk penduduk sekitar kita minta tolong secara aja. Hmm. Orang suruh pindah, sila pindah selalu. Hmm. Sebab kalau macam kacau contoh kita pergi dah demo tak sempat pindah agak. Demo masa ni tak apa naik skala setara ni, high skala naik. Jangan bawa skala. Kita, sebab banyak sejarah dah sejarah.
0: Ya.
1: Mai sejarah sekala ni enggak kita pergi pulak malam enggak jadi payah lah sebab malam ni terhak pulak atas.
0: Teka siap ni mudah sikit lah dah ni. Nak buat nak kita, pindah.
1: Moga kita bombo ni pun bukan mata sepok lawah mata manusia juga.
0: Yalah kalau malam ni terhak sikit lah.
1: Ya benar. Tapi air tu memang degah lah tadinya. Memang kita buat engineer puluh pun boleh kedar lagi.
0: Jadi. Tu dia. Dia sekala-sekala kawasan tu memang kalau hujan lepas memang banjir seumur. Kalau ke mana sekala? Kau tak ada tak ada banjir kawasan tu?
1: Memang ada naik air lah. Dia kawasan berhampiran dengan sungai.
0: Cuma hak ni tidak terduga tak? Tiba-tiba naik air dia.
1: Apa seka boleh 9 hari banjir.
0: Hak itulah katanya, hak itulah ramah kejut tu. Gua pun siap banjir. Jadi sebab kalau kira pada bulan kat macam awal lagi.
1: Dah. Berasa tak masuk musim boh lagi.
0: Itulah kejut belaka. Baik, terima kasih tuan. Kita akan hubungi tuan dari masa ke semasa sekiranya diperlukan untuk kita kongsi maklumat deh. Jadi terima kasih banyaklah kerana sudi bersama dengan Pak Do di ruangan Akok pada petang ni berkongsi maklumat mengenai banjir di Gua Musim. Memang soh berlaku banjir di Gua Musim dan beberapa kampung sudah pun ditenggelami air dan juga ada penduduk-penduduk telah pun dipindah ke kawasan pemindahan sementara. Dah.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih tuan, kita jumpa semula. Assalamualaikum.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam.
0: Jadi adik aku, jadi kita kelu-kelu adik aku. Ramai orang kata, jolo kau, gua musim banjir. Jadi kita dapat mengesahkan dah daripada penolong kanan penguasa bomba, Muhammad Azrul Izham Zulkifli, ketua balai bomba Gua Musim, yang mengesahkan memang berlaku banjir dan sudah pun berlaku kata perpindahan kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan-kawasan yang dinaiki air. Jadi pusat pemindahan sementara sudah pun dibuka di Gua Musim. Jadi gitulah untuk gambaran terkini adik-adik yang berlaku di

0: Baik, adik akak, terima kasih banyak untuk semua adik akak Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh, Pak Do dan juga Mami bertani. Alhamdulillah, Mami siapa dah tu adik akak, weh? Awal-awal lagi demo duduk komen di live TikTok nak tengok Mami, nak tengok Mami. Huh, Kak Ngoh pergi tengok Mami.
1: Banjir-banjir pun siapa?
0: Itulah banjir-banjir pun siapa. Tapi terkejut kot, Mi, deh. Dia gua musa apa agak banjir. Kalau dengar kepada laporan saat ni tu, daripada mohon duduk di halah kau gua musa tu, kena beringat Kena beringat sangat-sangat deh. Seperti mana kata apa ni, pegawai kanan penguasa bomba di gua musa tadi tu, dia kata kalau dinasak ke pindah-pindah lah. Tak usah duduk tunggulah. Sebab bahaya, Mami deh. Yeah. Bahaya kepada nyawa dek akak weh. Kalau banjir, kalau air besar-besar, air tinggi-tinggi gini.
1: Parah juga tu. Mami dengar bomba tu ayak. Nak sapa kat meta api.
0: Tinggi tu, Mi.
1: Tergelar Mami pendek tu.
0: Mami yang tak buka pendek, tak berapa nak tinggi.
1: Ya, bukan. Apa ada, tak apa lah. Sekat tak ada. Mami tergelar dah. Tak apalah. Itulah. Mami jatuh lah. Bahu buat ada.
0: Itu dia.
2: Mami. Jeli lah ke mana nak ambil Mami minum esel ni? Pak Do tak reti.
1: Apa ni post lah. Online.
2: Dia tanya Mami tak segi ke jeli?
1: Banjir tak boleh nak pergi tak?
2: Tak banjir lagi ni. Permisi Angel.
1: PM Mami pada. PM Mami. Mami urus lah.
2: Kalau mana berminat dia lah, kita pun enggak sedia maklum. Dah bukan semua daerah Mami pergi.
0: Ya.
2: Daerah Mami tak pergi ni. Kak ada kakak boleh telefon lah.
0: Telefon lah. Ya.
2: Cuma kak demo tu lah. Orang jeli lah. Betul lah. Saya dua benda Pak Do pergi jeli. Pak Do sahur pada Mami.
1: Apa pula dia?
2: Sebabnya dia ayat gini dia kata Pak Do. Nak ayat sahur pada Mami ni. Sebabnya ha-ha Mami minum esok dia tanya Pak Do.
1: Pak Do ke PA Mami.
2: Dia tanya Pak Do. Dia kata Pak Do. Mami tak mari kau jeli. Tak lah sudah. Jawab ke mana. Lepas tu nak beli gana Mami minum esok ni.
1: Sebab Pak Do beri
2: Jadi gitulah dek akak. Jadi bukan semua dek akak Mami pergi dah. Cumanya demo tu kata berasa galak sikit lah Mami. Dia kata kalau boleh lah Mami pergi jeli nak terah-terah dulu.
0: Hak bahagia hak terah tu. Hak minum secara percuma tu dah.
1: Ya kan boleh juga pada kaya nak. Ya boleh pergi ke Masjid Besar Tanah Merah jemaah.
0: Dekat orang jeli.
1: Orang jeli kan. Mami naik separuh, dia naik separuh belagak situ. Pergi terah minum ke apa kan sedap baki ke. Panggil sana Mami pergi sana pula kumpul ke. Tak ada masalah.
2: Pak Do tanya dia, Pak Do ni sahur kat radio kau, sahur kat Mami. Dia kata sahur kat Mami.
1: Apa? Pada ngapa belaka dengar.
0: Ya lah dah.
2: Adik aku ni boleh pergi ke Tanah Merah. Ada nanti jadual Mami pergi Tanah Merah
0: kan. Ya.
2: Jeli tu. Boleh lagi ke Tanah Merah.
0: Baik.
2: Boleh teras itu.
0: Mami minum secara percuma je adik aku.
2: Percuma adik aku. Kalau tak teras bagian ni ruginya adik aku.
0: Ya lah.
1: Dia lewat pada. Lewat 15 minit setengah jam boleh royak selalu.
0: Boleh royak selalu.
1: Sia tidak.
2: Beragak sangat. Terutamanya demo-demo ada hayuh ada mok duduk lebih lama dah. Dah. Tak cukup tenaga ke apa. Terah lah ni aku.
0: Yeah.
2: Kalau Mami duk ayak bobe kita tak terah tak tahu.
1: Banyak belah tahu duk ngepek dengan apa.
0: Tak. Itu dia.
2: Ngepek sutera tak terah ni aku
1: dah. Bukan gapo ada tak sampai masa. Janji Allah Taala tu pasti sampai masa ke mudah ya kerja dia.
2: Pada kita duk buaya biasa baik terah Mami minum esa duk faedah dia.
0: Betul.
2: Dah duk main togong ayai biasa bertahun-tahun dah duk lebih juga terah lah adik aku.
0: Mana aku tahu. Ya.
2: Terima kasih Mami Mirasan ni.
0: Betul.
2: Kita ikhtiar.
0: Baik. Mami, yo. Ceritanya untuk hari inilah. Mirasan lagu mana cerita?
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas kedua-dua sekali Pak Do dengan Kak Angoh ni di atas bati dah dengan Mami Mina Esen ni.
0: Yalah dah.
1: Tu aku tanya Pak Do, Pak Do bila ngepek sama Mami kan dengan Pak Do dah. Mami setengah sahur kan atas kata, kan dia ngilah. Pak Do ni memang orang sahur dah kaya ngepek kok sungguh. Apa yang berlaku.
0: Ya.
1: Dia tak jaga dah gapa-gapa je kecek tu betul. Apa yang Pak Do kata? Betul tu. Pak Do rakyat tu apa yang kita tak tengok berlaku depan kita cuma kita ni. Tak ada ruang nak kecek. Pak Do kecek. Awak akhir balik dah tu Pak Do.
2: Pak Do kejeli dia tanya Pak Do. Mana bawa dak Mami? Kata Mami hok mana? Mami tu kau Mami air dia.
1: Tak apa, jangan gobah. Itu boleh. Hak mana-mana nak boleh kumpul orang 20-30 orang. Mami pergi. Free sahaja. Minus itu.
0: Minus
1: cuma
0: situ.
1: Cuma Kak Ngoh kata, kalau nak balik, kena bayar.
0: Kena bayar.
1: Tapi tak kira sakit gapa Kak Ngoh. Saat ni Mami daripada Tupak. ada reti yang sarah. Dia sakit, dia tersarah, dia sakit daripada palo ni sampai ke mulut.
0: Oh,
1: kalau sakit dia tu dan denyut tak berair mata. Pergi panggil dia, nyore kutik sapuh di dataran Tok Patando tu. Miwi kat misi ke dia. Jirai dia, dia kata. Bila-bila nak pergi hospital, dia kata. Tanya minum tu, dia kata, rasa sedap eh. Tangan, mula-mula tu, kalau siapa-siapa minum tu, dia tak boleh nak nipu. Benar duduk depan tu, lepas minum tu. Kalau dia minum senapas, seminit. Dua minit dia boleh tengok dah. Tangan dia ni merah. Sebab saintis kata mineral campur dengan air, dia mendatangkan tenaga, dia melacakkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen.
0: Betul.
1: Dan jika diamal setiap hari, dia akan baiki balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Bila sel kita sihat, organ kita sihat, orang panggil antibody dah. Dia boleh melawan apa sahaja yang datang. Masalah hari ni kita letih dah. Macam mami ni ada 75 dah, anak 10. Habis dah anak-anak rapat belakang dah zat-zat kita. Tambah dah. Jadi letih lah. Jadi apabila minum mineral ni, katanya saintis Dr. Leonard Spalding yang buat riset, ni tidak kata mami yang ambil air laut cedok-cedok-cedok juga. Kaya dengan mami. Saintis buat. Jadi Queensland ni buat research, mami kata yo kau jolo kau. Jadi siapa di Malaysia mami beli air mineral, ni air mineral ni siapa ni, dia tak ada rupa mami capu dah ni.
0: Tapi minum.
1: Ni ke dia rasa ke apa, waktu mula dia rasa kalau orang kapur mami kata belari darah.
0: Belari darah.
1: Ni kalau darah sumbat, tak kira sumbat mana, masalah selalu dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Jadi sumbat kat jatuh-jatuh masalah. Buah pinggir masalah. Jadi bagai sumbat. Jadi mineral ni dia menutrakan. Ia membaik pulih sel-sel kita balik. Balik asal. Jika dia amal. Tapi hak paling pentingnya, Pak Dom, minta maaf lah nak kacik dok. Doktor bertanya kita, kalau kita demir tu, Ming. Berok lagu mana? Kecing lagu. Dia tanya waktu dulu. Siapa berok tak lawah, kecing tak lawah, tidur tak cenera. Aku cuba pergi minum air baca hari ni. Pak Lima Jai boleh cerita. Sebab minum air baca. Dia minum air di baca hari ni. Pasal malam pukul 4 hari ni dah.
2: Bukan hak jual dalam balai.
1: Bukan. Tu tak air mani tu biar dulu.
2: Kena minum air mami minum esen baca hari ni. Aku percuma tu.
1: Gilah minum percuma. Banyak mana minum situ boleh minum. Cuma nak balik tu kena bayar. Tapi mami yakin dah pasti kalau itu betul-betul pergi dengan hati ikhlas. Ada dia boleh cerita. Dia boleh rasa sebab benar duduk depan. Kita tak boleh nak nipu sebab tubuh kita ni, kita akan rasa dah. Peluh jeruk, gapa segar. Gitulah hak mami duduk bikak referee, semua lagu tu lah pada. Tapi mami nak hak mana nak pergi minum tu, bawa lah sekeping hati yang ikhlas. Kalau tak ikhlas ni pada, kita rakyat gapa tak si dengar. Ajak mami tak heran. Kalau orang kaya kau, ikut dia, dia sakit. Orang susah sama telah lah dah. Dah lah susah sakit pula rumah sewa. Lepas tu duduk mangga rakyat kita, dia susah lah. Tapi habis tu kata sehat tu mahal untuk dia beli. Kalau kata ada duit 5 juta sekalipun, kalau dah pepah orang pakah mana orang akak pada masa tu, cuba tanya orang sakit. Nak sehat ke nak duit? Pasti dia nak sehat nak kalau sehat. Sakit.
0: Betul.
1: Kalau kata budak-budak muda kan, dia nak beli kain tudung, nak beli rumah, nak beli kereta, kita tak sikap satu lah. Kita nak sehat aja. Kita nak amal ibadah.
0: Betul.
1: Amal yang kita tinggal, kita nak khodoh, nak gapo, nak sehat tu mahal untuk dia beli. Jadi untuk mak ayah mana-mana nak dapatkan mami minat esen, hari ni kita ada di pagi di Patando Tupak setiap hari Ahad. Petang kita ada di dataran Pantai Irama Bajuk Patara. Hak patah tu pasal malah tempat luar tu mami.
0: Petani lah tu.
1: Petani. Mami duduk depan masjid tu, berhadapan masjid, bersebelah dengan pah kot, bangunan pah tu. Situ ada. Gilah minuti ada dah sana. Mami lepas ni mami hongga pergi sana. Hak mana-mana nak dapatkan mami nak sana untuk waktu pejabat. Pak, hak mana bila mi, serupa je hangat dulu walaupun pejabat baru. 10 sampai pukul 5. Daripada hari Sabtu hingga Khamis, kecuali hari Selasa kita cuti. Kita dah setting balik, kita cuti sama dengan masjid. Macam masjid pun cuti hari Selasa. Jadi mana-mana nak pergi.
2: Orang tak boleh nak pergi ke mana kau?
1: Tak
2: cuti tu eh?
1: Boleh, tak ada masalah kita nak pergi. Pergi
2: di jabat lah.
1: Pergi di jabat.
2: Cuma cuti tak ada pergi di masjid-masjid.
1: Di masjid-masjid. Boleh pergi. Masa mana pun telefon mami lah dah. 019-988-6727. Kita dengar lagu dulu deh.
0: Baik. Okay.

0: generation petani Pak Do dah.
1: Tertarik dengan sebab apa Pak Do setiap kali mari mami ni Pak Do ajak terutamanya demo-demo, duduk selebih kat ngau dah. Duduk selebih, tak cekak, tak ada tenaga.
0: Ya.
1: Satunya kali
0: sebab
1: pada risalah kesihatan ni, mungkin kandungan magnesium yang rendah boleh menyebabkan dia jadi gigit.
0: Maknanya dalam tubuh ni tak ada magnesium lah. Kerana Mimi, ya kami?
2: Ya, kekurangan magnesium.
1: Kekurangan magnesium boleh menyebabkan degupan jantung tidak teratur.
2: Itu saintis lah kata. Bukan mak kita, ini fakta.
0: Fakta, ada.
1: Darah menjadi lemah, kerosakan sistem saraf. Lepas tu dia jadi ke salur darah tersumbat. Boleh menyebabkan kekejangan otot.
0: Ya.
1: Lepas tu magnesium dia rendah. Jadi kalau kita masuk, apa ni mami mineral essence ni dalam tubuh, insyaAllah dek kakak, degupan jantung menjadi stabil, peredaran sistem darah lancar, menyokong pembentukan tulang, otot serta tisu. Ni ya, pak demo-demo duduk selebih ni. Rasa tak cekap, rasa lenguh.
0: Lenguh, letih, laih, mami, deh.
1: Jadi, saluran darah sentiasa bersih, semua organ-organ berfungsi, insyaAllah kita kembali cergas.
2: Itu betul, Pak.
0: Baca fakta ya Pak Domo. Ada.
1: Fakta. Sungguh ni. Bila saintis duk royak
2: dia. Mami nak masukkan radio, mami kena submit dengan fakta ke?
0: Ya. Lepas fakta tu baru boleh masuk radio.
2: Boleh masuk radio. Tak lepas fakta tu tak boleh masuk.
1: Abang Mak tu hok jumpa Pak Do hari
0: Sabtu
1: baru ni.
0: Ha.
1: Itu Abang Mak weh.
0: Abang
1: Mak ok lah 30 orang. Lepas tu telefon lah ke mami suruh dia pergi.
2: Free.
0: Boleh minum percuma.
1: Nombor telefon Abang Mak 01. Berapa nama mami?
2: 019-988-9827-27. Belakang tu Pak Do.
0: Baik.
2: Tapi apa yang Pak Do baca itu adalah di segi teori yang research. Research tentang tak dengar. Research tentang mineral. Jadi apabila itu research ya, teori dah mami buat praktikal. Setakat hari ni Pak Do dengan Kak Angoh, alhamdulillah. Hok mana mari tu sampai ke semua kita berbelah-belah tahun. Tak minum ni tak boleh. Kalau rasa berat payah sikit jatuh minum tu tak dan sampai sejam dua jam je baik. Itu tak cair tapi dia lembut.
0: Dia macam buel lah.
2: Ya, buel.
0: Apa ni toksik-toksik dalam badan. Yeah. Mami dok.
2: Ya, sebab doktor kata nyakit mari berpunca daripada makanan yang kita makan. Amalan kita itu yang kita dapat. Jadi siapa yang nak makan sihat dengan doktor lah. Doktor kata nak sihat mudah jangan. Minum air putih banyak-banyak, makan zat-zat. Mati itu pasti. Kalau boleh biar kita mati dalam sihat. Tapi kalau kurang saja magnesium, orang duduk mari dengan mami ketarunya usung tu. Lepas mami kau magnesium tubuh ke dia tak? Sebentar je boleh bangun. Demi Allah, mami bercakap benar. Mami tak ada sebab mami nak nipu. Sebab kita ni, okay, kita nak makan rezeki yang haram.
0: Betul?
2: Tapi tu mami bagi percuma. Tak ada orang buat macam mami. Kita gilas jumpa orang percuma semua. Tapi mami yakin, dia akan patah balik mami. Sampai tu kita berbelah tahun dah.
0: Betul.
2: Duduk atas nu lagi. Masa banyak dah ibu berapa 12 nu duduk atas nu. Siapa hari ni mami tak pernah tubik lagi radio Kelantan dan seluruh Malaysia lah mami masuk dah. Jadi setakat hari ni mami rasa tidak akan boleh mudarat pada sesiapa. Malah siapa yang minum, dia banyak akan bercerita tentang kebenaran tu sebab benar duduk depan.
0: Betul.
2: Untuk semua jenis penyakit, untuk semua penghidupan, untuk semua terutamanya manusia lah, tumbuhan pun nak, haiwan pun nak, tapi terutamanya manusia lah sebab manusia ni tu hewan sebaik-baik jadi adalah manusia. Sebab manusia ni dia boleh kecek, dia boleh rayak, dia tak boleh tidur. Kalau tak boleh tidur tu kekurangan magnesium. Kalau rayak ming, mak tak boleh tidur lama dah. Mami wikau-kau magnesium, biar kita lipa mami Pak Do. Mi jolo lah mi, mak boleh tidur dah rayak. Itu benar. Tapi bagi benar duduk depan, mami tak akan cerita benda yang tidak nyata sebab mami ngoh. Kubur kata mari, rumah kata gini. Ini buat gapa kat hidup. Mami tak ada hutan bank pun. Mami tak ada tanggungjawab. Anak nikah belakang dah. Jadi basah-basah buruk, basikal buruk, ada huduh-huduh. Jadi nak pelawak bukan dia sah lah kita ni Pak Do. Nak minta orang kita live ni. Mami tak paham dengan siapa. Lepas kita duduk pelawak dah. Demi Allah mami bercakap benar. Setakat hari ni yang mami conduct sendiri lah. Mami tak jumpa lagi orang mati duduk balik.
0: Betul.
2: Setakat hari ni. Kalau orang macam hak jenis makan apa, pipi kuda dengar tak? Boleh melupakan.
0: Dia
2: main rakyat mami demi Allah. Mata-mata dia jadi buta ada. Mata-mata jadi buta dia atas sebab dia makan tu. Dia jadi Eh, sedut-sedut jadi buta mata dia.
0: Okay.
2: Mami titik dalam mata dia, Mimi tu, alhamdulillah, dengan izin Ta'ala, boleh balik semula.
0: Betul.
2: Jadi, untuk Cik Mama, telefon Mami lah dah, 019-988-9727.
1: Jadi, pakak-pakak dia kok, 30 orang kalau boleh nak panggil Mami G lah.
0: Lama ni, Pak Dah, jeli eh.
1: Pak tak biasa Mami G lah. Kalau Mami G seorang dua, tak padang.
0: Tak padang dengan Mami nak pergi dah.
1: Jadi, kumpul 30 orang kat Mami G lah. Hak dah mana nak minum percuma, nak terah dah. Jadi, hak nak beli pun boleh. Begitulah, pada menyapa dah tu. Hak memang besar tu.
2: Tak mahal, Pak Dah. 170 yang untuk 30 hari.
1: Untuk sebulan. Lepas tu nak buat dia bukan payah pun. Masuk dalam air je.
0: Bubuh dalam air je.
1: Lepas
0: so saya cek tu bubuh dalam air je.
2: Untuk sehari. Semua nyakit. Tak kira sakit gapa.
1: Ya. Kita ikhtiar deh, Mami deh.
2: Anak baik tu sang Tuhan. Nak ni ikhtiar tu sang kita. Kena yakin sekutu-sekutu. Terima kasih Kak Angah Pak Adah. Mineral Essence.
0: Yakin semati
2: bagai jadi. Terima kasih belakang.
0: Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Hello. Mereka Wang. Jangan berlaku.

0: Tadi ada akak bersama dan lagi dalam ruangan akak kita pada petang ni.
1: Ya.
0: Macam-macam dah kita kongsi tu. Cumanya pada sekali lagi lah kalau tengok kepada keadaan cuaca kita tu. Kak Ngodi, gelak dah di atas ni kita pun.
1: Ya.
0: Gelak dah di atas tu. Cumanya kita berasa rusing sikit lah di Gua Musa tu. Di Gua Musa tu, di mana yang dikabarkan, dimanakan oleh
1: pegawakan penguasa, apa ni, penguasa bomba tadi tu, nama kena Cik Muhammad Azrul Izham.
0: Jadi dia minta sangat lah, sekiranya ada yang perlu berpindah, kena pindah. Jangan tunggu siapa malas. Sebab dia kata mari, kalau dia malas payuh nak buat kerja lah.
1: Betul
0: Pak Do. Munga main dengan buk, main dengan air gerah, main dengan air ni kak. Al-maklum lah adik aku.
1: Kepada pengalaman hal lepas-lepas pula betul lah Pak Do ni. Susah payuhnya kalau dia malas. Tak nak buk air gerah. Jadi sangat berbahaya.
0: Nak pula kalau hujan pula petang ni. Jadi ambil tindakan segera. Kalau dia bayang banjir tadi tu kan. Siapa kau meter api tu dah leh. Kalau kita duduk cacai apuh kita ni. Mungkin meter api ni sekali duduk tinggi. Jadi banyak dah rumah tu. Orang kata tergelap masuk air pakai dalam rumah lah. Mudah katanya dah. Tu pun dia kata ada lagi orang tak sipin dah.
1: Janganlah
0: dia aku. Deh, minta kerjasama lah demi untuk orang kata apa. Keselamatan. Terutamanya hok sakit-sakit kau ada gano ko.
1: Hok orang tua, hok ada penyakit kronik, dok hok kanuk-kanuk dek kau tak pandai nak berenih deh.
0: Buat si hari lah pindah si hari.
1: Ibu-ibu mengandung. Allah.
0: Dia kadang-kadang orang ni kak ngoh dia kata tak apa kali muka tidak musim banjir ni nyusuk-susuk lah tu esok tu. Jangan main buah-buah kalu. Buah kalu ni tak boleh ada kak. Kalau dia naik air gitu kena ambil tindakan segera, kena pindah lah. Usunglah mak ayah hok sakit tu.
1: Betul.
0: Takut dah kau susah. Kalau dah air naik gak, ambulans nak pergi pun payah. Doktor nak pergi pun payah. Jadi kalau duduk di pusat pemindahan tu senang dia mau urus.
1: Sebab di situ ada belakang dia.
0: Ada belakang.
1: Hospital klinik ada, maknanya misi-misi ada. Kalau ada apa-apa yang berlaku pihak polis pun jaga. Rela pun ada. Market pun ada.
0: Jadi gitulah kita harapkan semoga semuanya mematuhi arahan lah. Pihak keselamatan.
1: Betul.
0: Kali suruh pindah-pindah lah.

Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sekejap lagi akan kedengaran azan bagi menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin. Tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ni lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa, tak apa. Masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

0: Baik, Dekoy. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal lah, Dek. Untuk semua ada kakak Kak Angah. Hak komen-komen mengatuk tadi tu. Gila semangat asal dulu. Kata basuh-basuh muka dah. Segar lah sikit, Dekoy. Lepas tu ada juga sahabat-sahabat kita yang duk makan karipak lah pak ada. Time-time gini royak kau kita makan karipak lah menamu lah. Jadi Kak kata... selamat menjamu selera.
1: Iyalah, hujan-hujan gini dia lalu belakang. Hujan-hujan gini kan.
0: Berkali sejuk ke tubuh kita nak kepada makanan-makanan panah
1: pada. Timbul dah lepas ni putu halba pula ni. Nak masuk musim dah kita ni, putu halba ni.
0: Putu halba lah.
1: Ubi kayu.
0: Ubi kayu rebuh lah. Apa lagi?
1: Dia macam-macam lah. Ada cuaca geduk, cuaca gini kan. Berasa lalu perut cepat lapar. Jadi kalau ikut orang tua-tua gitu, dia menanam ubi kayu ni start pada awal tahun. Sebabnya ubi kayu ni tempoh matang dia boleh kita gali ambil dia 8 bulan hingga 12 bulan.
0: Ubi kayu.
1: Jadi kak, nak cabut dalam ni kalau start pada awal nanam, awal bulan nanam, awal tahun kak. Nak menyabut dah ni. Punya-punya ni jugalah. Kalau orang tua zaman itu, dia percadar. Dia percadar musim banjir ni.
0: Betul.
1: Takutnya nak payuh, nak boleh bergerak.
0: Takutnya nak beranuk lapar. Nak makan beras tak ada.
1: Jadi tanam ubi kayu. Jadi tanam awal-awal tahun cedek untuk banjir.
0: Sedap pada ubi kayu rebuh.
1: Orang zaman gitu dia cedek taruh ni pun. Dia dah cedek dah ni berah-berah berapa. Dia masuk boleh 10 ni kak. Orang zaman gitu dia beringat. Takut rumah naik air, takut tak nak pergi kerja, nak pergi beli payah ke apa. Dia cedek lalu ni. Masuk boleh 10 ni dia cedek beli berah sekapik lah, ikan kering lah, ikan sardin, telur. Dia cedek tu tak kosek dah tu kan. Dia tak kosek lagi, tak mari banjir kak, tak kosek.
0: Tak kosek lah.
1: Dia cedek.
0: Bagusnya.
1: Lepas-lepas banjir kat baru dia kosek. Tak? Ataupun masa banjir baru dia kosek. Beli cedar taruh di liling. Kau berapa? Kau minyak gah. Oh, zaman itu tak akan liling. Pakai minyak gah.
0: Pakai minyak gah.
1: Buat 2, 3, 4 butir pelita. Sekarang tak ada dek pun. Bila masuk musim banjir kat, carilah tentang susu. Berapa nak buat pelita.
0: Betul.
1: Cedar minyak-minyak gah zaman itu. Liling-liling tu tak ada zaman itu. Dia mau cedar buat pelita dengan minyak gah.
0: Pelita sumbu. Kehidupan dulu. Kehidupan zaman dulu dek.
1: Lah ni pun kena cedek jugalah. Kita tak tahu kan pasal kita ni duk main tak aja naik air, tak aja naik air. Takutnya banjir tahun ni lagu lain.
0: Sungguh dah. Kata apa ni ada pernah terjadi juga kita ni jenis tak cedek dek aku dak. Dah elektrik semua mati. Liling tak cari, tak jumpa dek aku weh.
1: Kalunya kedai bokok, takutnya kedai pun payah nak bokok kan.
0: Kalau bokok pun habis. Maknanya orang beli awal jadi memang perik lah.
1: Kena cedek lah.
0: Kena cedek.
1: Bagaimana perlu.
0: Kita hak jenis, hak kita hak dunia apa ni, era loan ini, liling kena cedek.
1: Liling apa ni, geh nak masuk. Ada makanan tak nak cucu hak, tak ada nak masuk, tak ada guna juga. Khabar-khabar tanya banjir tu, Allah geh habis ketang, tak tahu big geh. Jadi kita boleh cekera dah geh kita setung boleh tahan berapa lama. Kalau rumah kat Angah, geh setung boleh tahan berapa lama.
0: Dah 3 bulan.
1: Jenis payah nak masuk kat Angah ni.
0: Jarang
1: masuk ni.
0: Boleh
1: tahu lalu.
0: Kita masak mentah-mentah je.
1: Kalau 3 bulan sekali tukar setung kan. Jarang nak masuk ni. Jadi geh pun cedek liling, kena cedek makan-makan nak kering, kena cedek. Ambil boleh lah, ambil domen orang tua-tua, cara orang tua-tua gitu. Nak menghadapi musim-musim terkojo, musim hujan, musim banjir, cedek lalu. Kena hak 2014 hari tu kat Angah. Ada pitih pun tak guna lah masa tu.
0: Sungguh?
1: Budak-budak berebut nak air, nak minumnya. Nak minum air. Allah, masa tu dia ada piti banyak pun tak ada guna.
0: Baru terasa darurat waktu tu dia.
1: Dia mau duduk tempat tak naik air tu tak rasa.
0: Betul.
1: Makan pun pahit tu tak cedek lah tu. Kerana tak cedek lah tu. Tak cedek. Kedah pun kena tipu ke air. Kena tepuh ke air. Gotoh kedah. Beli barang pun payah.
0: Betul.
1: Kedah banyak tak buka. Belapar lah
0: kita. Pusat-pusat pemindah pun penuh-penang.
1: Jadi kalau kita ada bahagian sampingnya ni enggol lah sikit. Nak makan.
2: sentiasa setia menemani anda. 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Assalamualaikum, saya Benik daripada Gua Musang. Selama duduk dengan Kelantan FM ni, Kelantan FM ni memang tak pernah menghampakan. Sekiranya jalan canggih, memang informasi dan lagu-lagu, pilihan lagu sangat terbaik. Dan saya mendoakan semoga Kelantan FM terus maju ke hadapan.
4: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Jadi ada kakak bersama dengan Budu Jali Bunga Tanjung. Tadi tu. Jadi gitulah orang kata makan ikonik
1: Kelantan kita.
0: Makan orang Kelantan kita.
1: Jadi kata kokok mana pun kalau danya kena apa ni makan tradisi kita ni kokok mana pun memang jeliga. Lah pak ada ada.
0: Alah kita lah katanya ada orang tak berahi tu tak berahi juga.
1: Iya.
0: Tapi pak ada gaji tengok Mak Saleh makan budu. Pak ada berasa bangga bila dia boleh makan budu. No, ya sampai setara tu kita berasa. Kita nak orang Kelantan bila Mak Saleh ke orang luar ke makan budu nampak sedap dia makan jelak-jelak tangan dia. Rasa bangga kita dengan budu kita. Ha, di Kelantan kita. Ada kakak, wey. Lepas tu so lagi, Pak Do rajin, rajin makan lah ni baru Pak Do terah. Tapi dia mau kata ada dah lama dah cuma tidak mendapat sambut teh.
1: Nama?
0: Ubi kayu kat ngoh. Dibacok ni. Dibacok ni dia ada satu kedai kat ngoh. Ubi kayu ada boleh cicah hok nyo tu biasa kan kau. Hok kita duk basa
1: ubi
0: makan.
1: Kayu.
0: Ubi cicah nyo bulu. Ubi kayu cicah nyo dalam tu dalam nyo tu ada gula sikit ada garam sikit. Hok tu biasa. Tak dibacok ni hok tu pun ada juga. Dia boleh pilih kak apa ni kak ngoh nak makan ubi kayu cicah mayonis boleh.
1: Alo, mayonis.
0: Mayonis
1: jadi
0: boleh. Ya? Kangoh nak makan ubi kayu, cicah, black pepper boleh.
1: Weh, peliknya.
0: Tapi dia terah buat tu kangoh. Dia terah buat. Cuma dah ni tak ada sambut teh lagi. Cuma pak dah pergi terah. Boleh kira kangoh eh. Mana satu inovasi, satu benda baru ia telah cipta lah. Ke atas ubi kayu tu.
1: Maknanya ia gabung lah.
0: Ia gabung.
1: Maknanya perisa moden dengan bahan tradisional.
0: Ada belakang situ.
1: Ubi kayu cicah mayonis. Lagu mana rasa macam?
0: Sedap lah.
1: Pak Do makan dah.
0: Terah belakang. Pak Do terah. Ubi kayu, mayonis, ubi kayu, black pepper. Lepas tu ubi kayu, perisa, cicah koko.
1: Coklat.
0: Jadi kat ngoi. Yeah. Tapi ubi kayu tu tak boleh hok lembek lah.
1: Ya kena hok rebuh kerah.
0: Janganlah kerah sangat. Pun makan ramai-ramai ni lah tak usah lembek. Yeah. Jadi weh kok lepas badan ni viral mana tahu deh. Dia kata dia nak terah, dia kata dia nak terah tapi dia buka dah lah ni pun.
1: Yeah. Bayar pelik sajalah.
0: Cumanya dia kata harap-harap bulan 12 ni jadilah dia ya.
1: Tunggu musim hujan lah.
0: Tapi tak pelik menggola ni demo cipta pelik-pelik sajalah ni.
1: Ya dah.
0: Gotu apa ni? Apa hok duduk jual bulan 12 tu?
1: Putu
0: halba pun dia buat macam-macam dah. Bubuh dengan apa cheese lah, bubuh dengan macam-macam kayo lah, macam-macam dah dan mencipta lah ni. Tapi tak apalah, hok pentingnya hok asli hok asal jangan tinggal. Jangan tinggal
1: hok asli kita lah Pak Dodok.
0: Terah
1: lah
0: kat ngau balik pandi beli ubi kayu boleh sekilo terah buat
1: cicoh dengan cheese.
0: Cheese kau mayon ni mayonis kau koko kau. Terah jadi kat ngau.
1: Jadi deh.
0: Takut boleh buka tu di tangga.
1: Alah.
0: Boleh buka kedai ubi kayu kat ngau cheese.
1: Alah.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kawin ni Azama. Bila kawin sampai Kelantan ni, kawin suka dengan Kelantan FM.
2: Kelantan FM, penuhi terasa set kita.

0: Baik, kita masih lagi bersama menerusi Beast on Air Kelantan FM kita ni. Mari pula lambanya untuk bersama dengan adik kakak kita, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM deh. Makan belakang dekat tu petani tu. Jadi agak-agaknya kenyai belakang lah. Tak kira lah, kita pilih makanan untuk makanan yang berasas ke makanan biasa yang kita makan, ataupun mungkin juga ada makanan veji yang menjadi pilihan ramai untuk anda learn deh. Sebab learn ni macam-macam, kita boleh pilih kita nak makan lagu mana, cara yang lagu mana untuk kesihatan yang lebih baik. Ada setengah tu memilih makanan-makanan veji. Sebab makanan-makanan veji lah ni pun, dia tak serupa dengan, dia tak ada kelainan sangat lah dengan makanan-makanan biasa ni. Sebabnya ambo di PHKS dirinya ada dengan apa, daging goreng, kunyit ada, ada daging ketuk pun ada, ataupun ikan singgis sendiri pun ada. Ni makanan-makanan yang berasas kepada vegetarian lah. Lepas tu istimewa dia kepuk. Jadi kita nak tanya dengan Cik Saffron kita ataupun Mami B kita ni, untuk penghasilan kepuk ataupun daging goreng kunyit dan sebagainya tu, ha, lagu mana tu?
1: Kepuk leka macam mana?
2: Kepuk leka buat dengan sivik ya. Dengan tepung kanji, sivik tu je bahan dia. Rumpah laut.
0: Okay, jadi, tapi maksudnya dia rasa serupa dengan kepuk biasanya lah.
2: Serupa ya.
0: Cuma dia beza.
2: Pun tak pandang beza.
0: Maksudnya dia rasa macam, cuma dia tak ada tu leka okay. Ya lah.
2: Tak ada.
0: Tapi rasa keikannya tu ada.
2: Ada.
1: Rumpah laut dia tu ada.
0: Lepas tu waktu tu buat sendiri lah tu.
2: Buat sendiri.
0: Masa yang dia ambil untuk contohnya kita nak buat sos kepuk leka ni lagu mana, masa dia tu kadang-kadang kan, kalau kita gandung kan, kita singgah kedai tempat pembuat teh kepuk leko dan sebagainya, dia akan ambil masa dia sebabnya nak kena siai ke apa semua ni. Jadi kalau macam kepuk yang berasaskan kepada veji ni,
2: masa dia tu tak lama sangat lah. Cuma kita guna sivik untuk blendnya lah. Blend ke veji, blend sivik, rumpai laut, blendnya. Lepas tu kita kucar-kucar, lepas tu kuku je.
0: Oh gitu je. Maksudnya tidak memakai masa yang agak lama. Kalau macam kita tengok kepuk biasa ni ke, dia kena siake dulu, lepas tu dia kena rebuh dan sebagainya, lepas tu dia kena gaul apa semua-semua dengan tepung apa semua tu untuk nak jadi kepuk sama semua tu.
2: Masa dia hak lamanya kukuh je lah.
0: Kukuh lah makin masa lama. Maksudnya benda ni buat malam lah.
1: Buat kat kedai.
0: Maksudnya waktu dia pagi tu lah.
1: Setelah masuk tu, masuklah ada sore-sore tu dia ada kerja dia. Masuk-masuk sambal.
0: Dah bagi pak masing-masing lah. Okey, jadi macam kalau daging goreng kunyit, daging ketuk, ikan singgih ni semua lagu mana penghasil dia tu?
2: Cara buat tu sama je. Cuma kita guna kaki cendawan je. Tukar dengan kaki cendawan.
1: Cara masuk. Cara masuk memang sama. Bahaya-bahaya dia tu semua sama. Macam yang original tu. Cuma daging, kita tak guna daging, kita guna kaki cendawan.
2: Cuma bau yang kita tak bubuh.
0: Okey. Tak bubuh bau lah.
2: Tak boleh bubuh bau.
0: Maksudnya semua makanan ini yang berasas kepada veji ni semua tak ada bau berlaku.
2: Tak ada.
1: Kita tak ada.
0: Tak ada bau lah.
1: Tak ada.
0: Maksudnya kalau kita nak pakai bau goreng apa semua tak ada.
1: Tak ada. Kita ada benda lain goreng macam pati soya hacu ke. Kalau nak makan kerok-kerok tu kita ada sambal-sambal kita. Rangup.
0: Okey, kalau di Kelantan kita ni, kita nak cari kedai yang berasaskan kepada veji ni, dia agak susah sikit lah. Tapi tetap ada dah. Dari segi persaingan lagu mana dengan kedai-kedai lain yang menyediakan veji food ni?
1: Persaingan tu sebab orang sini pun ramah. Apa ramah yang cari veji juga. Macam orang lain yang buat vegetarian tu. Masakan dia lain dengan hok kita. Macam kita ada masakan ala Kelantan ni lah, tak sosial ke apa pokok ya, macam masak cara lain. Jadi kita sendiri pun kadang-kadang kita tak juga makan makanan kita saja, kita pergi juga tempat-tempat yang makan kita asal vegetarian kita.

0: boleh kita dah lah. Persaingan tu nak oyaknya tak sangat lah. Sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dia yeah. cara masuk dia lain. Kadang-kadang kita pergi makan sana juga. Kadang-kadang dia mahu makan tempat kita ya. Juga.
1: Maksudnya persaingan cara sehat lah. Boleh gila pergi mari kan. So, maksudnya hari ni kalau kita tutup kedai apa semua, kita serang nak makan, kita pergi makan kedai dia.
0: Sebab nak oyaknya berapa kedai je. 5 kedai je rasa. Banyak pilihan. Jadi kalau ada kau banyak, bolehlah kita gile-gile ubah-ubah selera lah.
1: Dia kalau kita tengok di Kelantan kita ni, dia ada learn ni, dia panggil nasi belauk malai. Jadi macam kalau be veggie food ni, dia tak ada kau nak buat menu macam veggie food night.
2: Setakat ni tak ada lagi lah.
0: Sebab sebelum ni kita rajin buka sapa lewat lah pukul 8 kan. Buka sapa pukul 8 apa macam, sebab staff kita semua ada family, ada anak, ada suami, semualah kawin dah. Jadi kalau kita buka sapa malam tu, nyanyo ke pokok dia juga. Pas kita sendiri pun nak jaga anak lagi, tak tu lah. Jadi tak balance hidup kita ni. Sejak pukul pagi, sejak pukul 5:30 tu bes malam sapa malam baru jumpa anak. Macam rasa nyanyo lah. Pas kita pun buat sapa pukul 5 je lah. Pas malam tu untuk family time je lah.
1: Ada cadangnya ke? Lah ni ada berapa cawangnya semua?
0: So je.
1: Ada cadangnya nak buka, contohnya kalau macam lah ni dah ada di Kota Baru, mungkin lepas ni nak buka cawangnya di Macek ke di Tanah Merah ke, ada tak hasrat tu?
0: Hasrat tu memang ada, nanti ada rezeki dulu. Sebab lah ni kita proses dulu nak buat halal tu produk-produk kita. Sebab produk kan boleh jalan jauh. Boleh harap-harap lah boleh jual seluruh Malaysia ke lain kali. Macam kalau kedai ni kita kena tenaga banyak kan. Nak buat masuk care. Bukan semua orang familiar dengan benda ni kan. Jadi untuk masa ni hasrat kita nak besarkan pasaran untuk sambal kita dulu. Nanti lain kali kalau ada rezeki lagi, kita buka lah cawangnya.
1: Maksudnya sambal tu lah ni memang dapat sambal teh lah.
0: Kalau online lah.
1: Sambal ke apa dia panggil?
0: Kita ada banyak jenis sambal lah ni. Kita ada produk 11 jenis semua kan, termasuk dengan William Budu tu. Ada sambal belacan goreng, sambal sambal caipo, sambal udang, sambal nasi lemak. Banyaklah sambal-sambal kita. Kita jual online lah ni.
1: Okey, jadi maksudnya kalau kita makan nasi panah-panah ke apa semua dengan ada sambal-sambal tu, dia menambah lagi lah selera kita nya.
0: Melengkapkan
1: rasa tu. Pendek kata nambah pun dok.
0: Nambah lah. Dok bingkai mesti deh.
1: Okey, jadi permulaan asal dulu, berapa banyak modal untuk kita nak buka restoran yang berasaskan kepada veggie ni?
0: Mula-mula sebab kita start dengan jual benda frozen. Kita beli peti tu 8 ke 10 peti kan. Kita tak, sebenarnya kita tak ada jumlah angka hok sebenar. Sebab kita beli sikit-sikit. Kita ada duit banyak-banyak mana, kita start sikit-sikit gitulah. Mula-mula macam jual benda frozen, rasa macam benda frozen ni payahlah nak jalan. Sebab orang makan benda-benda frozen ni, orang baru-baru nak jadi veggie. Orang lama veggie dah, dia suka benda fresh, benda original. Jadi masa tu lah kita tukar bisnes kita kepada buat makanan, restoran. Sebelum ni bukan restoran, sebelum ni jual benda frozen. Lepas tu kita buat sekerak dulu. Kedai ni besar ni, kita buat sekerak dulu, dua macam meja untuk orang makan. Lepas tu kita nampak ada sambal teh. Kita pun
1: Tambah lagi.
0: Tak buka lah, buka partition tu. Buka semua, buat renovation ke apa. Nak apply halal, buat pula dengan spek halal no. Tutup belakang apa-apa. Jadi loan ni, sampai loan ni gini dululah. Sebab ada halal lah kan. 3 tahun kan apa tempoh dia tu. Tak ada ubah-ubah apa dah lah. Loan ni kita nak fokus buat produk pula. Lalu nak tanya modal berapa untuk jadi kedai ni, kita tak tahu juga. Sebab kita macam kita
1: maksudnya ada sikit buat sikit. Jadi segi penambah hair tu, kalau kita rasa nak tambah, ada modal sikit kita tambah.
0: Kita nambah. Kalau ada plan apa, kita sipas-sipas, kita buat pula.
1: Ada buat pinjaman dengan tak ada lah.
0: Dapat dulu ada rajin kita tanya apa, kita mungkin tak pernah kita buat setakat mana kita boleh dulu.
1: Okey, jadi dalam menego ni, kita tahulah kadang-kadang kita terpaksa fikir lagu mana cara kita ada untuk nak kita nak memajukan lagi perniagaan kita tu. Jadi kalau macam Be Veggie Food ni, akan ada penambahan-penambahan untuk produk-produk baru ke? Selepas ni mungkin ada rancangan nak buat gapo?
0: Untuk tahun ni, untuk sebelum akhir tahun ni, kita nak buat launch dua lagi produk sambal.
1: Okey.
0: Lepas tu, kita buat, sebab sambal ni kalau kita ada di pasaran dah, dia kena tunggu dalam 3 bulan. Baru kita apply halal kan. Jadi lepas launch dua ni kita summit sekali. Harap-harap tahun depan kita boleh halal belakang lah produk kita. Ini hasrat untuk tahun ni. Tahun depan kita tengok jalan macam mana. Lepas kita buat pula plan kita. Sebab macam tahun ni pun macam awal tahun, tahun lepas okey. Tahun awal tahun ni dia macam slow sikit kan market. Jadi tahun ni kita kekal macam ni dulu. Berapa bulan ni nampak okey pula. Jadi tahun ni, untuk tahun ni buat dua lagi produk saja.
1: Alright, baik. Terima kasih.
0: Harap tahun depan lah. Boleh kat lah.
1: Alright, baik. Terima kasih. Kita sampai sini dulu untuk hari ni. Esok kena mari pulak tu deh.
0: Hari-hari
1: lah. Muka tak jauh. Cik-cik nak mari kau kacik ini. Dekat je. Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.
3: Itu dia adik akak weh bersama dengan Biz On Air. Kita bersama dengan DJ Shah. Jadi kita pun nak kena berasa Pak Dong.
4: Baik, terima
3: untuk
4: kasih
3: hari ini,
4: kepada adik akak semua bersama dengan Pak Dong yang Kak Angoh dari awal sampai ke saat ini. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pula hari ke apa Angoh eh?
3: Hari Selasa, insyaAllah. Dan lepas ni untuk peminat-peminat wayar kulit, jangan lupa 5.30 lebih kurang rancangan wayar kulit. Dan berita pukul ni diikuti dengan ruangan rujuk ustaz deh. Jadi Kak Ngoh dengan Pak Dah berasa dulu untuk hari ni. InsyaAllah jumpa semula pula. Seperti biasa, Kak Ngoh sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.
5: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu disebatkan Bayang Kerno berlaku perbalahan antara adik-beradik Hanuman Kera Putih dengan ayahandanya hingga hilangnya Puteri Gana Udan, hidup ataupun mati. Lalu Raja Kecil Raja Lakjuna mencari Puteri Gana Udan. Apakah yang akan terjadi seterusnya saudara? Sama-samalah kita ikuti sambungan cerita Bayang Kerno bahagian yang ke-6 daripada kumpulan Ayu Hoxin, Seri Campuran, Kampung Pasir Parit, Cetuk Pasir Mas, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

Semasa juga ular legek sugi naga gini, dia dengar berita yang tak baik diberitahukan oleh anak ikan kecil, anak ikan besar. Lalu ular legek sugi naga gini nak berjalan lah. Tengok kelih, ayat pernah main cagar dengan ulama, dengan seorang diri, seorang syawam berjalan pulak dengan kadar lorak dirinya dia.

ning begapo dia duduk di hadapan. Nak kata kemanusia tak menasabah, nak kata keminatan tidak menasabah. Seelok rupa sebaumanya begini, apa kenama en? Siapa kah duduk di luar? Nak tanya kabaran apa kah kenama en? Tanya nama kediri aku, nak tanya dulu diri. Dari manakah asal usul? Siapa kah bapak, siapa kah ibu? Aku mari hari ini nak tanya kabaran. Siapa kah bapak aku dan siapa kah ibu aku? Di manakah aku datang, apa kah kemakanan aku? Siapa diri tuan apa? Tubuh badan aku digelarkan ular lerek sugi naga gini. Aku duduk taluk dari laut buih, gelombang tujuh, dari ujung Kuala Kepung, siapa akan pula kelak ni? Aku mari tanya orang khabar hari ini duduk ngamuk ke diri tuan ngamuk hari ini. Siapa dia jadi sepuluh hari ini kalau tidak aku bunuhkan diri pakau ni? Budak di antara dua. Ular lerek sugi naga gini. Duduk lari ke diri dia. Duduk tanya nama tak boleh nak raya. Dari mana dia datang tak boleh nak raya. Pada hati dia ada tidak alat. Pada tepuh lagi ular lerek sugi naga gini. Haa.

Jo, apa kau benda yang begini kuat? Aku akak pun akak teruk. Aku nak beloh-beloh yang tidak pecah. Aku nak repih-repih yang tidak patah. Berkapa dia kau di dalam ini? Hai manusia. Hari ini diri kalau tak boleh nak sebut siapa bapa aku dan siapa ibu aku. Matilah diri pakai nira ulang leret sugi naga gini. Hari ini diri tuan hamba. Aku belum kenal lagi sebab aku tidak tengok upah parah diri tuan hamba. Hari ini boleh aku beloh ke diri tuan hamba ini antara kedua. Biar pecah keluar dari kesandungan. Ah, ikut sekala hati hari ini. Ulang leret sugi naga gini. Tahu asal usulnya atas seorang budak ini, dari manakah dia datang, dari manakah ibu dan bapa dia, nak beloh pulakkan, digelakkan dari sok, ui, terbaik batal dari

dia ulah lerek sugi naga gini. Benar sekali akulah ulah lerek sugi naga gini. Boleh sebut kepada siapa bapak dan siapa ibu. Dari manakah kedatangan aku? Nanti dulu. Biarlah aku tengok dulu. Dengan sekelak mata. Biar aku kelih dulu. Dengan sekali lalu. Barulah aku boleh buat kajian diri Tuan Lama ini. Manusiakah di antara binatang? Tengok banget-banget. Kalau tidak diri Tuan Lama aku sayap pak. Berjura kan tiga. Ola lerek sugi naga gini dia renungkan dua orang budak. Tubuhnya manusia tapi rupanya semacam ke. Tak ada dah orang lain di alam dunia selain pada anak beranak serimah Raja Inumeka putih. Kalau begitu siapa ibu kamu budak? Ibu aku tidak ada lagi. Kerana aku pecah dalam kesarungan ibu aku dalam kandungan. Aku keluar genap masa dengan ketika. Nak tunggu dia zahir. Dia tak zahir ke ibu aku. Aku sayak tubiklah dari tubuh badan dia. Aduh, kuatnya budak. Budak ni aku tahulah asal-usul diri Tuan Hamba tidak anak beranak orang lain. Boleh jadi ayah kamu bernama Serimah Raja Inumeka Putih. Anak siapa? Anak kepada Mah Raja Serama. Mah Raja Serama tu anak siapa? Anak Sirak Mah Raja Sirak Kencangkawati Romer Rohi Bakoi Sir Aden. Aduh. Duduk dua anak orang nama Serimah Raja Inumeka Putih. Duduk di alam dunia. Dari dalam negeri Selohan Tanah Jawa. Tapi kalau kamu jumpa dengan Serimah Raja Inumeka Putih, kalau tak jumpa dengan dia 10 kali baik. Kalau berjumpa dengan dia, aku rasa genaknya tidak diri. Tuan Lama orang backing tak nak cerita orang loketnya tak lain orang. Ah, tak kira hari ni. Orang setara mana? Orang agah meto eohnya beguh. Belah tak pecah selai tak lemah orang bakar tak angin. Lagu mana ke adik? Hari ni abang kut jalan mana pun abang, kita kena naik ke atas mana? Cari bapak kita. Kok jalan mana sekalipun kalau bapak kita tak berjumpa, tak tanya orang, orang tak boleh jawab. Ha, lembu kubah ayah itik, kita sayap pak, barang jorah, tiga orang dia adik. Tak apalah ulang lewat sugi naga gini. Hari ini sebelum aku naik ke darat menjarikan bapak aku, apakah kenamaan aku yang sebenar? Kalau orang tanya, aku nak bayar. Nama kamu sebenarnya sebab pok kamu dari darat dan bana, bono kamu orang di lautan. Aku letaklah kamu dua badik ni kalang demi singa aktok pahlawakan demi kalang singa aktok hulu balik ikan. Kamu naiklah ke darat hari ni. Tapi ingat-ingatlah hari ni. Adalah adik kepada Serimah Raja Inumeka Putih tu. Nama dia tuai kecik Radin Lak Juno. Orang comel, orang lawa, orang tika lakunya. Enel Jacksonnya kena. Ada di atas mana? Ada di atas mana? Hah, tak apalah kalau gitu. Atahlah aku naik ke darat banget-banget. Ulah lerek sugi naga gini. Takutnya pada kali demi singa aktok pahlawakan demi kalang singa aktok hulu balik ikan. Pergi di antara kedua. Capak naik ke darat. Minta jatuh tepi patah laut anak guru muda-muda. Berting timur kelabahaya yang mula.

Jatuh ke mana jatuh adik kita sudah jatuh di daratan bandar nampak ceroh ceracau. Lagu manakah kita nak berjalan? Di manakah tempat kita nak tuju pada kediri adik nak? Begini saja abang. Kita berjalan tanya kabaran orang. Nama bapak kita serta bapak saudara kita. Orang tak boleh nak goyak. Kita azab tubuh sengsara badan tubuh diri dia. Kita sayap pak barajora kan tiga. Molehlah abang kalau berlatu. Orang dua beradik. Berjalan pulak. Taliuk itu terkulah bala dengan lorak gaduh. Nak cari lagi bapak dan bapak saudara sikit jalan banyak lagi. Ya.

0: Tu ini bapa ke? Ini bapa ke?
1: Siapa dia, Syahid?
0: Takut anak beriuh eh?
1: Aku tak ada anak, Syahid, setahun ni. Anak aku besar-besar dah. Makan gaji belakang dah.
0: Mana tahu beriuh? Dunia zaman sekarang ini. Dunia zaman sekarang ini bukan seperti zaman dulu. Dunia canggih. Jumpa orang tu menikah, jumpa orang ni menikah. Lepas tu anak maduk cari pak.
1: Jangan doyak gitu, Syahid. Tahu dia mau japa aku. Halo, balo, molek lah.
0: Ini dia kecep berapa dia lagi? Ini siapa dia? Ini bapa ke? Dia. Ini siapa? Ini ibu. Ibu berapa? Ibu ayah. Ibu ayah kok mana? Aku nak tanya. Ini bapa ke? Dia. Hok balik belakang di bapa ke?
1: Tak. Aku tak ada anak.
0: Lepas tu? Siapa dia bapa aku? Siapa dia ibu aku? Di manakah aku duduk sekarang?
1: Syahid, orang duduk tanya acak eh.
0: Kalau bahasa nak tahu bapa demo, nak tahu ibu demo, nak tahu di mana demo nak tuju, ada orang boleh royak. Siapa dia orang boleh royak? Orang demo duduk depan, orang hidup panjang, orang hidup gajah, mata luar pun buat tu.
1: Dia tu boleh royak. Sebab dia tu orang cerdik. Orang tahu asal-usul, anak siapa, mana. Belah mana kahabat?
0: Tak cara dengan dia. Mari kita cari hidup hanya mata luar. Antara kedua. Kali demi siap tak pah lawa akademi. Kali siap tak hulu balik. Nampak sama dengan jambu-jambu. Hadapan sama pada.

budak ni warna pula ni. Anak keras pula ni. Ya butuh. Aku tanya ini bapak ke? Hei, siapa dia bapak dia ni? Haa, kita tak aja bini mana ada anak. Apa nama? Haa, kita ni orang panggil Bimak. Sebut kata Bimak sana. Ketua dia boleh royak. Bapak aku nama berapa? Ibu aku nama berapa? Ah, kita tak jauh pada budak ni kejap demo eh. Kejap kita tak lesasar lagi ni. Duk pekir kereta tu, duk pekir motor ni. Hak tu punuh, hak tu hidup, hak tu hidup, hak tu mampu. Jadinya, apa dia royak demo ni? Orang, hak dua orang saat ni. Eh, orang tu orang di mana? Ada sorang tu kecil. Ada sorang tu bakal. Ah, nak tengok ayah dengan saing. Nyalah pandanya ayah tu. Oh, tak sekol nak tengok ayah saing nak makan kita dari cerah. Ah, tak apa lagi ni, saing. Jumpa lah semula. Hei, royak, royak, royak, royak. Tak boleh nak royak, kita tak tahu. Ah, nak royak gua, no, tak nak royak, tak kenal lagu, tak boleh. Tak kenal lagu, ni timbuk demo. Kalau tak royak hari ni, di tuan mo. Sakit boleh sakit. Boleh tiri tuan mo, malu boleh malu. Ha, sakit malu, kita tak boleh royak hari ni. Antara kedua, lupakan sama, lupakan sama, sama sore pula. Haa.

Ah, beraklah kain-kain soyok tu mana api. Ah, beraklah ni. Ambil, dia mau main buat kain gini. Nak tobek pun malu kau geng aku ni ni. Ngatai sahit ni so sungguh. Ni awak jok. Ah, benak lah ni. Kena tunggu dah lerok ni dah. Okay, lalu kena rebuk ambil kain sambung lah gini. Ah, ya aku duduk sini dah tengok. Okay. Antara sama. Ni pakat gomor dia oleh. Okey, dua beradik kalah demi singa ketok pahlawan akademi kalah singa ketok holo balai ke. Duduk mengamuk lagi. Duduk tanya kain bapak dia tak ada orang boleh tak ada orang boleh bayar terkesah di situ buat baris ketika. Timur lagi akan oyak digelarkan bambang bayang genung. Sudah dia tinggal ke mana taruh. Buik pada bapak keken ajar petara dah duduk jaga tuan petri kanudan. Berjumpa pula dengan tuan cik kanilak juna antara kedua. Tidak berpaluh lagi sepatah dua akan bertemu antara kedua.

Ini siapa dia pula? Ini bapak ke? Ini siapa dia diri pakau nira dengan 10 kaleng dan 200 sekali belum, 2 kali belum. Aku belum kenal kentang betah bahasa. Aku nak tanya diri Tuan Lambu hari ini. Kenal ke dok bapak aku? Kenal ke dok bapak saudara aku? Dari mana aku mari? Begapa dia kemakinan aku? Kalau begitu, siapa ke diri pakau nira? Apa kenama N? Sebutlah nama mudah aku nak bayar di mana bapak dan di manakah bapak saudara dan ibu kamu. Aku nama kalang demi singa aktok, hulu balikan demi kalang singa aktok, pahlawan ikan. Anak siapa dia? Bapak aku bernama Simah, Raja Inumeka Putih. Bapak saudara aku bernama Tuan Cik Radin Lak Juno. Ini kamu salah sebut nama. Sebenarnya bapak saudara kamu bukan nama Tuan Cik Radin Lak Juno. Nama berapa? Dia nama Bayang Geno. Kalau kita bayar gena tu duduk mana? Inilah bapak saudara kamu nama Bayang Gena. Aduh, adik kita tidak kenal adik. Inilah bapak saudara kita adik. Nama dia Bayang Gena bukan Tuan Cik Radin Lak Juno. Tersalah dengar. Maklum sajalah abang. Kita ni mari daripada laut, naik ke darat. Tentulah bermacam-macam. Dia nak jadi apa-apa sekalipun dia akan berlaku. Lepas tu bapak saudara sedang berlawan dengan siapa? Bapak saudara sedang berlawan dengan musuh. Musuh bapak saudara ramanya. Dia buat lari tunai lanen bapak saudara. Nama berapa? Nama tak payah sebut sebab ramah berdoa. Tunjuk bapak saudara mana seluruh madu. Bapak saudara. Biar aku igak, biar aku takak. Biar aku bunuh pada hari ini. Moleklah anak saudaraku. Ada balik depan itu tengah pada luas jalan Ipadan. Itulah musuh bapak saudara. Bayang Gena tipu kepada budak dua beradik. Bodoh dua beradik, orang kuat, orang jaga-jaga perbuangan sari. Mengamuk semula di media perit, naik kat takak Tuan Cik Radin Lak Juno sekali dengan perasuh di

Ni dia. Hok ni lah orang kecek belawak, hok ni lah orang kecek tipu. Kaki tangan kebekah ke belakang. Bekapa dia lagi mu nak pesan? Inilah musuh bapak saudara aku. Nama bekapa? Kita ni orang panggil mak dia pala kodi. Lepas tu, hey, hari ni aku terpaksa dah kena seksa ke diri tuan lama. Biarlah kamu seksa, sambil seksa barulah kamu lambat mati. Aku nak tengok setara mana duduk pala dengan pak saudara aku. Eh, siapa pak saudara demo? Nama dia Bayar Gena. Oh, anak saudara pak no. Lepas tu, hari ni bukan apa dia lagi menuk pesan royak bangat-bangat. Sebelum diri tuan lama, aku bunuh saya pak juga tiga. Ha, kalau dia nak bunuh kita, tak payah kita ni. Ha, aku tak royak pun, dia mau ikat dah. Royak bangat-bangat. Jadi aku nak bunuh kita kat, dia mau kena ikat, jangan ikat kemah, ikat kira boleh romok. Lepas tu? Lepas tu kena buat mari teo. Teo tu kena hok kurang manis, kena capur air lima. Lepas tu lagi? Ha, kalau boleh telur masuk separuh lepak putih. Lepas makan tu? Ha, makan tu mati diri tak kena bunuh. Ha, pergi ambil adik boleh ke dia? Ha, ni dia. Apa jadi yang berlaku? Aku nak gigak ramai lagi. Pok-pok juok. Saing-saing demo. Ha, gigak tak apa satu. Dah kita ni tak lama mati dah. Tak payah tunggu dah. Ha, mari adik. Kita makan gigi hari ni. Ha, ada juga rasa budak tak sekolah. Ha, kena teo ni. Kena telur masuk separuh. Tangan dia tak ikat lah. Oh, caw selalu. Kali demi siap tak pahlawan kali demi kalian singa akta. Habis pengasuh-pengasuh. Nyubak tipu dia. Habis pengasuh saing, pengasuh ulu, pengasuh samak lari pertamburan tidak tahu. Ada setengah pada setengah sepakai cabut kain. Tengok tu cik kerana nak jenuh. Di mana pergi masuk pertempur. Semua lah atas ramau dah.

Inilah musuh kepada bapak saudara aku. Kaki tangan keberkahkan ke belakang. Hari ini nak pesan berkapa dia lagi, pesanlah bangat-bangat. Kalau tidak hari ini, luyuk natro ranak pacar aniti. Oh, ikut sekana hatilah dia. Kaki tangan sudah kamu ikat. Sudah kamu tamak. Kamu ini nak seksa-seksa lah tubuh badan aku. Apa boleh buat lagi? Kalau beranilah kita sama anak jantan buka ikat ten kita berlawan semula. Ah, tidak. Sebab ramai lagi marah-marah pok cara aku. Akan aku bunuh pada ini hari. Oh, ikut sekana hatilah diri pada hari ini. Kalau demi singa tak pah lawakan. Membawa lagi tuan cik Raden Lakjuna. Nak sugung sekedap bukit. Nak selah sekedap kuala. Di antara dua beradik. Dia ingat kata tuan cik Raden Lakjuna lah. Pok saudara dia. Jalan pulak orang dua beradik sikit jalan banyak lagi pula.

Din lak junyo nyo seksa di uli. Kalan demi singa ketok pah. Lawe akademi kalan singa ketok. Hulu balang ikan. Nyo sauk dengan baca kain tujuh. Cacak sembilan. Di muka Kuala tak tahu berapa hari. Tak tahu berapa malam azab tubuh. Sensara nyo badan tubuh. Badan dikelakan tuik cik gadin lak junyo. Teriak tangis, tidak tahu sian, tidak tahu lapar, tidak tahu kemalan, haus dagu nak makan tak leh, nak minum pun tak leh. Amor!

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakai bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua saya sahabat kita tu? Ya, yeah, selamat hari Ahad. Salam 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Ya, yeah, jadi semoga pada pertemuan kita pada hari ini dapat memberikan manfaat, dapat mencerahkan hari anda ya. Jadi seperti biasalah untuk jam-jam pertama ni Jimmy akan bertemankan anda di segmen Selekta. Untuk yang pertama, jam yang pertama seperti biasa bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. Dia dalam ruangan rujuk Ustaz Ilmu Bekat Hari-Hari. Yeah. Jadi 6 petang hingga 7 malam kita akan sama-sama menimba ilmu akhirat. Sama-sama kita mengasah jiwa kita, mengasah kerohanian kita. Sebab pada siang-siang tadi banyak hari dah kita kerja, tapi semua minda kita asah tetapi rohani kita tu semakin tumpul. Jadi masa inilah untuk kita bersantai sambil kita menambahkan ilmu kita juga. Dan jadi pada saya sobat kita, papakatlah share, papakatlah like juga lah Facebook live yang kita dah pasang sesiap ni. Dan sambil tu marilah kita terus sama-sama mendengarkan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud menerusi rujuk Ustaz Akhlak. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa-apa, terima kasih Ustaz kerana sudi datang pada hari ini untuk menemani kita di Konti dan bersama dengan pendengar radio Kelantan FM ya. Jadi semalam dengar juga suara Ustaz hari ini, Ustaz juga alhamdulillah ya, murah rezeki kerek-kerek eh. Jadi topiknya moga Ustaz dah ada semalam tu. Jadi hari ini topik sambungan. Semana? Sambungan semula ya. Ya, jadi tanpa melengahkan masa dipersilakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi memanjangkan umur kita semua dalam keadaan kita dikurniakan iman dan Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah pada petang ini kita sekali lagi mari temu dah. Hari ini temu pula dan nak berbicara sambungan tajuk kita semalam, iaitu Al-Ithar, kesempurnaan akhlak seorang mukmin, yang menceritakan tentang bagaimana sifat yang mulia itu antaranya adalah melebihkan orang lain atau mengutamakan orang lain berbanding diri kita sendiri. Sidang pendengar Radio Kelantan FM yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hamba mulakan perkongsian pada petang ini dengan membaca satu potong hadis daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ini hadis yang masyhur, Abang Jimmy. Sabda baginda Nabi, tidak beriman, yakni tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia ini

sunnah kami ni sunnah baginda Nabi lah. Orang yang tidak menyayangi orang yang muda atau orang yang lebih kecil usia, orang yang lebih muda daripada dia, dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih dewasa atau yang lebih berusia daripada dia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi daripada kedua-dua hadis ni nak memberitahu kepada kita bagaimana tuntutan kita ni untuk kita ni sebagai seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sempurna iman, maka hendaklah kita ni ada perasaan kasih, cakna, dan juga mengutamakan juga orang lain berbanding diri kita sendiri. Orang lain ni secara umumnya lah, dan kalau kita nak bahas secara khusus juga, orang yang berada di sekeliling kita, termasuklah orang yang sedang menjalani hubungan silaturahim dengan kita. Siapa dia? Anak, isteri, saudara mara kita, pak sepupu, pak dara, tok, nenek. Adapun orang yang menjalani hubungan ukhuwah dan di antara kita, contohnya sahabat-sahabat kita dan sesiapa saja dan muslim yang kita kenal, baik yang kita tidak kenal. Jadi hadirin dan hadirat sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nak sebut kepada kita orang yang hidup dia hanya penting ke diri sendiri dan dia tidak cara kepada orang lain, makna kata orang ni walaupun dia ni kata dia beriman tapi pada hakikatnya imannya belum sempurna. Sebab hidup kita ni kalau kita tengok bagaimana akhlak pemimpin yang agung iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana baginda ni hamba duk cerita dah 2-3 siri yang sebelum ni dalam topik yang sama, bagaimana kita boleh lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup untuk berlapar teher perut daripada isi makanan asalkan umat baginda Nabi ni duduk dalam keadaan kenyang. Jarang dah kita tengok hari ni suasana ataupun sifat mulia sebegini dalam masyarakat kita. Orang kaya semakin kaya begini ni. Orang miskin semakin miskin. Koho jarak dah. Hak kaya bertambah kaya, pahak miskin pula koho miskin zaman kita lah ni. Tak kira lah di negara mana. Sebab apa dia jadi lagu ni? Bila mana orang yang kaya, yang sepatutnya dalam rezeki dia tu ada rezeki orang miskin, tapi dia menahan. Menahan daripada waktu bil zakat. Sebab itulah tu email ni. Setiap kali dalam khutbah yang kedua tu kan, kita pun menyeru dalam khutbah kedua setiap kali Jumaat, dan bayarlah zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Dia bukan suruh bayar zakat saja berjimi. Dalam khutbah tu juga kita ada orang kata mak ni bab-bab minta zakat dah, bab-bab bui lambat. Ni satu fitnah yang jahat kepada institusi agama, tambah-tambah institusi Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Orang ambil kerja ni, bila mereka kata lagu tu, kita berasa jugalah. Sebab kita sebahagian daripada kaki tangan Maik. Sebenarnya Maik ni bukan hanya laju dalam bab nak kutip zakat. Kita laju tu ada sebab, bukan sebab nak makan kita. Sebab Maik ni ada audit. Dan audit kita ni bersih setiap tahun dan diperakui oleh jabatan audit negara dan sebagainya. Dan juga kita dalam khutbah kita kata apa dia? Dan sesiapa yang mendapati ada di kalangan saudara mara kenalan yang susah, sila laporkan kepada Maik untuk Maik ni bantu dengan sewajarnya. Noyaknya. Dua tape. Kutik pun laju. Sebab apa kutik laju? Sebab nak wikak rakyat pun laju. Lagu tu dia. Bukan kata kutik-kutik perih. Ya pasti orang zaman lah ni hak jadi masyarakat kita tidak harmoni ni. Hak miskin ke hak ramah miskin. Dan bila kita buat pemutihan tu di masjid tu contohnya, dan hak asnah ke hak bertambah ramah lah ni. Bapa? Sebabnya walaupun ramah dah bayar zakat, alhamdulillah terbaik. Tapi ramah juga di kalangan masyarakat kita ni yang berharta, dia menahan harta dia daripada diberikan kepada orang lain. Inilah orang yang disebut sebagai orang yang tidak mengasihi saudara yang seiman dengan dia. Dia tengok orang miskin, orang susah kan. Dia bukan nak bui. Dia kata apa dia?

0: tak susah gua anu. Moga kerja malah. Ha, tengok. Eh.
1: Pula.
0: Demo tu hijau. Supo kita juga. Demo hijau 8-5 pun kita juga. Kadang-kadang lebih daripada 8-5. Lapai malam baru habis. Kadang-kadang lapai pagi 10 malam tak habis lagi popok tu. Tapi moga hijau dia ni kutik ting contohnya. Tu je kepandaian dia. Hijau dia ni cuma hijau kena makan. Setara tu je boleh. Maka sekadar tu je lah pendapatan dia. Maka kita ni jangan kata dia ni tak pandai, dia ni bodoh, dia ni malah. Dan sebenarnya ini adalah ujian untuk kita orang yang berharta. Supaya bila kita ada harta lebih misalnya, maka kita ada berasa cakno kok ge. Dan inilah sifat isar dalam diri ni. Yang mana bila tengok orang lain, kita berasa tak boleh weh tengok orang susah ni. Berasa skok sebok. Kena pula tengok anak-anak kecil ni. Hak dia duk bawa khilik. Gimari-gimari. Dan jual kepuk weh. Ramah Abang Jimmy ada hak sifat yang mulia ni. Tapi hari ni ramah juga, dia ramah lagi orang yang hanya pentingkan diri sendiri. Biarlah dia, mati gilah dia. Yang penting anak bini aku ni senang. Nah ni masyarakat kita gini. Dan baginda Nabi ni, dia sanggup lapar asalkan umat dia ni duduk dalam keadaan kenyang. Dan demi umat juga, bagaimana Nabi ni sanggup menderita. Satu hari Abang Jimmy, bila sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah momen dalam hidupmu yang paling sedih?" Agak-agak Nabi jawab gapo, sidai pendengar. Kalau kita dengar cerita tahun kesedihan Nabi, dia panggil Amun Huznin. Tahun kesedihan Nabi ni, Nabi kehilangan dua sayap perjuangan Nabi. Hak banyak tolong Nabi. Pertamanya Nabi kehilangan Sayyidatina Khadijah, iaitu isteri Nabi. Yang kedua, Nabi kehilangan pak dara Nabi yang Nabi anggap super pak sendiri. Siapa dia? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib tu Nabi sedih sangat. Apa? Sebab dia meninggal dalam keadaan tak dan ngucap dua kalimah syahadah. Manakala Sayyidatina Khadijah, Nabi sedih sangat sebab Sayyidatina Khadijah lah tepat di mana dahir untuk Nabi ni berpaut. Mana kata kalau Nabi stres, Nabi penat, Nabi sedih, orang tolak dakwah Nabi, maka Khadijah lah Nabi kelik, Nabi luah. Yang penatnya habis hari ni. Orang tak terima langsung dakwah habis. Tapi nak ayatnya, bila sahabat tanya kepada baginda Nabi, apakah momen yang paling sedih dalam hidupmu ya Rasulullah, maka jawapan Nabi, bukannya momen ketika mana aku kehilangan isteri aku. Tidak. Nabi jawab kepada dia, momen dalam hidup aku yang paling sedih adalah ketika mana aku berdakwah di Taif. Di Taif. Dan Nabi pergi berdakwah dengan anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Jadi siang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cerita dakwah Nabi ke Taif ni berlaku selepas daripada kewafatan dua tonggok utama hak banyak bantu Nabi tadi ni, iaitu Khadijah dan juga Abu Talib. Tengok Nabi Abang Jimmy, bila Nabi diuji dengan musibah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ni ujian Abang Jimmy dalam hidup kita ni, bagaimana Allah Ta'ala bila kita kata kita orang beriman, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Maka siap sedialah, Tuhan kata kepada dia, siap sedialah untuk kamu ni diuji oleh aku. Maka ujiannya banyak betul. Ada orang diuji dengan apa dia? Minal ju' wal khauf, dengan kelaparan, dengan takut kepada musuh. Wala qasim minal amwal, diuji dengan ditarik hartanya. Wal anfus, diuji dengan ditarik anaknya, ditarik orang yang dia kasih, dimatikan orang yang dia cinta. Wathamarat, diambil lada dia, hancur habis, kena tipu dengan banjir dan sebagainya. Wabashiris sabirin, dia Allah Ta'ala kata dalam ayat ni ngelah, Tuhan kata, dan berikan khabar gembira kepada hamba-hambaku yang beriman. Mana kata setiap daripada kita sedang diuji. Abang Jimmy diuji, hamba diuji, pendengar-pendengar pun diuji. Dan kita ni nampak je sengih-sengih gini. Sebab orang tak tahu ujian kita. Tengok, orang mari jabat ni. Hidup cerita masalah dia. Allah, Tik Imeh, beratnya hamba, beratnya macam-macam lah dia cerita ni. Besarnya ujian hamba, Tik Imeh. Pas bila-bila tu dia kata ke apa? Dia kata, Tik Imeh jugalah sedap dia, tak ada ujian. Hamba kata abe tak buang hamba je. Dia hamba tak oyak je. Kalau hamba oyak, rasa-rasa abe ke oyak mula. Abe ke jawab ke apa dia? Oh, berat juga ujian Tik Imeh ni. Mana kata hamba tak sore? Ha, berat. Cuma bezanya, ada orang dia cerita ke orang. Dia cerita di media sosial. Dia geger di WhatsApp group, di status WhatsApp. Ada orang dia mengadu pada Allah je. Dia tak ngadu pada manusia. Sebab kalau ngadu pada manusia ni pun, tak benar juga apa Jimmy. Molek kita ngadu pada Allah. Kerana yang memberikan jalan keluar daripada masalah kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ni kita tengok dia healing. Ha, Nabi ni healing. Bila Nabi diuji dengan kesedihan, dua orang yang Nabi kasih ni meninggal dunia. Dan kemudian Nabi pula diboikot habis-habisnya oleh penduduk kafir Quraisy di Mekah. Tapi tengok Nabi healing apa Jimmy. Healing Nabi ni bukan pergi Amerika. Bukan naik flight. Gi berenai koledok. Dek, kita, popok kita hari ni, banyak muda tengok popoh di TikTok ke apa ni. Anak-anak muda kita lah. Healing sebentar selepas penat dengan kerenah dunia. Kerenah manusia. Healing mana? Healing di hotel. Nek, makan buah. Berenai. Tunjuk aurat. Bukan healing tu. Tu dia panggil cari musibah pula. Cari nyakit. Healing ni lagu mana healing? Healing ni sebenarnya tak perlu pakai modal. Orang kata sedap ada mau healing. Ada pitih. Boleh healing. Healing ni tak nanti ada modal. Healing yang terbaik. Healing bersama dengan Allah. Kita pergi masjid. Tanya ada masalah. Ni dok tak ada masalah. Tak mari masjid. Tain ada masalah pun tak mari masjid. Ada orang tain tak ada masalah, tak ingat tu tak mari masjid. Tain ada masalah, berasa speed, duit kurang, baru pergi masjid. Nampak batin hidung. Betul tak? Tain jauh pada tain senek, tain duit mudah, tak rajin mari masjid. Ada pesan lagu tu. Jadi Nabi ni, healing Nabi dengan berdakwah tengok. Bukan Nabi kata, cara kat aku belakang, aku nak duduk dalam rumah seminggu. Aku nak tengok cerita. Aku stres ni. Bini aku mati, pot darah aku mati, orang kapi pula tolak lawa aku. Duk. Nabi hilangkan stres Nabi. Nabi hilangkan sedih Nabi, galau hati Nabi ni. Dengan Nabi ajak pula anak-anak Nabi ni berdakwah di Taif. Oh, hebat.
1: InsyaAllah.
0: Berapa ramai kalau pendengar pun nak tanya. Kalau kita ada masalah, kita pun ambil air semayah. Lepas tu kita semayah dua rakaat. Lepas tu kita pergi Quran, baca Quran. Berapa ramai pun kita bila ada masalah, kita ambil air semayah. Lepas tak mutu pergi masjid. Kita boleh tengok lah. Hari ni. Ada orang dia healing dengan mendekatkan diri dengan Allah. Ada orang dia healing dengan menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dia healing dengan bawa anak akak dia pergi berdakwah di Taif. Dan sangkaan Nabi, orang Taif ni akan menerima ajakan Nabi untuk masuk agama Islam. Orang Taif ni akan tunggu Nabi di pintu rebel Taif tu. Kemudian sambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nabi duk skor lagu tu lah. Bila Nabi sapa. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di siang hari. Dan Nabi duk ingat ke saya terima. Rupa-rupanya. Dan bila Nabi masuk ke kota Taif, mereka hina Nabi. Orang-orang tua arah ke budak-budak ludah ke Nabi. Celah Nabi. Hina Nabi. Kata-kata yang kesak kepada Nabi. Dan Nabi pergi jumpa dengan pembesar-pembesar kota Taif. Kalau kita agak tak ngulu lah. YB kawasan. Semua pembesar ni pakat liku Nabi. Dan mereka menghina Nabi dengan kata-kata yang jelek. Kata-kata yang sangat mengguriskan hati Nabi. Tapi Nabi bertahan di kota Taif tu, Abang Jimmy. Selama 10 hari. Nabi tak pergi mana. Duduk dalam kota tu. Gi jumpa orang ni. Oyak pasal Islam. Gi jumpa orang ni. Oyak pasal Islam. Tak ada sore. Eh, kalau kata sore, tak bedah je mi. Buat kelek moda. Kalau orang kapa tanya. Oh, guana negara ni boleh siya. Ni duk. Guana negara ni. Tak boleh kapa sekarang. Rugi pula. Rugi masa, rugi tenaga. Nih. Dek, bila Nabi berdakwah, tak ada sore pun masuk agama Islam. Dan yang paling menyayat hatinya, Benjamin, ketika mana Nabi dan Zaid nak pulang semula ke Mekah, ne, mereka buat dua barisan. Barisan alik kanan, barisan alik kiri. Nabi dengan Zaid lalu di tengah-tengah. Maka, ne, tutup ngulu dia ni, kata apa dia? Okey, dengan kira satu, dua, tiga, lepar. Maka, semua orang Taif ni pakat lepar. Ada batu besar-besar nombok Abang Jimmy. Nah, lepar dengan kayu yang keras, lepar dengan batu yang besar, lepar dengan tulai-tulai binatang yang yang tajam dan sebagainya. Sehingga Zahid ni bila dia tengok mari batu nak kena ke wajah Nabi, nak kena ke badan Nabi, dia lindung dengan badan dia yang terbatas tu. Habis hacur pala Zahid. Tapi Zahid sore tak cukup Abang Jimmy. Mari ikut belakang lagi. Zahid tak ada dah. Kena pala Nabi. Sehingga akan belecer darah. Sehingga memenuhi kaki Nabi. Capar yang Nabi pakai. Selipar Nabi pakai tu. Ditutupi dengan darah Nabi yang mengalir. Allah. Kalau kita kena ke. Kisah-kisah lagu ni. Ni perjuangan Nabi. Batu kita berasa ujian kita ni kecil Abang Jimmy. Nah, kalau hamba tu email ni. Abang Jimmy DJ. Abang Jimmy pun orang rajin kecil. Nek penonton mungkin rajin kecil. Boring lah DJ ni. DJ tu lah sama. Dah lah tak kerti kecek Kelantan mana. Contoh ni. Oh, tapi dah jadi DJ Kelantan FM. Contoh. Macam apa tu email. Tu email. Ada orang komplain. Nek oh tu email. Tak sedap suara tu email. Ada. Macam-macam lah orang komplain. Jadi bila kita berasa nak marah tu Abang Jimmy. Inilah pentingnya motivasi-motivasi kepada kita ni. Bila kita teringat balik kisah-kisah perjuangan Nabi dalam berdakwah untuk agama ni, untuk ummah ni. Nek bagaimana Nabi ketika berhadapan di situasi yang sangat sedih Nabi ayat. Ni situasi paling sedih ni dalam hidup aku. Bila aku pergi berdakwah di Taif, nah katalah 10,000 penduduk Taif, 10,000 tu tak ada seorang habuk yang masuk agama Islam. Hal lebih berat, mereka hina Nabi, mereka lempar dengan batu sehingga pecah kepala Nabi. Mari malaikat penjaga gunung, penjaga bukit sekitar Taif tu ni. Mari ya Rasulullah, sekiranya muizin ya Rasulullah, nescaya kami akan akak gunung bukit sekitar Taif ini. Kami akan hempap ke atas badai-badai penduduk Taif ini. Nescaya mereka binasa belaka. Tapi Nabi ni sangat pemaaf. Nabi ni sangat mulia akhlaknya. Nabi teh. Nabi kata, wahai malaikat penjaga gunung, penjaga bukit, jangan. Biarlah. Jangan katuk pok dia. Jangan hempap bukit atas pokok Taif ni, kerana mereka ni sesungguhnya tidak mengetahui. Dia tak tahu lagi tentang Islam. Biarlah dia nak lepak kat ke batu pun. Biarlah pecah pala aku, tak apa pun. Dan Nabi siap doa lagi. Doa ke apa? Nabi kata, aku berdoa keluar daripada tulang sulbi mereka zuriat keturunan yang soleh dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, bagaimana Nabi ni demi ummah. Eh, Islam tak sapa kita hari ni Abang Jimmy. Sidang pendengar, nah, Islam tak akan sapa kita hari ni sekiranya Nabi tak pergi gerak kerja dakwah di Taif. Sekiranya Nabi tak pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sekiranya Jaafar tidak syahid di bumi Mu'tah Jordan. Nah, sekiranya Sayyidatina Khadijah tidak memberikan dan mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan Islam ni. Nah, sekiranya semua sahabat Nabi ni tidak korban diri, tidak korban harta untuk perjuangan Islam ni, nescaya hari ni tak ada Islam siapa ke bumi Kelantan, ke bumi Sarawak, ke bumi KL, ke bumi Selangor dan ke mana-mana ceruk alih semesta pada hari ini. Jadi nak sebutnya bagaimana sifat melebihkan agama tu sudah sebati dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diikuti pula oleh para sahabat. Jadi kita hari ini setara mana demi agama? Sanggup ke kita ni untuk kita ni tehek sobah dalam mendidik anak isteri contohnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Nah, bagaimana kita ni sanggup kodok dan orang panggil apa dia? Sobah habis perhabis pitih kau sikit, perhabis masa tenaga untuk kita mendidik anak dan isteri kita dalam perkara agama. Demi agama. Sebab itulah isar ni juga melebihkan agama berbanding kepentingan diri sendiri. Ketika mana para sahabat, contohnya kalau kita tengok siapa dia, Hanzalah yang digelar sebagai yang jenazah yang dimandikan oleh para malaikat. Hanzalah ni demi agama, demi kepentingan agama. Saat dia bersama dengan isteri malam pertama perkahwinnya, dapat seruan untuk keluar berjihad di jalan Allah. Nah, memerangi musuh-musuh Allah. Dia tinggalkan isteri dia, dia tinggalkan malam pertama dia kerana nak memenuhi tuntutan agama. Dan kalau kita tengok, siapa lagi? Abu Bakar. Ketika mana Umar, dia bui separuh harta dia kepada perjuangan Islam. Separuh. Kalau kata sejuta, Benjamin, 500 ribu bui kepada perjuangan Islam. Dia kata, ya Rasulullah, ni semua harta aku, separuh ni aku bui kepada agama Islam ni untuk perjuangan Islam, separuh aku sipai untuk aku dengan anak-anak lah. Nih, tapi Nabi kata, Umar, mu ingat mu boleh lawai Abu Bakar, wahai Umar. Abu Bakar dia tak wih separuh. Abu Bakar dia tak wih 3/4. Tapi Abu Bakar ni, dia berikan semua hartanya ke jalan dakwah, ke jalan agama. Siapa tak tinggal satu sen pun. Begitu juga Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid yang terkenal sebagai seorang bangsawan, hartawan. Tapi bila nikah dengan Nabi, dia wakafkan semua hartanya ke jalan agama, ke jalan dakwah. Sehinggakan Sayyidatina Khadijah, sidai pendengar, dan ketika mana Sayyidatina Khadijah wafat, dia tidak meninggalkan apa-apa harta, melainkan sehelai pakaian yang dia pakai hatu setiap hari. Pakaiannya tu, nah, kata disebut dalam riwayat, dalam cerita ni, dipenuhi dengan 83 kesan tampalan. Allah, baju kita pun koyok pakak buel lalu, Benjamin. Kalau baju bini kita tu dalam mari, kalau 10 pitu lah penuh. Tu pun nak pergi kerja kata, nak pakai baju gapo tak ada baju dah. Padahal baju penuh robok. Agak-agak baju ni, kita tidak dipertanggungjawab kau di hari akhirat sesuk. Jangan ingat baju yang kita beli tu tidak akan dipertanggungjawabkan kalau kita beli tak pakai. Baju ni sesuk yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Bapa kita bazi. Bapa piti kita ni sepatutnya kita boleh sedekah. Tapi kita beli kepada perkara yang tidak ada pedah. Tapi kalau kita tengok bagaimana Sayyidatina Khadijah, tidak ada harta yang dia tinggalkan. Demi agama, dia sanggup berkorban apa saja. Sehinggakan dia meninggal, dia wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta, melainkan sehelai jubah yang dipakai oleh Khadijah, yang jubah itu dipenuhi dengan 80 lebih tampalan-tampalan. Jadi sebab itulah kita kena muhasabah diri kita. Ambo bukan oyak siapa-siapa. Ambo oyak ke diri ambo sendirilah yang serba kurang, serba daif, serba hina, serba banyak dosa ni. Ni peringatan untuk ambo sendiri. Sepanjang kita hidup ni, ibu-ibu, ayah-ayah, sidai pendengar, berapa banyak dah kita telah berkorban untuk agama? Berapa banyak kita berkorban untuk agama? Berapa banyak air mata kita ni mengalir untuk agama? Berapa banyak kita ni suami isteri duduk atas tikar sejadah sekali, kemudian kita mikir muhasabah sama suami isteri ni, dia fikir lagu mana keadaan agama anak kita, bagaimana keadaan agama keluarga kita. Agak-agak akhirat seksok lepas kau, lepas kau habis ni, tanya isteri. Isteri tanya pula, be, agak-agak lepas kau orang esok-esok, be. Fikir tak tetap agama. 24 je. Kalau kita tanya diri kita hari ni, berapa je kita fikir tetap agama? Orang hari ni, Abi Jimmy, dan tambah-tambah anak muda hari ni, kira fikir nak makan gapo. Bangun pagi nak makan gapo. Petai nak makan gapo. Malai nak makan gapo. Tak ada pun satu minit, satu saat, satu detik dalam hidup manusia hari ni nak fikir sekejap ke, semetar ke, saat ke, sejak ke, lagu mana agama aku ni, lagu mana agama anak aku ni. Tak cara anak tak maya, tak cara bini tak tutup aurat, tak cara dalam rumah tu tak tahu gapo berlaku, tak cara gapo sekarang. Neh, rumah tu malaikat rahmat pun tak masuk dah. Apa? Dipenuhi dengan maksiat. Anak tak kenal Allah. Neh, bini tak kenal Allah. Kalau dinding tu, oh teh gantung lah Benjamin. Kul wallah. Tapi kul Allah, kul azur bil falak. Frame. Tapi kul Allah, alik kiri, kul azur bin nas. Neh, duk tepek. Tapi sore habuk penduduk dalam rumah tu, ayah ko, mak ko, anak-anak lima ni orang tu ko, sore habuk tak ajar baca kul Allah. Sore habuk tak ajar beramal dengan kul Allah. Nah. Quran tu tak sohayak dalam rumah. Penuh gobok. Penuh gobok. Susu tu letak bawah Quran. Atas letak trofi yang menang golf. Itu salah dah. Tapi saya nak tanya, berapa kali ambil Quran? Berapa kali kita pergi mushaf? Nah. Berapa kali anak-anak kita baca Quran dalam rumah? Pernah tak kita pesan ke bini kita? Waktu kita lagi kerja, bini kita duduk rumah. Nih, tolong jaga anak ni. Tolong pastikan anak semaya. Tolong pastikan anak ngaji. Nah, tak rajin. Hak kita pesan ke apa dia? Tolong makan anak ni. Pastikan anak kenyang. Eh, makan ni Abang Jimmy. Tak sohoyak. Dia lapar, kita tak cari pun. Dia pergi cari dapur. Ukah. Lapar. Tapi hari ni, kalau kita tak tanya dia, tetap semaya, dia semaya ke tak anak? Dah. Ha, maka sebab itu, kita kena pakat-pakat muhasabah. Nah, setara mana dah kita ni bersungguh untuk agama? Takut-takut kita ni jadi golongan yang hanya syok sendiri. Oh, kalau kecek tu, insyaAllah, kawai syurga dah apa kali. Syurga. Eh, syurga-syurga ni, dia tak mudah nak masuk. Dia bukan masuk gitu free dah ni. Nah, dia tengok bagaimana effort kita, perjuangan kita, pengorbanan kita di dunia yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah nah, kita kena mencontohi sifat yang mulia yang telah ditonjolkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Bagaimana itharnya baginda Nabi ni dan nah, sayangnya baginda Nabi kita ni lebih daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Nabi ni sayang kepada umat dia lebih daripada Nabi sayang kepada diri dia sendiri. Kalau dok tak ada lah sidai pendengar, di hari akhirat sesak, nah, ketika mana Nabi lain tidak mampu berbicara, ketika malaikat diam bisu tanpa bicara, tiba-tiba seorang makhluk ciptaan Allah, seorang manusia yang agung ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangun di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil sebut apa dia? Ya Rabbi ummati, wahai Tuhan umat aku, Tuhan wahai Tuhan umat aku, Tuhan wahai Tuhan umat aku, Tuhan. Nah, no ayatnya betapa Nabi ni cinta dan kasih kepada kita. Jadi sebab itu, nah, kita janganlah lupa kepada segala perjuangan Nabi. Oleh itu, atas dunia hari ni, sepanjang kita hidup ni, baki-baki usia kita ni, kita kena berkorban untuk agama, melebihkan agama berbanding kepentingan diri sendiri. Kalau kita ikut erai Benjamin, kalau kita erai nafsu kan, kalau ke erai kalau ke erai perut pedar ke, tak segi maya masjid belakang pak kita ni. Nak duduk rumah, nak relax-relax, tengok TV, tengok movie, dengar lagu, makan aiskrim sedap-sedap ni. Tapi kita kena lawe. Kita kena lawe. Lawe setel, lawe iblis tu. Nah, tak boleh, tak boleh. Aku kena pergi masjid. Aku kena pergi masjid. Tu dia panggil pengorbanan. Tu dia panggil isar. Mana kata kita melebihkan agama berbanding kepentingan diri sendiri. Berbanding dengan kemahuan dan kehendak diri kita sendiri. Wallahu'alam.
1: InsyaAllah. Semoga apa perkongsian yang telah dihuraikan oleh Afadil Ustaz tadi dapat bukan setakat kita dengar saja, tetapi menjadi amalan kita setiap hari. Jadi seperti biasalah, dua talian dengan masa yang ada ni, kita akan buka 7408630 dan juga 7433858. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Sah.
2: Ya, apa khabar ni?
1: Ya, alhamdulillah. Silakan Kak Sa.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Ya Kak Sa.
2: Apa khabar Ustaz? Sihat ke?
0: Eh, sihat molek. Alhamdulillah.
2: Gini, untuk ini kata saya nak tanya. Macam kita kena baiki kita, ikhlak kita dan memperelukkan Ustaz ikhlak kita tu. Lagu mana cara ke atau ke mana kita nak buat tu. Lepas ini. Kita nak memang dari ikhlak kita lah. Ikhlak yang molek, ikhlak yang mulia tu. Dengan ruja, kita merah.
0: InsyaAllah, masih.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-11 kasa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, sesungguhnya Allah Taala ni dia tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka ni mengubah diri mereka sendiri. Batu dah lebat kita nak ubah diri, nak ubah keluarga, nak ubah masyarakat. Dia tak leh kita ni 100% serah Tuhan. Tak apalah, Tuhannya buatlah tu, Tuhannya jagalah tu. Kita tak ada tindakan. Kena kau cara lagu tu. Fa idza azamta, tak kena konsep tawakal. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Sebelum tawakal dia mari azam dulu. Azam ni dia usaha yang bersungguh-sungguh. Usaha yang penuh tekad supaya nak ubah diri. Kita kata, "Be, bila nak start maya be?" Kita ceramah ni, motivasi ke apa. Kita tanya adik-adik tingkat 5 ni, "Hak tak maya subuh lagi ni, bila nak start maya?" "Oh, start nanti tua-tua maya lah ni. Naya lah tu, moga pok kita kata biasa tua gak maya. Tua gak ya mari dirilah. Dia mari sendiri. Bolehkah mari diri? Dia tak ada mari diri. Melainkan kita kena bergerak dan memulakan langkah pertama untuk ubah akhlak kita, untuk ubah PA perangai kita. Dia tak boleh kita kata demo ni bila nak mari masjid dengan ngajar. Nanti tua-tua nyegilah tu. Dan moga pok kahwin pun tua baru pergi. Pok demo tak apa tua. Dia tua. Demo tu dia kau tua. Tanya balik. Awak tanya balik orang ayat tu. Demo kata demo nanti tua pergi. Sebab demo kata pok demo masa tua baru pergi. Pok demo tu wujud dia tua. Demo lah ni. Hak umur 40, umur 48, 45 ni. Dia kau umur 60 sebab pok demo tu. Takut-takut mari mati dulu. Berapa ramai hak mari mati dulu. Duk jabat molek-molek mati. Duk atas jalan raya molek-molek. Matahari nak sapa. Matahari dah. Nak sapa dah rumah ni. Mati. Tak ada gapa-gapa. Mati. Dalam tidur mati. Mati ni tidak syarat. Sakit baru mati. Jadi sebab itulah Kak Sa. Pertama, kita kena ubah diri kita dulu. Bermula dengan diri kita. Dan yang kedua, lepas tu bila nak ubah diri ni Jimmy. Tak boleh kita ubah orang tapi tak ubah diri. Orang lah ni mengharapkan anak berubah. Hatta anak tahfi, hatta pondok jadi juruh deh, kakak deh, habis lu deh, ngapa korang emolek deh, nanti tarik abah syurga deh. Pak tak maya. Kalau orang lagu ni tak layak masuk syurga. Walaupun anak dia ngapa korang sekalipun. Dia tak si usaha. Dia hantar anak dia. Dia bayar pitih bulan-bulan sekolah. Dia ada pitih. Dia hantar international school. Tahfiz yang mahal-mahal tu. Habis lu jadi belajar molek deh. Ngapa korang sungguh tu? Ingat abah ni. Akhirat esok ni. Abah maya bedok luar pendek. Klik lewat. Gapa lagi? Minum arok berat lagi. Jadi benda tu tak teli lah. Lepas tu kita nak tarbiah anak. Dia dakwah yang terbaik adalah dakwah bilhal. Kita dulu hak ubah diri. Yang kedua kan boleh rasa kenali dan akui akhlak buruk diri. Mana kata kita kena muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Banyak sifat aku hak tak molek ni, sombong dengan orang, suka merendahkan orang, cepat marah, hasad deki, suka ngopak, suka fitnah, suka duk jek boh tak tentu kalu. Suka duk ambil hak orang, suka duk komplain pasal staf lain. Nak suruh staf lain ni geboh dan sebagainya. Jadi kena muhasabah. Tak comel aku ni, tak comel. Jadi bila kita dah kena pasti keburukan kita, apa yang kita buat? Lawai balik. Lawai kepada sifat negatif tu. Jadi yang positif lah. Orang kata suka ngepak orang, boh ngepak orang. Kecek benda baik tetap orang. Tapi memang payah zaman lah ni berjimik. Kalau nak kecek benda baik pasal orang ni, orang tak dengar lah mana. Dia orang tak minat mana nak dengar hak kecek orang malik pasal orang ni. Mu tahu tak? Jimmy tu bagus dia ngaji Quran esok mau pagi-pagi. Suka tak ni? Orang nak kecek suka ke? Orang tak kecek benda tu jari. Tapi kalau nak kecek, mu tahu tak kawin tu? Berat dia tu. Suka tu. Suka tu. Orang mari lalu. Hak duduk meja tu ke? Lima ni orang tu. Mari depek. Gapa dia? Gapa dia? Coyak, coyak.
1: Sensasi.
0: Ah, sensasi. Nah, benda yang viral. FYP ni.
1: Yeah.
0: FYP. Oh, tengok hari ni. Wartawe-wartawe kita hari ni. Nah, Allahuakbar, Abang Jimmy. Ambo kadang-kadang kan. Berasa orang panggil derang bulu romo. Orang kata-kata derang bulu romo. Ambo rasa ngeri. Ambo tak boleh nak bayar bagaimana orang kerja wartawe hari ni. Siapa sanggup fitnah orang, buka air orang, semata-mata nak sensasi ke berita, sensasi ke cerita. Dia teringat kau di akhirat tu adanya pertanggungjawaban. Allah. Batu kalau kita lah jadi wartawan, kita lah jadi DJ, kita lah jadi gapo yang melibatkan penyiaran radio dan sebagainya. Ingat, nih, kita kerja ni dapat gaji. Gaji berkat. Nak pergi makan anak. Sesa akhirat tu saya tanya. Jadi kalau hijau tu mengarah kita untuk melakukan maksiat, buka air orang, cari gali korek cerita orang, hotak molek. Maka kita kena berkecuali. Tak boleh sama sekali kita duduk dalam lubai tahik tu. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Semoga dapat penjelasan tadi, dapat menjawab persoalan Kak Sah kita ya. Jadi kita ada soal lagi memanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kak Dah, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum ya Kak Dah.
3: Itu Ustaz Jimmy. Ya.
0: Yeah.
3: Ini Ustaz. Orang tua. Anak dia ni, dia kata kali ada tak apalah. Mungkin lah semua jemaah tu. Aku tiga kali. Tiga kali tu.
0: Bau kafe.
3: Sekali gi tak apa. Itu maaf. Dia kata sekali gi, tiga kali dok tu tak apa lagi. Kalau dia masuk ke pak tali gi, kata nak kena gi lah. Jadinya poknya. Tak pergi mana semua. Anaknya pergi jaga-jaga juga. Dia dapat kat rumah tu. Walau-alau. Start buat keduknya. Tapi pergi tu sebab tak kata tadi lah. Apa anak suruh ngajinya. Pok rumah ni tak buat semaya bag apa. Tahu lagu mana tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Ya, gitulah. Jadi, supaya kalau pepatah Melayu kata seperti ketam yang mengajar anaknya berjalan
1: lurus.
0: Nah, nak ajar guana muka dia berjalan kan eh. Kita jalan gitu deh. Ayah jalan kaki tu kok bukan lurus straight tu.
1: Jalan melintir.
0: Melintir. Jadi supaya kita ajar anak dia jalan lurus. Jalan lurus deh. Nak jalan anak kata, anak dia ni dia tak oyak pun dia oyak dalam hati. Dia kata, bodoh pak aku. Suruh aku jalan lurus. Dia jalan melintir. Mana kata kalulah seorang ayah atau seorang mak yang berkata-kata ke anak dia, jadi hak molek, pergi maya masjid. Tapi dalam masa sama, dia tak pergi. Jadi anak ni, dia sangat terkesan dengan bilhal. Dengan perbuatan seorang ibu dengan seorang ayah tu. Perbuatan tu yang paling memberikan kesan yang orang panggil yang maksimum kepada akhlak anak kita. Kalau buat kecek ni, kan, anak kecek dengar lagi, Jimmy. Dia besar, kan? Dia supah kita balik. Dia besar, you support kita balik. Dia kata kepada abah yang bersalah dalam hal ni. Aduh, sekiranya abah tidak membesarkan Sazali. Tengok tu bila cerita Piramli. Janganlah tu Piramli buat tu. Mana kata pok dia masa dia kecil, masa Sazali ni kecil, dia besar dengan kemewahan. Memang masa tu budak, dia tak kenal mana kaca, mana permata. Dia sayang ke pok dia. Bila besar, dia boleh mikir. Walaupun dia hanyut dengan dunia, dia akan nampak dengan jelas. Bahawasanya, hasil usaha, hasil didikan ayah dia yang tidak betul tu, yang menyebabkan dia ni jadi orang yang bermaksiat pada Allah. Maka sebab itulah, sidang pendengar, pentingnya kepada kita ni menunjukkan akhlak yang baik. Dan begitulah juga akhlak bagi Nabi. Dengan para sahabat, dengan keluarga, bagaimana Nabi ni menunjukkan akhlak melalui dakwah bilhal. Dakwah dengan akhlak Nabi. Banyak kalau kita buka sirah-sirah Nabawiyah ni dalam Syama'in dan sebagainya, sebut tentang akhlak mulia bagi Nabi. Kalau tidaklah Allah Ta'ala ni memuji bagi Nabi dalam Al-Quran, tu yang sebut kepada dia, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan dirimu wahai Muhammad, sesungguhnya dirimu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Jadi semoga terjawab soalan Kak Dah tadi. Jadi 6.5 23 minit petang dah sekarang ni. Alhamdulillah, selesai sudah satu jam pertama untuk segmen Selekta untuk edisi Ahad ya, 20 September 2026. Jadi tajuk sini, tajuk yang kita dengar tadi memang menyentuh hati kita dan kita patut amalkan ya. Jangan sekadar dengar sahaja ya. Dan semoga apa yang kita dengar tadi kita dapat amalkan dan boleh melipat gandakan amalan kita setiap hari. Jadi masa tak apa nak banyak ustaz, muka waktu yeah, solat fardu maghrib pun awal sekarang ni 7:10. Bagi zon 1, zon 2 7:12. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita, mungkin ustaz boleh memberi sedikit titipan akhir. Silakan. Yeah.
0: Jadi sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, nah ambo sebagai kesimpulan khulasah pada petang ni, nah ambo menyeru kepada kita semua, nah termasuk diri ambo sendiri, yang paling utama untuk kita ni menanamkan nah akhlak sebagaimana akhlak baginda Nabi dalam kehidupan kita, iaitu melebihkan orang lain berbanding diri sendiri, dan yang mana akhlak ini seksa merupakan satu perkara yang akan memberati timbangan mizan kita dan seterusnya melayakkan kita ni untuk nah beroleh syafaat baginda Nabi. Nabi akan kenal hok mana umat dia, hok turuk dia, hok ikut perangai dia. Nabi akan kenal seksok. Dan kita ni tak saja seksok, Nabi ni akan tolong kita dengan memberikan syafaat baginda kepada kita semua, insyaAllah. Jadi amba akhiri dengan aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Ciri-ciri kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat, iaitu menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri dan memberi salam kepada orang lain.
4: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
7: Bila kita doakan orang waktu malam, bila kita doakan kawan-kawan kita, ya Allah selamatkan semua kawan-kawanku, majukan mereka, yang sakit sihatkan, ya, yang bertengkar damaikan. Dan bila kita doakan waktu malam, kata ulama, ada malaikat sebelah kita mengaminkan doa kita. Amin. That's why kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kawan untuk kawan makbul selama mana tak hebah-hebah kau orang. Pasti makbul. Amin kata malaikat. Makbul. Dan malaikat tadi tak berhenti. Dia kata apa? Oh Tuhan, seperti mana dia doakan untuk kawan-kawannya, dapatkan juga pada dia apa yang dia minta untuk kawan-kawannya. Malah berlebih-lebih lagi. Malaikat doakan kita, pasti makbul.
5: Di mana jua? Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 3 bacaan tertinggi direkodkan di Sarawak. Serian mencatatkan IPU tertinggi pada 178, diikuti Samarahan 167 dan Kuching 164. Manakala Putrajaya dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing 162. Seramai 15 pendatang tanpa izin ditahan dalam serbuan di 4 premis perjudian haram di Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi dilakukan hasil maklumat awam dan risikan selama sebulan. Premis terbabit beroperasi secara tertutup selain dilengkapi kamera lita tertutup dan pintu besi bermagnet bagi mengawal akses. Turut disita 31 tablet, 15 telefon bimbit dan wang tunai lebih RM1,600. Seorang pesara guru berusia 75 tahun dibacuk kerugian kira-kira RM15,000 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, mangsa menyerahkan 2 kad ATM serta rantai emas milik isterinya selepas diugut kononnya terbabit dalam pengumpahan wang haram dan sindiket dadah. Polis kemudian menahan seorang wanita berusia 31 tahun di Kota Baru bagi membantu siasatan. Profesion pengasuh perlu dilihat sebagai komponen penting dalam menyokong ekonomi keluarga, bukan sekadar menjaga kanak-kanak. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pengasuh yang dipercayai membolehkan ibu bapa bekerja dengan lebih tenang. Katanya, aspek sokongan, latihan dan pensijilan pengasuh akan dibawa untuk pertimbangan dalam perancangan belanjawan 2027. Luar negara, Hospital Pakar Kuwait di Khan Yunis, Selatan Gaza menggantung operasi semua jabatan kecuali perkhidmatan kecemasan selepas bekalan bahan api terhenti susulan sekatan Israel. Pihak hospital memberi amaran krisis berterusan boleh menyebabkan ribuan penduduk kehilangan akses kepada rawatan perubatan setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia membuka kempen badminton berpasukan wanita dengan kemenangan 3-0 ke atas Hong Kong untuk mara ke suku akhir. Kay Lechana menyumbang mata pertama sebelum bergu pelitan Mtina menggandakan kelebihan negara. Wong Ling Ching kemudian melengkapkan kemenangan menerusi aksi perseorangan kedua. Malaysia seterusnya akan berdepan Korea Selatan yang mendapat laluan terus ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Sharabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, alhamdulillah Malaysia maju, rakyat selamat. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam ya pada semua sesobat kita. Telah pun kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita ya. 7.5 minit malam dah sekarang ni. Jadi apapun, semoga perkongsian berkaitan dengan sifat isar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Syahir tadi terus menyuburkan jiwa kita tentang indahnya mengutamakan kebaikan sesama insan. Jadi kepada sayang sobat kita, buat anda yang berada di zon 1 negeri Kelantan, waktu solat fardu maghrib bakal masuk pada jam 7.10 minit malam nanti ya. Ya, kira lebih kurang dalam 5 minit lagi ya saudara ya. Jadi sambil itu, marilah kita sama-sama tenangkan jiwa kita, membasahi kerohanian kita di ambang senja menerusi ya lagu pembuka tirai kita pada malam ini ya. Jam yang kedua, Flybird Keindahan Alam, Kelantan FM. Ada seumur.

diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syak radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan bersuara azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 7.10 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

كبتوا كما كبت الذين من قبلهم

حسبهم جهنم يصلون.

Buk mana-mana pun kita kena bersyukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, artinya kita kufur. Dan apabila kita kufur, artinya kita berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala akan menarik balik segala nikmat yang diberikan tersebut, dan seterusnya bukan setakat tarik balik, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab seksa yang amat pedih.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Ya, itu dia Opik, Bila Waktu Telah Memanggil. Ya. Jadi alhamdulillah selesai sudah kewajipan Fardu Maghrib bagi anda di Zon 1 dan seluruh ni Kelantan. Ya. Jadi melangkah ke waktu malam ni, kadang-kadang kita ni perlukan bukan kemewahannya tetapi sekadar ketenangan hati dan juga rasa syukur atas apa yang sempat kita usahakan siang tadi, kan? Ha, jadi hidup ni penuh dengan pasang surut lah. Tapi bila kita letakkan pergantungannya sepenuhnya kepada Yang Maha Esa, rasa lelah itu perlahan-lahan akan bertukar menjadi kekuatan jiwa deh. Ha, jadi masa inilah kita nak meluah, kita meluahlah di atas kesejadah, kita melawah, meluahlah bersama dengan yang tak ada yang lain tak bukan dengan Tuhan Yang Maha Esa sajalah. Jadi mengiringi suasana tenang malam ini, sambil itu marilah kita selami alunan yang penuh makna daripada intim menerusi Nur Kasih. Terus bersamakan Selekta Jimmy di Kelantan FM ya, 7.36 malam.

0: Ya, tu dia syahdu dan damai sekali ya. Baik-baik lirik lagu Nur Kasih tadi ya. Menelusuri malam yang semakin tenang. Tentu ramai antara kita yang menyimpan rindu untuk menjejak kaki ke Tanah Suci ya. Menyentuh tentang impian kita dan juga sahabat-sahabat kita untuk pergi ke sana deh, ke Tanah Suci ini. Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan MOTEC sentiasa mengingatkan masyarakat agar sentiasa menyemak ketulenan lesen agensi serta permit rasmi sebelum menempah apa-apa pakej umrah ataupun ziarah bagi bagi mengelakkan kes penipuan ya. Jadi niat suci kita ni untuk melangkah ke Madinah Al Munawwarah itu memang sangat mulia. Jadi pastikan setiap perancangan dibuat dengan teliti dan juga selamat, dan semoga impian dan juga doa kita dimakbulkan suatu hari nanti ya. Jadi menemani malam kita pada hari
1: Madinah,
0: ini
1: kita layan Madinah, ya. Madinah tu Nabi, Madinah, Madinah, Madinah tu Nabi.
0: Jadi jom kita hayati alunan syahdu dari Mahir Zain menerusi Madinah. Teruskan bersama Kelantan FM Selekta untuk anda.

Itu dia Maher Zain Medina ya, menggami kerinduan alunan Medina daripada Maher Zain ya. Ya, sekitar tadi bila kita renungkan kembali rutin harian kita, masa sebenarnya berlalu terlalu pantas kan. Ha, jadi berdasarkan tinjauan kesihatan dan juga morbiditi kebangsaan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ya, pengurusan masa antara waktu kerja dan waktu rehat sangat-sangat penting tau. Memandangkan keletihan melampau serta masalah kurang tidur, dia boleh menjejaskan kualiti hidup kita secara keseluruhan. Nah, jadi masa cuti kita cuti, masa kerja kita kerja deh. Tapi kena seimbang juga deh. Jadi kadang-kadang dalam mengejar urusan urusan kerja ni, kita terlupa bahawa detik yang berlalu memang tak akan berpatah balik ya. Jadi ingatlah, susunlah keutamaan hidup kita dengan baik dan jangan abaikan rehat serta amalan yang bernilai untuk masa depan. Keluarga kita, untuk diri kita sendiri, kena cukup, kena seimbang, sebab pada situ kita boleh jadi macam-macam masalah kita di, bukan setakat di bahagian fizikal tetapi di mental kita juga dah. Jadi apapun, kita hayatilah setiap saat yang berharga. Sama-samalah kita selami alunan yang penuh makna bersama dengan lagu Demi Masa. Kelantan FM, ada sokmo.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Allah Subhanahu Wa Taala bagi penegasan yang amat-amat jelas tentang masalah sembahyang ini, dia boleh merubat segala jenis penyakit. Pertamanya penyakit jenis sosial. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi penegasan meletakkan inna mula-mula sekali. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala letak penegasan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mampu mencegah daripada perbuatan fahsya lagi mungkar. Sebab itu kita baca surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Allah nyata dah. Sebenar-benar orang yang berjaya ialah orang yang beriman. Orang yang macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia cerita sembahyang. Orang-orang yang sembahyang yang mana mereka itu khusyuk. Nak datang khusyuk ini kena latih, kena baiki hati.

Ya, itu dia saujana sepohon kayu. Ya, jadi dalam kehidupan kita, kita ni memang sentiasa menempuh pasang dan juga surut kehidupan. Ya, kita semua memerlukan tempat untuk berkongsi rasa, tapi janganlah kongsi dekat medsos ke, kongsi dekat WhatsApp ke, kita kongsi dengan orang yang kita percaya. Kita kongsi dengan orang yang betul-betul rapat dengan kita. Yang tu kalau kita nak meluah, tapi kalau kita nak meluah betul-betulnya, memang kepada yang Maha Esa lah. Jadi pada masa yang sama, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi inisiatif talian bantuan krisis kesihatan mental ataupun HEAL 15555 sering menekankan bahawa sokongan insan terdekat adalah kunci utama dalam meredakan beban emosi harian. Ya, kadang-kadang kita tak perlu penyelesaian yang rumit pun, sekadar cukuplah untuk ada orang dengar, kita nak kecek kan. Ada dengar, nak tahu dah. Yang tu yang penting sebenarnya dah. Jadi apapun, hargailah kepada mereka yang setia menemani kita sehinggalah ke hari ini ya. Jadi untuk menutup tirai jam yang kedua, sebelum kita melangkah ke jam seterusnya, mainlah kita sesama hayati alunan lagu Najwa Latif, Ademmu. Terus setia bersama Kelantan FM.

Ya, kita telah pun berada di jam yang ketiga dan yang terakhir ya untuk pertemuan kita di segmen Selekta. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam ya kepada semua sahabat-sahabat kita. Lagu pertemuan ni kita menjentuhkan berkenaan dengan soal perkenalan dan juga hubungan baru ya. Jadi ingat sikitlah kalau nak berkenalan dengan apa-apa pun melalui media sosial sekarang ni bahaya eh, macam-macam boleh jadi juga. Kadang orang yang kita kenal di dalam media dalam telefon tu tak semestinya orang yang kita betul kenal ya, mungkin scammer lah. Itu ceritanya. Apa pun teruskan bersama Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Ya, itu dia pertemuan oleh Hera Fazira. Jadi ini ada ucapan istimewa lah daripada sahabat kita ni. Selamat hari lahir buat Ananda Ambur Muhammad Lut Baihaqi bin Muhammad Syafiq. Ya, Syafiqan ya. Yang kedua, semoga menjadi anak yang soleh ya. Dia kata dan katanya nak minta lah lagu Pugar.

0: klinik bunga tengok sialah kita. Gila hata di klinik gigi ni. Pesannya mek bunga lah ke kita ni berkaitan dengan gigi ni kena jaga molek-molek. Berus gigi dua kali sehari. Lepas tu janganlah pula kita lupa. Floslah juga celos-celos gigi tu. Kadang-kadang lekat air daging. Itulah menyebabkan gusi sakit, gigi punah. Dia juga sekarang lagi hak mana orang memek. Jayalah ambil peduli berkaitan dengan buruk gigi ni. Tu, tu, batal buruk gigi tu. Berapa bulan sekali tukar buruk gigi baru? Menarak ku setahun sekali dah tukar buruk gigi. Dok pun tak tukar-tukar dok guna. Buruk gigi hak tak tahu. Tak nampak rupa supaya buruk gigi. Kita ke kena tukar buruk gigi tu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Biarlah guna buruk gigi hak molek. Moga kita ni kena jaga gigi kita. Bukan nak jaga gigi orang lain. Kalau kita tak tukar buruk gigi baru setiap 3 bulan sekali, takutnya ada masalah berkaitannya gigi. Sebab itulah mari macam-macam jenis nyakit gigi ni. Jadi jagalah kesihatan molek kita. Bunga tak maya, mek bunga nak raya aja.
1: Lecu mega, orang ada panggil mek bunga.
2: Ya, jagalah kesihatan gigi. Yang tu sebenarnya paling penting juga deh. Ha, sebab masalahnya kita akan menjadi kurang yakin ya. Orang pun pula pun macam jadi tak selesa dengan kita deh. Jadi mengikut keseranan bahagian kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia ya, kesihatan pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya sekali setahun dan penjagaan kebersihan mulut yang rapi bukan sahaja mengelakkan masalah gusi ataupun nafas berbau, malah ia memberi impak yang sangat besar terhadap keyakinan diri kita dan. Jadi bila gigi, kesihatan gigi kita ni terjaga, nak bersuara, nak berinteraksi pun lebih selesa deh, tanpa rasa ragu-ragu. Jadi senyuman yang sihat dan yakin ini inilah membuatkan kadang-kadang mampu membuatkan orang di sekeliling kita ni terpesona memandang kita deh. Ha, jadi mengeringi santai malam kita untuk seleksi antarabangsa pula yang cukup memukau jiwa, tunjukkan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Ya, Take My Breath Away oleh Berlin. Jadi untuk peringatan kita bersama waktu solat Fardu Isya 8:15 malam ya.

semua manusia pasti melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'in tawabun." Ini maksudnya, setiap anak Adam itu melakukan dosa, namun sebaik-baik yang melakukan dosa tersebut ialah mereka yang bertaubat dari dosa tersebut. Bukankah kita melihat dan menyaksikan bahawa ramai hamba Allah yang sudah bertaubat di hadapan Kaabah, disaksikan Masjid Nabawi, di sisi makamnya dengan lelehan air mata yang menyesakkan dada, tetapi dengan sekelip mata mengulangi kembali perbuatan maksiat dan melupakan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sama-sama melihat dan kita menyaksikan kembali bagaimana hakikat yang sering terjadi kepada diri kita. Sebenarnya kita ini hilang perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dalam musim-musim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada subuhan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan tepat pada jam 8.15 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak pada semua muslimin muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini ya, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau

0: kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1, seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Ya, penuhi cita rasa anda hanya di Kelantan FM. Dan alhamdulillah kembali bersama-sama dengan saya dalam Selekta ya. 8.22 minit malam sekarang ni. Jadi buat seluruh muslimin muslimat di mana juga anda berada, selamat menunaikan solat fardu isyak. Semoga setiap doa, setiap rintihan dan juga amal ibadah yang kita persembahkan ya, diterima serta diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada untuk jam yang dengan berbaki masa yang ada ni, kita akan sesama menghiasi ruangan udara Radio Kelantan FM ya, ya, dengan lagu-lagu 80-an, lagu 90-an, lagu-lagu English pun ada juga, dan juga ucapan-ucapan sahabat pendengar kita ya. Daripada Mahmud Faizul atau Panje pun ada juga, katanya nak request lagu Tak Sangka Kau Berdusta oleh Scan ya. Harap ya boleh putar, kita putar ya. Lagu pilihan Faizul, nak tunjukkan ucapan ya kepada semua sahabat mengenali dirinya. Selamat malam buat Pok Nikmat Tawe, Abe Pa Break 12, Abe Lan, Pak Sehor, Kak Cis Lising, Pok Teh, dan juga apa ni, Jabi, Abe Hamid Kota Baru, Ipah Tanjung Kala, Abe Osman Goodbye, dan juga Pok Jak Kok Kiot dengan ucapan selamat malam daripadanya. Ya, itu antara ucapan yang dihantarkan oleh sahabat kita ya, Mohd Faizul Rata Panjang. Kita main dulu ya sebuah lagu daripada Khalif Basker, Hanya Namamu. Teruskan bersama Kelantan FM.

Ya, itu dia. Indah dan mendamaikan alunan. Hanya namamu daripada Khalif Basker. Jadi, menjengah ke ruangan kiriman salam ya untuk malam ini bersama dengan siapa ni? Satu ucapan istimewa yang cukup bermakna dikirimkan oleh Puan Nur Aznira binti Muhammad Ridza, Eksekutif Billing di TNB Pasir Mas ya. Di mana ucapan ini ditujukan khas penuh rindu buat suami tercinta iaitu Encik Abdul Hafiz Adam yang kini berada jauh di Yokohama, Jepun atas urusan kerja, dan juga tidak lupakan juga buat permata hati tersayang di rumah Muhammad Irfan, Muhammad Firash dan juga Muhammad Umar Adam Haziq di Sekolah Kebangsaan Lati, serta anak-anak puteri Aisyah Lashira dan Mariam Danisha. Salam kasih juga dipanjangkan buat saudara, anak-anak saudara yang sedang gigih menuntut ilmu, Ahmad Fazli di UPSI Tanjung Malim, Ahmad Fahmi di IKM Johor Bahru jurusan elektrik kuasa, dan juga Ahmad Fazrul di UMK Jeli jurusan sains perhutanan. Akhir sekali ya, salam mesra buat seluruh warga kerja TNB Pasir Mas, terutamanya rakan-rakan di unit meter reader ya. Sebab lagi dia meninggalkan pesanan manja profesionalnya, pastikan bacaan meter di setiap premis tepat dan betul, jangan main agak-agak. Itu dia kata. Jadi doa beliau agar semua insan tersayang ini dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa di bawah pelindungannya. Jadi kiriman, menemani kiriman doa kasih sayang ini, Layanlah seleksi Malar Segar daripada Kumpulan Mega, pasti tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM, khususnya pada nama-nama yang sebut tadi. Ya, Kelantan FM ya. Ada sokmo 8:29 minit malam dah sekarang ni.

mekar kembali memori bila mendengar lagu Pasti daripada kumpulan Mega. Jadi bila kita bercakap dengan tentang kepastian hidup dan juga komitmen untuk mencari rezeki ni, macam mana agaknya ya? Jadi tidak dinafikan keletihan mental dan fizikal kadang memang datang menguji.

Ya, itu dia suara kasih Ellie Cat ya. Jadi menyentuh soal tutur kata dan juga cara kita berhubung ya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama dengan agensi berkaitan kini giat memperkukuhkan kempen kesedaran etika komunikasi digital bagi membendung gejala buli cyber serta penyebaran komen berbau kebencian dan di media sosial ya. Jadi kajian menunjukkan bahawa kata-kata kasar ataupun tomahan di alam maya memberi impak psikologi yang sangat mendalam terhadap mangsa. Jadi hakikatnya sama ada di alam maya maupun di dunia nyata, saudara, apa jua teguran ataupun rasa yang terbuku di hati wajar disampaikan secara berhemah deh. Jadi kata-kata yang diungkapkan dengan tenang dan juga niat yang baik, bukan sahaja dia lebih mudah diterima deh, tapi malah mampu menjernihkan keadaan tanpa melukakan sesiapa. Jadi mengeringi santai malam anda, sama-samalah kita menghayati alunan lagu penuh jiwa daripada Peter Pan ya, menerusi ku katakan dengan indah deh. Jadi berceritakan berkenaan dengan teguran ni juga, jadi ingatlah, tegurlah dalam keadaannya sabar ya. Dalam keadaannya menyindir ataupun menganjing kah? Yang tu yang tak baik tu. Kena nanti. Oh, yang kita tegur pula terasa. Jadi ingat, doa-doa orang yang terasa juga ni, yang terutama yang teraniaya rasanya tu, makbul tau. Jadi aku katakan dengan indah, Peter Pan, Kelantan FM, ada sok more.

Ya, indah sungguh alunan Peter Pan ni. Ha, tiba masa untuk saya melabuhkan tirai untuk selekta pada malam ini. Ya. Jadi bila kita semakin matang, kita akan sedar betapa pentingnya menjaga kedamaian hati sendiri. Ya. Jadi belajarlah untuk menjauhkan diri daripada mereka yang berpura-pura ataupun hipokrit. Ya. Kadang ketenangan jiwa kita ni terlalu berharga untuk disia-siakan. Ya. Kelilingikan diri kita dengan insan yang tulus, dan walau apa jua cabaran yang mendatang, terus percaya pada kekuatan diri. Apapun, saya undur diri dulu dah untuk malam ini. Untuk menutup siaran, sama-samalah kita hayati karya ikonik Phil Collins, Against All Odds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture dan dari keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM Jakarta, Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelate edisi

0: Malam ini macam biasa kita berada di ruangan Hit 10 Kelantan FM. Ada 10 lagu yang dipertandingkan untuk malam ini. Agak-agak lagu apa yang akan saya siarkan malam ini? Sama juga dengan minggu lepas, cuma kedudukannya berbeza. Ada naik, ada turun dan juga ada yang kekal kedudukannya. Baiklah, jom kita nak teruskan di tangga yang ke-10 selepas ini.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Baik, di tangga yang ke-10 untuk malam ini persembahan daripada Aina Abdul dan juga Nur Saleh, Sang Penikam. Dan seterusnya di tangga ke-9, lagu persembahan daripada Afiq Sazwan, Mendayung Rindu, untuk anda di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-10.

0: Lagi kecil lagi mok kita besar. Jangan tu siapa kok sih. Kalau jumpa siapa kutip, buat dalam tu siapa. Benda tu tahu berlaku tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun perangai kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang siapa tu lebih dari kereta, lori. Tu belum lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we siapa orang menyampah dengan api perangai kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Tangga ke-9.

0: Negeri Mendayung Rindu. Bersama dengan Hafiz Azwan berada di tangga yang ke-9. 9.26 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Sedikitlah info banjir di negeri Kelantan. Ramai yang tak tahu . Kita ada post dekat Facebook. Ramai yang komen lah. Oh, rupanya ada banjir di Belagong Musang. Ini update terkini lah ya, di menerusi info bencana JKM. Ada satu pusat ataupun pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Okey, yang mana melibatkan 70 orang lah dan 21 keluarga yang berada di PPS, pusat pemindahan sementara. Okey, di Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Tadi berbanding tadi 5 pusat PPS dibuka dan sekarang dah pun menurunlah . Maknanya ada satu sahaja. Lagi dan juga terima kasih untuk anda yang semua masih lagi bersama dengan kami untuk ketika ini. Itu berkaitan dengan banjir lah. Kita harapkan, kita doakanlah semoga baik-baik saja, semoga selamat lah ya. Dan gambar-gambar kita tengok dekat TikTok pun ramai juga yang berkongsikan, yang share ataupun buat live dekat TikTok, yang mana berkongsikan di kawasan sekitar yang dinaiki air, air sungai melimpah. Okey, jadi apapun kita harapkan anda semua bersabar dengan ujian yang ditimpa. Okey, baik, jom kita nak teruskan di tangga ke-8 persembahan daripada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati. Dan seterusnya di tangga ke-7, Wani Hasrita, Lembayung Tari untuk anda di Cerita Kita Ke Kelate.
1: Tangga ke-8.

0: Ya, Wani Hasri Talang Bayang Tari berada di tangga ke-7. 9.36 minit malam, cerita kita ke Kelantan. Lagu yang mana dinyanyikan oleh Wani Hasrita kena dengan jiwa Okay, baik, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan mungkin nak ke mana-mana saja lokasi, mungkin nak pergi ngopi-ngopi ke dengan kawan-kawan ataupun dengan keluarga. Hati-hatilah dalam pemanduan anda. Okay, baik, jom kita nak teruskan di tangga ke-6, lagu persembahan daripada Haziq Rosby, Nur Leila, dan juga di tangga ke-5, Syamil, Beribu Tanda Tanya untuk anda di Hit 10.
1: Tangga ke-6.

0: Tahukah anda?
1: Lembah Lenggong, Perak merupakan kawasan yang kaya dengan tinggalan sejarah dan bukti kehidupan manusia prasejarah sejak 1.83 juta tahun yang lalu. Antara penemuan penting di kawasan ini ialah Perak Man, rangka manusia berusia kira-kira 10,000 tahun lalu yang ditemui di Gua Gunung Runtuh. Pelbagai artifak dan peralatan batu turut ditemui memberikan gambaran tentang kehidupan dan perkembangan manusia pada zaman dahulu. Keunikan serta nilai sejarahnya menyebabkan Lembah Lenggong diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012, sekaligus menjadikannya antara tapak arkeologi penting yang menjadi warisan negara dan dunia.

Itu dia Aduhai Leila, lagu yang dinyanyikan oleh Riza dan juga Hamdallah. Belum ni pukul 10 minit malam, melangkah kita ke jam yang kedua lah. Okay, terima kasih untuk sahabat-sahabat pendengar Setia Kelantan FM semalam. Hari kapan yang hamburgi? Hari Kamis hari tu saya berkesempatan dalam program Gujar Ajak Kelantan FM bersama dengan Cik Su dan juga DJ Liz. Alhamdulillah lah dapat sambutan yang begitu hebat oleh Jeli ni. Okay, dan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dan juga dapat hadiah daripada kami. InsyaAllah untuk next Guja Ajak nanti kita akan maklum lah, mungkin boleh repair pulak kita ayat ni, mana-mana lokasi yang kita akan pilih untuk berikan cendera hati lah sebagai kenang-kenangan. Okay, dan semalam pun hari Sabtu semaring di Kemahang 2 saya juga berkesempatan bersama dengan beberapa orang pendengar. Terima kasih juga saya ucapkan kerana sudi bersama-sama. Ramalah waktu gonya ZD. Tak ada masalah lah apapun selepas ni kalau jumpa mana-mana tegur lah insyaAllah kita boleh bergambar, kita boleh bersuai kenal dan support lah kita dengar radio. Apabila jumpa repair-repair ni rasa macam lebih erat lagi hubungan kita semua antara Islam. Baik, apapun kita harapkan anda semua kekal bersama dengan kami di Kelantan FM. Baru macam-macam pengisi yang kita buat, antaranya juga rancangan apa ni Kelantan FM Ambil Peduli. Beberapa minggu lepas kita pun dah berkesempatan pergi ke beberapa rumah untuk program Kelantan FM Ambil Peduli. Pergi rumah ke rumah JN Doro. Lepas tu kita pergi rumah pendengar kita yang setia sedengarkan kami Kelantan FM yang diuji dengan masalah kesihatan. Ada yang kena strok, ada yang terlantar ni. Dan juga Boni pun sempat juga saya pergi ke Gua Musa untuk bertemu mata dengan Kim Tiao. Alhamdulillah lah semuanya baik-baik saja. Demi apa pendengar kita, kita sanggup meredah beberapa jam untuk sampai ke Gua Musa pada habis Syah pergi belakang bawah ni. Alhamdulillah. Dan insyaAllah lah lepas ni kita ada banyak lagi program-program yang akan kita teruskan. Antaranya esok pun insyaAllah lah ada juga program bersama dengan apa ni Kelantan FM Peduli berjumpa dengan Abel P. Wokyo yang juga diuji dengan masalah kesihatan yang masih lagi berada di hospital lah. Okay, dan macam-macam lagi aktiviti selepas ni insyaAllah kita akan maklum dari masa ke semasa untuk apa ni orang kata temu mata dan juga memberikan semangat lah buat mereka yang sentiasa berikan sokongan kepada kami di Radio Kelantan FM. Okay, baik, jom kita nak berhibur bersama dengan ST12 Puspa dan selepas ini Combi Cintaku Sampai ke Uganda. Terus kekal bersama dengan kami di Cerita Kita Orang Kelantan.

0: macam punya 12 tu dia turun kes dengue pasal dia flushing. Dan kalau kemarau pun air kering dia apa kurang juga. Tetapi kalau hujan panas dia meningkat. Adik aku kena waspadalah. Biasa kalau kemarau tu dia hak dalam rumah, tempat lalu berdiri, dalam beli air hak kita tinggal air hak tu yang jadi. Sebab kalau Kelantan ni dia panggil nyamuk Aedes albopictus hak berada di luar rumah. Dalam rumah dia panggil Aedes aegypti. Di Kelantan ni 75% adalah Aedes albopictus hak menyebabkan jangkitan.
1: Yang berusaha Dr. Ahmad Syahrani bin Yassin, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan kawalan penyakit, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

Ya, yeah, cerita aku sampai ke Uganda bersembah daripada Combi, anak dia kepada Harry Khalifah. Lagi sebut baca cinta ni kan, ada setengah kes yang banyak kes lah juga ya, yang mana ada yang kena tipu disebabkan kekasih dalam talian. Ada yang sanggup berhabisan duit banyak pula tu, beratus-ratus ribu demi cinta dalam talian ni. Tak pasal-pasal, duit habis, cinta pun tak tahu ke mana. Sebanyaknya love scammer lah yang selalu kita dengar kan. Jadi kalau adalah anak-anak kita ataupun siapa-siapa yang masih lagi single yang sedang mencari jodoh, hati-hati dalam mencari jodoh . Dan yang mana banyak kes yang berlaku, permulaan detik adalah chatting daripada seseorang yang berada di luar negara. Katanya banyaklah modus operandi yang dilakukan oleh scammer-scammer ni. Antaranya dia chat kat kita, dia kata dia nak pergi ke Malaysia, nak jumpa dengan kita ke apa semua . Lepas tu dia dah pun walau-walau ni dia dah pun sampai ke sempadan tak lepas pulak dia, ya orang kena bayar saman, bayar denda kepada pihak custom apa semua. Dia merayu-rayulah kepada kita, dan mungkin anda ada yang menjadi mangsa. Dia kata tak apalah, bagi duit lah untuk lepaskan kekasih luar negara ni, untuk lepaskan diri. Tapi pada masa yang sama, bagi duit ataupun transfer duit untuk lepaskan diri di custom tu adalah tidak benar. Duit pun habis saja-saja. Jadi itu antara modus operandinya, yang mana dia bagi alasan nak masuk ke negara kita tak lepas disebabkan ada sekatan dengan pihak custom apa semua. Macam-macam lah alasan diberikan supaya dapat umpan duit daripada mangsa love scammer ni. Semasa chatting tu manis-manis macam-macam lah. Dia layar sekali lagi, layar dengan chatting cara manis-manis duitnya, nak ayaknya semasa tengah upan. Jadi kena hati-hatilah mana yang nak cari jodoh tu, pastikan bertemu mata dulu tu. Jaga luar negara lah, Kelantan ramah di negara kita pun ramah, Pahang, Terengganu, Patah Timur, belah utara, belah semualah di negara kita ramah lagi. Yang single, yang solo, jangan duk cari luar negara, payah nak kira. Tapi tak apalah, buat mereka yang dah berjodoh dengan orang luar negara, tak ada, silakan, tak ada masalah. Yang penting cinta adalah cinta yang ikhlas, dah pun bertemu mata antara kedua-dua belah pihak keluarga. Jadi jangan jadi mangsa love scammer, bahaya . Jangan sampai tersayang, lepas tu duit pun tergadai tak pasal-pasal. Tak duit hangu, cinta pun melayang. Begitulah. Baik, jom kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu Hindustan lah pula nak bagi ni. Lagu daripada Akayani dan juga Kumar Sanu, Kia Dil Nikaha. Itu lagu dia. Dan selepas ini lagu daripada Noli, Cincin Belah Roteh, untuk ibu orang bersama di sana. Macam kau cerita kita orang Kelantan ada sama.

0: Eh, nampak bahagia lah macam jamu ni. Dia whatsapp dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adolah, sibuklah mu ni nak cari hawa dia.
0: Aduh, dengan saing pun mu nak rahsia kau. Siapa tu? Oh,
1: aku panggil dia Mike. Nama pun dia Michael.
0: Hah? Michael? Mu ni oleh mana tu?
1: Oh, aku tanya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
0: Eh, mudahnya orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif tak mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa dia itih je?
0: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati. Mu tahu tak? Takut terkena kan?
1: Aloh, tak duk gapo lah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Tak usah duk cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku with you. Gana Nina.
2: Manisnya cinta ni buat kita hanyut tak khabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu daripada daya mangsa. Ramai dah terjerak, dah terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dan berhati-hati. Usah mudah terpesona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
3: Pesanan ikhlas Kelantan FM.

0: NFM, di mana jua?
1: Budak, jangan terbaik tu main bakar main api gitu. Mesti ni tak boleh ni, budak. Budak, mengerti ya tak? Sedap gitu gini kak, lagu mana aku? Oh, ni Rana pun tangguh ni, otak kuat diri ni. Ni Rana. Gapo dia ke memang? Gapo be mak? Jangan terbaik tu main api mesti ni. Tak ada kawa, tak ada kawa. Doguano be mak beke kalau tak beke gitu. Aku buka beke, ni Rana aku nak besar. Sebab aku tak sibuk berlaku nak apa gitu. Mu tahu kodok ni Rana weh, aku nak ikmu. Kalau

8, 2, 7, 2, 7. Saling lalu. Abang Mak pelik wih rumah telefon. Kau ni dah nak kau nak kecek gitu gini. Aku buka wih rumah telefon aku, saya telefon jabak. Masuk ke dia telefon. Haa, sungguh.

0: 27 27. Ni munak lapo ke? Ki pencemaran udara sai. Ago-ago ngakak tadi pu tu bema ore tino kau ke jate kau ke pue kau ke laki bema. Ata rezeki sai kena jate jate kena tino tino sai ke je bro tua perlu lalu. Ambo tu katanya bema kalau ore tino ga mun nak tali pu bema. Ha, mu tali wa tali pu gitu sai. Wija.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Baik, demikian bersama daripada Rahmat Kekasihku, lagu yang diperbolehkan pada tahun 2000-an macam telah. Okey, dah pun 10.37 minit malam. Cerita kita ke Kelantan, masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang kedua di Kelantan FM untuk ketika ini. Terima kasih untuk yang rakan-rakan sahabat kita yang dah pun follow TikTok rasmi kami Kelantan FM, juga Facebook pun sama. Boleh tengok intan-intan lah, boleh tengok, boleh friend, boleh like gambar-gambar ataupun video live kami di Kelantan FM. Banyak sebenarnya perkongsian yang kami kongsikan untuk anda semua. Okay, jadi yang mana dalam pemanduan untuk abang-abang pilot kita, pilot bus ke ataupun lori ke, saya tahu ramai juga abang pilot-pilot ni, pilot bus yang dengarkan kami di Kelantan FM. Buat masa lah ni, hati-hatilah memandu abang-abang ya. Dan diharapkan dalam pemanduan tu bersabar dengan segala ujian yang ada di jalan raya. Contohnya kesesakan lalu lintas, tapi lalu lintas ada sesak sangat kan. Sekalanya musim perayaan ataupun musim cuti. Okey, dan juga jangan pandu melulu. Ingat orang belakang pun ramai tu. Kalau bawa bas lagi lah, penumpangnya ada 40 orang, 30 orang. Ingat penumpang tu ramai. Jangan kita ego ataupun shock sendiri ataupun pentingkan diri sendiri sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan. Okey, diharapkan semoga dijauhkan lah perkara-perkara yang tak diingini. Dan juga pilot lori pun sama juga. Jangan jadikan nyawa orang lain tak pasal-pasal apa ni, sebabkan kita nyawa orang lain yang melayang. Kesian. Okay, baik, jom kita nak berhibur lagi bersama ni untuk lagu-lagu apa ni, untuk lagu abang-abang pilot lah kita ya. Lagu pilot darat yang dinyanyikan oleh Dek ni Dusunyo. Dan selepas itu kita nak berhibur lagi lagu daripada Akar Baru Betul di Kelantan FM. Ada sama.

Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?

Ya, jadi baru betul. Bersama daripada Akar 10.47 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Dalam pemanduan gitu. Ada yang cari makan ke? Tengah makan ke? Makan hati-hati berpada-pada lah ya. Ada juga. Makan kena sebut juga. Makan hati-hati. Kadang-kadang tu makan ni ada yang makan bergolojoh. Sehingga tersangkutnya makanan di leher ataupun di tekuk anda tu. Okey, dan apa pun kita harapkan supaya anda sentiasalah jaga kesihatan kita semua. Makan kalau boleh jangan lewat sangat. Jangan amalkan. Jaga-jaga sekali tak ada masalah. Tapi kalau setiap malam ada apa ni penyakit yang mengundang dalam kehidupan anda. Okey, pakar-pakar jagalah kesihatan ya. Kita hidup ni yang muda-muda selalunya kena jaga dari awal. Dan kalau dah umur 30-40 akan dapatlah rasanya penyakit yang akan memberi salam kepada kita. Penyakit tiga serangkai, jantung, buah pinggang, si manis lah. Macam-macam. Lagi yang mana dah ada penyakit-penyakit tu, kalau boleh buat rawatan silakan. Tapi yang masih lagi berikhtiar sedang berusaha untuk buat rawatan, silakan. Alhamdulillah, kita doakan lah semoga disembuhkan. Okey, dan buat mereka yang tak ada apa-apa penyakit ni, alhamdulillah kita ucapkan teruskan perjuangan untuk menjaga kesihatan masing-masing supaya hidup kita sentiasa sihat, sejahtera seadanya. Baik, sebentar lagi pukul 11 kita ikuti berita utama 11 malam, dan selepas itu kita kembali semula dengan lagu-lagu 90-an untuk malam anda di Rentak Kenangan nanti. Ini dia Amaradil, Amaradil Up Kipas. Hey. Dan selepas ini Gurauan Berkasih, lagu cover yang dinyanyikan oleh Tajul dan juga Wani Hasrita, Kelantan FM.

berita seterusnya. Empat kejadian banjir kila dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkuru Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita kate kemah ku kita.
1: Cerita kita kate kembali bersama di jam yang terakhir Kelantan FM edisi hari Ahad 20 September 2026, 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan Azidi yang temani anda malam ini. Masih lagi rasa kedinginan malam, rasa sejuk kan, rasa tenang je malam ini. Okay, dan apapun, kita harapkan kita selalu tenang lah, tenang, damai. Dan juga mungkin ada yang masalah, ada menghadapi, yang menghadapi pelbagai ujian, pelbagai perkara yang perlu ditempuhi. Jaga diri anda masing-masing, okay? Tempuhilah ujian itu dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ada masalah, macam-macam masalah dalam kepala kita, tapi cuba selesaikan, cari jalan supaya dapat selesaikan satu persatu. Baik, insyaAllah selepas ni saya nak buka kata talian. Macam biasa, mungkin ada nak telefon 0974338588 dan juga 7488630. Ini nak dengarkan lagu-lagu 90-an, lagu-lagu Jiwang, lagu penutup untuk segmen Cikok pada malam ini. Tapi sebelum tu, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Eli Mazlin, Ustaz Ditambah Bara Yang Tersimpan. Juga menyusul selepas itu Bidadari, Leila dan juga Koperatasa, Masihkah Kau Ingat. Kelantan FM, ada sama.

0: Eh, marilah makan nasi ni. Dah sejuk kat tu, sedap pula nak makan. Weh, bapa anak mak ni nampak sedih je. Kau ada masalah gapo? Alah, gunalah piti mak dulu. Pagak bayar semula-semula.
1: Mak sihat je. Tak sedap mikirlah kau mak ni. Tak sedap pusing lah. Kerja malak deh, pandai-pandai jaga diri. Dekat tempat orang.
2: Inna lillah.
3: Mak, bapa mak gitu? Kita minta maaf, mak.
2: Sedangku berdosa.
4: Sibuk bukan alasan tidak menjenguk ibu bapa.
5: Ingatan bersama Kelantan FM.

0: Ya, masihkah kau ingat? Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Kopra Tasah, mengingatkan kita kembali dengan kisah-kisah yang pernah kita tempuhi sewaktu zaman muda, zaman remaja kan. Tapi waktu tu tak boleh diulang semula. Hanya boleh menjadikan sebagai kenangan lah untuk kita. Jadi adik-adik yang sekarang ni ada dengar, jadikan sekarang ini umur adik-adik yang masih muda lagi kan, umur 18 tahun ke bawah, 15 tahun. Jadikan memori indah ini akan dikenang sampai ke hari tua nanti. Macam-macam lah memori yang boleh kita cipta. Memori bersama dengan keluarga ataupun memori bersama dengan rakan-rakan. Rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama menempuhi ujian alam persekolahan akan diingat kembali pada apabila dah sampai usia dah umur 20-an, 30-an nanti. Akan teringatlah kisah-kisah manis-manis zaman persekolahan. Macam-macam eh. Okey, baik. Saya nak bersama dengan pemanggil di talian seketika. Boleh tembusi ke talian mesra kita lah 09743-3858 dan juga 7488-6300. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Cik Yusof eh.
1: Ya, saya kenal dia tu.
0: Ya, kenal. Cuaca macam mana Cik Yusof dekat Majang?
1: Cuaca tak hujan lagi ni.
0: Tak hujan eh. Sekarang
1: okay
0: pun tak.
1: Okey lah.
0: Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu?
1: Baik. Saya buat ucapan selamat malam kepada si Mas, Kak Ayah Jabi, Kak Roh Kok Lanah, Kak Ti Kok Lanah, Kak Soh Pola Melaka, Kak Mah Bede Melo, Kak Su Bacok, Kak Sarah, Pak Mak Betel, Pak Mak Besu. Itu saja. Assalamualaikum di.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan kumpulan Slam, jika kau rasa getarnya dan juga Shima teringin untuk hiburan di ruangan rentak kenangan Kelantan FM.

0: Di malam semakin dingin, persembahan daripada kumpulan Spin. Sejuk rasanya malam ni kan. Esok mungkin hujan. Okay, namun ikutkan ramalan yang dikongsikan oleh Malaysia, ramalan yang dikongsikan untuk negeri Kelantan lah. Okay, dan ada beberapa tempat hujan di Gua Musang mungkin hujan lagi. Tapi cuma untuk ramalan bagi esok hari, pagi tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sahaja. Okay, yang mana berada di sekitar Gua Musang, ada kawasan yang mana di Lima Kosturi masih lagi dinaiki air. Mungkin hujan yang tak berhenti pada semalam, dan diharapkan ada tabahlah buat mereka yang terjejas dengan banjir ini. Okay, dan sempat lagi seorang pemanggil kot. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
1: Besing, dari atas panjang.
0: Okay, baik. Baik, Besing. Salam malam untuk sahabat Besing.
1: Abik Adidi, apa khabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Saya ni selamat maria kepada Pak Long Jahir. Nak duduk pedang ni, apa khabar? Sehat kau? Tapi abik mak butir, kasi abik nama kau. Tapi ambil aru kau mame, abik jual kanan meru, apa khabar abik jual? Pasti buruk. Semua kaya.
0: Baik.
1: Tinggal-tinggal ya dia kata. Pasti abik lagi tiba-tiba ramai ni. Nak balik kaya hati-hati. Habis lagi, boleh saya minta lagu tu.
0: Lagu apa tu? Tak, aku tak ada.
1: Lagu kata-kata jah saya.
0: Okey, kalau ada saya siap Baik.
1: Okey. Terima kasih. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masa menceburi kita sebenarnya ni ada tinggal satu lagu lagi yang boleh saya siapkan sekejap nanti. Baik, sebelum tu kita berhibur dulu dengan JJ. Cukuplah sekali. Kelantan FM. Adios semua.

Baik, Lantan FM cukuplah sekali JJ 11.50 minit malam. Dan so ketika nanti ada ruangan santapan jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Dan saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Terima kasih yang setia menemani, yang setia mendengarkan kami walaupun berada di mana sekalipun. Ada yang jauh, ada yang dekat, sentiasa jadikan kami sebagai pilihan utama anda. Saya nak mengundur diri terlebih dahulu. Selamat malam, saya ucapkan salam maaf, salam sayang untuk anda semua. Dan diharapkan anda semua terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk malam ini. Dan juga mungkin ada yang masih lagi dirinya tak tenang. Kita doakanlah semoga tenang-tenang saja, okay? Semoga bahagia selalu bersama dengan yang insan yang dicintai. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama' taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirahmu, keampunan dan keredaanmu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami dan seandainya kami tidak beroleh keampunanmu dan rahmat daripada sisimu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hambanya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM bersama dengan saya, akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan Nasional FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, menghadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itulah lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan. Mungkin yang berkongsi kan, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat, dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik, pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda, bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama dengan keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa, dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir, dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang, dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tujukan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan

rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM, dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-8877-52. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi hau, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh bagi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang
halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapat.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.53 minit pagi, zon 2 5.55 minit pagi dan zon besut 5.51 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Ya.

0: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua. kelantanfm.rtm.gov.my.
1: Nidaul Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang semuanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan tajuk senang atau tenang. Senang atau tenang, kita nak pilih yang mana? Nak senang ke nak tenang? Itu pilihan. Sudah pastinya orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang hebat, mereka akan memilih ketenangan. Tenang. Senang tak mestinya tenang, tetapi tenang itu pastinya senang dan bahagia dunia akhirat insya-Allah. Dalam Al-Quran Allah Taala menyebut tentang ketenangan. Antaranya ayat alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu mereka yang beriman kepada Allah, tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allah Taala memberikan ketenangan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Hati dia tenang, hati dia penuh dengan sifat mahmud, sifat-sifat yang terpuji. Perkataan pertuturannya semuanya perkataan yang salim, perkataan yang keluar orang lain dengar bahagia. Pertuturan mulutnya keluar saja orang dengar seronok, bahagianya dengar dia bercakap, bahagianya dengar. Sangkaan-sangkaannya semuanya cantik, dengar pun Allah seronoknya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hati jadi tenang? Ini jaminan yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Ingat Allah, perintah Allah Taala tak pernah tinggal. Solatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, amal ma'rufnya baik, didikannya baik, didikan pada anak-anak baik. Hatinya dia jaga dengan mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Senang belum tentu tenang. Contoh kita buat, kita mencuri hak orang, kita ambil hak jiran, kita makan rasuah, kita ambil benda-benda yang mudah dapat, senang dapat, dengan habuan yang sangat besar, senang dapat. Adakah dia senang? Memang nampak mudah senang dari segi harta benda dia dapat, tapi tidur tak lena, tak tenang tuan-tuan. Nak tidur pun tak lena, nak tidur tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ambil benda yang salah dari segi undang-undang, yang salah dari segi syarak. Dia ambil, dia curi hak orang, dia curi apa, dia makan rasuah, dia ambil hak jiran. Hatinya tak tenang, walaupun dalam keadaan kita tengok senangnya dia, belum tentu tenang. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok orang, bila mana dia ambil benda-benda yang sebegitu, benda-benda yang ditegah oleh syarak, mencuri ataupun sebagainya lah, maka hatinya tidak akan mendapat ketenangan, tak akan tenang. Dan senangnya tu pun tidak akan lama dan berkekalan lama, tak akan. Kita tengok duitnya saat kejap je habis, tak ke mana-mana letaknya, habis cuba je, tak tahu kat mana, daripada sumber-sumber yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berkenaan dengan tajuk ni kita pilih yang mana tuan-tuan puan-puan? Kita pilih ketenangan. Allah Taala sebut alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang tenang itu hati yang mengingati Allah. Dalam Quran, dalam ayat yang lain, Allah Taala kata fa anzalallahu sakinah, dalam bahasa dengan sakinah, tenang. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin, dan Allah Taala turunkan ketenangan kepada rasulnya, wa ala almu'minin, dan kepada orang yang beriman di kalangan sahabat. Ketika berlakunya perangan, Allah Ta'ala turunkan ketenangan dalam keadaan huru-hara tu. Allah Ta'ala turunkan, campakkan sakinah, tenang, rasa tenang, tak rasa takut, tenang. Ketenangan ini tidak ada jual beli di mana-mana. Ketenangan ini hanya satu dia penawar dia, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama tuan-tuan puan-puan sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang soleh-solehah insya-Allah. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati kita kepada Allah, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan dan doakan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyaranjakim. Nida

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Hai, assalamualaikum. Halo. Apa khabar belaka-belaka set-set Gu Pagi? Hari ini Isnin 21 September 2020 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri, dan hari ini Izzy kembali.
2: Ya, yeah, betul tu. Hari ini bagi edisi hari Isnin lah dia sebuah sekalah Is. Dapun 21 yang boleh 9. Pagi-pagi ni sebuah sekalah lah. Yang mana nak beri ke ucapan pagi boleh dipersilakan telefon kita sekarang.
1: Kita nak catch selalu dengan pendengar kita. Tengok siapa ada di talian. Hai, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Hai. Hari ni kita ada Pak Umak.
1: Pak Umak sihat? Pak Umak sihat ke?
3: Sihat alhamdulillah takkan ni.
1: Ya,
3: sihat tak ada new.
1: Nalipong sok mo Pak Umak dia cuma tak ada tali ya dia.
3: Tak ada tali ya.
2: Okey, baik.
3: Sudah dia doh.
2: Muka kita ada dua tali eh. Kalau ada 10 tali, 10-10 kita pergi telefon.
1: Kita akak belakang cari Pak Mak.
2: Okey. Pak Mak ucapkan untuk siapa?
3: Hari Jumaat ni, Pak Mak pergi di nasi air bakar di Perbangi.
1: Is tak ada ke apa?
3: Tak ada.
1: Tak ada.
2: Is ni bercuti.
1: Is bercuti jauh sikit. Pak Mak, minggu ni. Minggu lepas. Okey, Pak Mak ucapkan untuk siapa ni?
2: Silakan.
3: Terima kasih yang pertama sekali buat Is dan Inggeris di Kota Kapal dan Taman Segeras.
1: Okey.
3: Buat Pak Jakob Kio, Mak Bertang, Usman Gubai, Haji Hadijo, Abang Fadli, Pak Masul, Pak Subacok, Pak Nunipo, Iban Tawang Beri, Kak Ani Kuala Kere, Ipah Tanjung Kalo, Mukhtar Kusia, Bosuh Labo, Kamar Macem, Kamar Bedi Melo, Poya, Peramuni, Abemak Kukli, Abemak Sijab, Abang Jelo, Bosuh Mi Pasir Putih, Patu Buat Kayah, Kota Baru, Kayah Jabi, Bosuh Jabi, dan yang Afi, buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Selatan Grafen tu, terima kasih buat isteri, ucapkan semoga happy, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, terima kasih Pak Mak kita dari Besut tu.
1: Kita tengok siapa lagi ada di talian. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Hai, Pak Ya, Waalaikumsalam.
2: Pak Ya kita.
1: Pak Ya, boleh Pak Ya dengar kutuk bila tu. Pak Ya?
2: Hello? Senyaknya gitu. Terputus lah pulak dah Pak Ya.
1: Baru dah buah. Baik, tak apa Pak Ya, tak ada rezeki dia. Assalamualaikum.
2: Hello?
1: Hello?
4: Assalamualaikum.
2: Iya. Ni...
4: Pak Nik dah berbuku.
2: Pak Nik weh lah.
1: Pak Nik sihat pagi ni, Pak Nik?
4: Tak segar lah mana. Dah kakak lama tu. Duduk lama.
2: Lama sikit dah.
1: Sikit je lama, Pak Nik.
2: Okey, Pak Nik.
4: Digi ambo tak apa khabar semua tu?
1: Alhamdulillah.
2: Kita sihat.
4: Minta segar-segar belakang lah.
2: Ya, insyaAllah. Amin. Hari ni ucapkan Pak Nik ke siapa, Pak Nik?
4: Ucapkan ambo kepada Abang Man di Tajim Man di Seribu. Posuli di Batyok. Poya Uso tadi. Kepada Kasu Bacok. Kepada seluruh lah pendengar berkelatak pendek produk mana lah. Sekatulah weh. Ingat peluk ni ramai lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Poh ni mainkan gatun debat kita.
2: Okey, beres. Tak apa pun. Baik. Kita ambil lagi lah.
1: Kita ambil lagi. Siapa ada di talian? Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum. Boleh dengar itu.
2: Waalaikumsalam. Ini Kak Ipah kita ni.
5: Ingat lagi.
2: Ingat Kak Ipah
1: Kak Ipah tetap di hati.
5: Sehat tu.
2: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Rezeki hari ni. Cakap ada daya tak boleh.
2: Itulah katanya. Jari nak boleh kes cek dengan Kak Ipah kita.
5: Payah lain
2: ini. Okeylah, jadinya ucapan hari ini untuk siapa Kak Ipah?
5: Terima kasih buat dengar itu. Cerah-cerah semua sama bertugas dan tak selalu untuknya. Buat semua grup pola putih, agak-agak semuanya sehat belakang lah tu. Ada yang sakit tu sabar-sabar lah. Habis mak pola putih, pojok, pokok, pokok, mak besuk. kasih air pinjam mata Kak Amal Bede dan juga Kak Supacok, Kak Sagulung Melaka, Kak Izu Atapanya dan Muntah Kesihatan. Saja Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kejut kita je gingat gitu ya.
2: Okay, tak apa Is.
1: Baik.
2: Kita nak tengok kot-kot lah ada krimen di nombor WhatsApp ni. Ada daripada Faizul Rantau Panjang dengan ucapannya. Selamat pagi buat Pak Nikmat Tawai. Abang Pabek 12 Abang Lan Paseho Abang Osman Gubai Ibah Tanjung Kala Abang Amir Kota Baru Pak Cakuk Kiok Kak Tis Lising Pak Teh Jabi.
1: Ni kita ada dari Ida Muhammad Jerteh ni. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat gandingan duo DJ Liz dan DJ Is. Selamat pagi juga buat semua pendengar Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sihat sentiasa, dipermudahkan urusan, sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Okey, ni pula kita ada kiriman daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor nak tuju kepada Umi Habibah Gunung, Osman Gubai, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungkai Perak, Mama Ismail, Ajni Osman Jumari, Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Moga sihat ceria bahagia selalu. Amin. Amin. Baik, terima kasih.
1: Ada juga dari Pak Awe Jelo ni. Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ-DJ kesayangan Ambo, Mak Faizul, Pak Mak Besu, Uncle Ramziman, Osman Gubai, Zul Alif Kedah, Pak Lekebi, Kak Simah Macer, Kak Yah Jabi dan semua saya sobat pendengar Kelantan FM dari Pak Awe Tanjung Kong Jelok.
2: Ha. Okey, baik. Lepas ni lah kita baca pula ni.
1: Yes. Lepas ni jom list kita pergi cari ni orang yang nama Balkis ni. Di ku pagi.
2: Gugito belakang.

0: Okey, baik. Itu dia bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Syahadah.
0: Syahadah hujung sekali. Okey, hari ini kita nak bersama lagi kot. Apa manggil dia lagi lah sore dua kot.
1: Kita tengok siapa ada talian. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, ini Pak Teh dari Jabi.
2: Ya, Pak Teh Jabi.
1: Sihat, Pak Teh.
2: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, hari ni ucapan
2: tu. Isinya Aziz kan, sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Kami sihat. Ucapannya untuk siapa tu, Pak Teh?
2: Okey, terima kasih Aziz tugas pada pagi ni. Sama-sama kepada anda berdua lah. Semoga ceria-ceria selalu. Di Selatan SM ni ada semua. Kepada Pak Mak tadi tu, di Jabi, kata Selatan. Kayah di Jabi juga. Pada Paizo Data Panjang, kepada Umi Habibah di Gunung Baca, kepada Pak Ya Kapuso tu, insyaAllah lah boleh lah tu, telefon aja. Salah lain ke, kita pun ada pergi tu juga, telefon dia jawab salah lah. Lepas tu kepada Pak Mes, Nebong tu lah, kepada semua-semua lah yang mengenali Pak Teh ni. Tak kira melalui apa saya sekalipun, melalui ATXL ataupun frekuensi radio. Kepada Islali lah, juga pagi ni semoga happy-happy selalu.
1: Baik, insyaAllah.
2: Ada tak mau di Kata FM.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bersama dengan Pak Teh kita dari Jabi. Hari ini kita baca pula lah dia. Kita sambung balik lah. Baca ada kirimek di nombor WhatsApp Kelantan FM ni.
1: Kita ada Haji Raimi. Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ serta peminat setia rancangan Go Pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Dikurniakan kesihatan yang baik, limpah rahmat, rezeki yang luas serta keberkatan dalam setiap urusan. Terus bersama Kelantan FM, stesen yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM,
0: ini pula ada kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat dua DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga Liz dan E sentiasa sihat ceria dalam menjalankan tugas pagi ni.
1: Amin.
0: Umi nak berucapan selamat pagi buat Rubiah Ahmad, Kak Imah Kubang Pasu, Kak Hajah Halijah, Kak Hajah, Kak Ayah Jabi. Kak Shima, Kak Su, Kak Nun, Kak Ayah Wakah Baru, Zul Alif, Pak Osman Goodbye, Abang Fadil, Pok Teh, Pok Mat, Besut dan buat semua kenalan Umi melalui udara Radio Kelantan FM pagi ini. Yang tak sebut nama tu, semoga kalian semua sihat ceria di samping keluarga tercinta.
1: Ni ada Assalamualaikum DJ Liz, Is Ambo Pia Kalai. Nak ucap selamat pagi buat keluarga di Kampung Kalai Jeli, hadir dari Tampin, Negeri Sembilan.
0: Okey, ini pula ada kiriman daripada Dilah, Taman Wirajaya. Nak ucapkan selamat bertugas untuk suami tersayang, anak-anak Mama Iman, Daniel, dan untuk Abi Haris, selamat hari lahir yang ke-17 tahun. Good luck SPM nanti ya. Semoga berjaya dunia akhirat. Mek ayah Kak Adah di Kampung Getak Kecupu, dia sayang sobat berlakon lah. Semoga dipermudahkan segala urusan pagi ni dan sentiasa di bawah lindungannya. Amin. Itu je lah kirimek di WhatsApp Kelantan FM pagi ni.
1: Cukup memadai.
0: Betul tu.
1: Ni rasa-rasanya ada dah orang pendengar kita yang boleh bagi ucapan selaju-lajunya.
0: Cubalah. Ada apa, lebih kurang seminit untuk anda berikan ucapan.
1: Jom kita tengok siapa boleh bagi ucapan dengan laju. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sambung balik Pok Ya.
1: Mari dah. Pok Ya. Pok Ya, kali ni Pok Ya kena laju Pok Ya.
0: Kena laju lah Pok Ya.
2: Ucapan selamat pagi buat sahabat saya lah, ini saja di Kampung Bakul. Habis jual mahu belakang masjid Kampung Rasul. Asal Abdullah Guru Besar SK Demi Tua pada pagi ni. Ya, semuanya lah Yunus PKP SK Pua Bukul. Kita yang ramai PKM SK Bui Pacu. Dan semua pendengar-pendengar KTFN pada pagi ni, tak kira di mana jual anda berada. Oh, buat Pua Mak Besar ni, buat dia jadi Haji Mahmur Fibu. Itu saja list dan pada pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Yan nak gila kata? Pak Yan nak tanya sikit lagi. Buat apa saat ni? Telefon saat ni. Assalamualaikum sahaja saat ni. Okey, Pak Ya, baik. Terima kasih, Pak Ya.
2: Okey.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Itu bersama dengan pemanggil kita. Lepas ini, suppose kalau kita nak gialah ke Kuala Lumpur semeta untuk dengarkan berita utama 7 pagi.
1: Sebelum tu kita segangin dululah sebelum kita naik Kuala Lumpur deh. Di Go Pagi.
0: Go kita belakang.

Rasa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel di. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi manda di air terjun, sungai dan jeram. Tapi akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di Macin nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama. Ingat

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Hai, saya Munira dari Brunei, belajar di UMK. Jom dengar Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Kelantan FM.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ha, semestinya lah ada. Sokmo, apa-apa pun ada tak ada, kita dah masuk jam yang kedua. Dah sedar tak sedar?
2: Ya, betul tu. Okey, dah pun pukul 7.16 pagi, Is. Pagi-pagi ni yang mana dengarkan kami mungkin dalam kenderaan masing-masing. Pergilah ke tempat kerja ataupun hantar anak sekolah. Kita nak kongsikan.
1: Ya.
2: Berkaitan dengan ramalan cuaca lah. Sebabnya maring pun Is. Di Gua Musir lah. Ada
1: banjir.
2: Jadi kita nak kita tengok jugalah lagu mana pula dengan cuaca hari ni.
1: Kalau ikut map Malaysia ni, pada hari ni Isnin ni 21 bulan 9 ni, pagi ni dikatanya tak ada hujan. Tapi beringat sebab petir dengan malai ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan bila saya tengok di live TikTok, di FYP TikTok, orang-orang Gua Musir duk share. Wih, menakutkan. Sampai ke saya balik ke LPT lah, takut.
2: Tapi dia tak ada jalan yang terputus ke. Dia tak bakal saya kapung je lah, boleh lalu lagi lah.
1: Ada juga tanya Syirah, dia kata itu cuma banjir kilat.
2: Betul, dia di kawasan-kawasan mungkin rendah sikit lah. Tapi laluan utama tu masih lagi boleh dilalui. Tak ada gapo, insyaAllah lah. Mana lalu tu boleh lalu lah. Okay, jadinya kita ni kena berhati-hati lah. Tak kira di mana sahaja kita berada. Sebabnya musim dia lah, nak mana dia?
1: Betul.
2: Mari pun kalau di macet tu dia tidak duduk panas mana.
1: Ya mendung.
2: Dia mendung lagu tu je lah eh. Cuaca kalau mendung gitu kita pun suka juga. Dia tidak duduk panas dia. Cumanya kalau mari dengan ribut petir tu bahayalah sikit.
1: Ya, sebab kita nak masuk bulan Oktober dah. Rasanya Oktober ni orang kata di ambang ketujuh. Tengkujuh.
2: Terbalik eh.
1: Sama.
2: Terikut.
1: Ke tengkujuh.
2: Tengkujuh. Musim boh lah.
1: Mudah
2: kita panggil ni.
1: Cuma di KL dengan Selangor masih lagi juga bulis.
2: Masih lagi cuacanya yang tidak berapa sihat. Memelah ke ada lagi masih lagi dalam tidak sihat. Cuma kita harap ke di Kelantan ni alhamdulillah lah lawannya tak ada dah Is.
1: Alhamdulillah.
2: Moga duk main hujan ke apa semua ke. Comel lah.
1: Kalau belah sana tu, kalau duduk luar lama sikit, hidung rasa berpasir.
2: Yalah dah. Dia akan ada bau kita boleh cek. Dia bau sebagai kimia.
1: Yes.
2: Pobagai-bagai plastik
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Jaga-jaga lah. Mana nak pergi lah kat Nunu. Tak pergi dah ke?
1: Tak pergi dah.
2: Pergi kat cuti pula.
1: Baik, lepas ni kita bagi orang lain pula cuti. Dan untuk anda semua, jaga diri molek-molek dah. Kita berhibur pula lah ni. Hati luka Ida Ezrin. Ida Ezrin bawa bola luka main nak jahit. Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puak ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Kelas Layan, Kelantan FM, di mana jua.
1: Okey, baik. Terus layan kami di mana saja anda berada. Yang berada di Gua Musang, apa khabar pagi ni? Hujan lagi kalau kau Nunu.
2: Itulah, ingat kau maring sahaja daripada klip-klip video tu. Sangat menakutkan kita nak tengok di telefon ni.
1: Ya, tinggi jugalah idea tu ni. Sebab itulah sampai ada satu pusat pemindahan sementara yang dibuka. Tapi ini kita nak kongsikan apa yang di... info bencana JKM lah. Berkaitan dengan banjir di Kelantan yang ni melibatkan daerah Gua Musang. Ada satu daerah lah yang terjejas dengan melibatkan 22 keluarga yang dipindahkan, melibatkan 76 mangsa lah di pusat pemindahan sementara yang dibuka, iaitu di Sekolah Kebangsaan 5 Kasturi di Gua Musang, melibatkan Mukim Nenggiri. Dan kita harapkan supaya apa ni cepat surut lah untuk mereka yang mana terjejas ni. Sebabnya ini ada peningkatan sikit lah keluarganya berbanding pukul 7 malam semalam. Ada meningkat sedikit dia punya jumlah mangsa dan juga keluarga. Jadi untuk anda yang mana berada di kawasan berkenaan, hati-hatilah. Kalau nampak macam air tu kohon naik tu, tolong ya berpindah dengan segera.
2: Dapatkan bantu terus. Sebab apa Liz, 76 mangsa ni salah seorangnya bayi tau.
1: Ada kanak-kanak lah dia. Ada bayi, ada kanak-kanak, ada juga orang dewasa. Jadi kena jaga-jagalah. Khususnya untuk anda yang mana ada anak-anak kecil rumah, ada warga emas. Demo ni kena berpindah dengan lebih awal sebenarnya. Betul. Kalau ada nampak macam air tu nak naik tu. Kita ni kadang-kadang is duk berasa supornya air tak naik ni. Mata lagi surut lah ni. Apa-apa beti.
2: Itu satu. Itu satu yang dari segi air naik atas rumah yang tak jaga keselamatan keluarga tu. Yang ibu bapa menormalisasikan anak-anak dia main air banjir. Itu pun satu hal juga.
1: Ya, betul tu. Kadang-kadang kedalai air tu kita tak tahu ke apa dia ada. Saya paling takut kalau ada haiwan berbisa.
2: Haiwan berbisa. Hak tak berbisa, tapi bila dia masuk dalam badan kita jadi berbisa seperti lito.
1: Masuk
2: ikut rongga-rongga. Memang menakutkan, nak buat susah benda go tu.
1: Betul tu. Jadi kena jaga-jagalah. Jangan duduk main sangat.
2: Suka memang suka.
1: Tapi keselamatan tu kita kena jaga, okey?
2: Ya, benar sekali.
1: Dan sepekatlah lah. Lepas ni kita nak dengar kes-kes awak yang sama ada sahih kita.
2: Kita nak tahu apa pula yang dia nak bincangkan hari ni lah. Dan sebelum tu, kita berhibur dululah. Ada apa denganmu dari Peter Pan? Ada apa denganmu? Ada apa dengan orang Gua Musia tu? Sihat-sihat belakang kau? Kita macam mana, Liz?
1: Kita insyaAllah sihat. Segar ni.
2: Segar alhamdulillah. Sebelum kita tu pun ada nampak orang duk breeze walk dah tu.
1: Breeze walk main dekat luar tu. Ingat kita tak nampak.
2: Baguslah korang semua. Bangun breeze walk di Gua Pagi.
1: Kita belakang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Sesuka kerata FA. Jangan lupa dengar tau.
2: Pala saya, aku mari serta. Aku nak ya kamu, mau baca lo kodok saya. Gak boleh kacau cicak baca, baca pagi lagi, baca dok. Kita lah ni yang kena ya kamu saya. Nak ya bui, kita boleh, apa nama ni, waktu BPT pula saya. Ada pula lah kerja WPT ni saya, waktu yang kena ya kamu tu saya. Kerja mana pula, cakap WPT semua ni, cuci. Mutasih ke saya, kutasih kak, wik aku tak apa. Aku berat pakai bawa WPT kak. Jok, aku nak tanya mu ni duit berapa dia pulak ni, Cik Uji, sungguh ni. Ni saya ada kata WhatsApp aku tadi lagi. Kalau nak WhatsApp PPT, gapa-gapa pun tak payah dijabat saya. Weh, dia tulis saya. Okey mana Cik Uji, WhatsApp kamu tu Cik Uji, cuma ya okey mana. Aku tak kenal saya, aku tak tulis semua cuma dia WhatsApp aku ya. Mulai Cik Uji aku tulis

0: Oh kita carunya, orang nak PT kita nak carunya. Duduklah aku ni cuma nak beringat kata kamu. Lama PT tak boleh, kau ada pun hilang PT. Jadi aku nak raya juga kamu ni cuci. Mau raya kaku saja tak apa, tak ada masalah. Mau jangan pula kosi-kosi benda ni. Sebab kita ni tak tahu lagi, ya kedok benda dari laut lagi ni. Walau aku tahu lah mu saing pangan muda. Mu cuma gua tu. Awak mu tak boleh lah lagu tu lah. Hidup. Kalau gitu kan saing. Mu tak saya dengar kak. Aku nak gitu dia gitu kak. Mu nak pergi mana sebenarnya. Aku nak pergi jumpa dengan orang ni lah saing. Gitu gitu. Kalau ke mana pun. Pejabat tapi tidak lah. Kulah lah kiri. Waktu tidak lah kenaik. Alah jatuh. Mu cari pak. Tu jumpa lah. Payuh main orang lagu ni.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Ha, memang ada sokmo. Hari ini Isnin 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Aha.
4: Okay, mana ada. Okay, ada lagi. List ada.
3: List, jangan tinggalkan saya.
4: Ada dekat sini. Tak kuat pun, ya. Sampai pukul 10 pagi nanti. Temankan semualah gugur pagi kita yang bersama pagi ni. Okay, pagi-pagi ni, Is, kita harapkan supaya semualah yang mana mungkin dengarkan kami dalam kenderaan masing-masing ataupun di rumah, supaya sentiasalah berhati-hati. Tak kira di mana sahaja anda berada, dia juga. Lepas ni lah, kita nak masuk DJ yang ketiga.
3: Walaupun jerebu, walaupun banjir, kelas peribahasa pagi kita tetap berjalan seperti biasa.
4: Ya, betul. Okay. Tapi mula-mulanya kita nak startnya untuk jam ketiga nanti. Dengar ke perkembangan berita kereta sana sini lah deh.
3: Tepat jam 8.
4: Agak apa dia yang berlaku dalam negeri kita.
3: Betul.
4: Kena dengar ke perkembangan berita kereta sana sini. Dan juga untuk anda lah yang mana tengah duduk brisk walk tu.
3: Tak habis lagi isu brisk walk.
4: Tak habis lagi brisk walk tu nampak duk hulu hilir, hulu hilir. Apalah Is.
3: Yeah.
4: Oh, dia dare nak brisk walk kita. Tak dare Is.
3: Tapi saya yakin kalau cuaca comel lagu ni pukul 10 pun kita dare lagi brisk walk. Cuma kita bawa dua baju lah.
4: Tapi takutnya pukul 10 tu cari nasi dulu lah.
3: Okay, selepas nasi kita brisk walk. Last kali brisk kot mana walk
4: tak kot mana. Tak tahulah kot mana ni. Cuma kita harapkan supaya untuk anda semua yang mana dare untuk buat senaman pagi-pagi ni. Alhamdulillah lah sebab anda ada masa, ada ruang dan juga peluang. Kalau awak tak ada peluang pun kita ni, kita cari waktu lain lah Is.
3: Ya, tapi yang penting jangan tinggalkan senaman lah. Sebab kalau senaman ni membantu kita reduce juga emosi kita sebenarnya.
4: Betul. Dapat really stress. Dia juga beri care kesihatan yang baik lah untuk tubuh badan kita.
3: Ya, berbaki ke 3 bulan ujung-ujung ni, saya ada niat.
4: Niat awak tahu hari tu kah?
3: Niat bertahun-tahun yang dulu.
4: Bertahun-tahun, bukan awak tahu.
3: Nak koyak pula kali ni. InsyaAllah, new year, new me.
4: Kita tengok new me ke? New apa lepas ni kan?
3: Dah tahu lah tu new apa tu. Saya rasa pendengar kita pun mesti ada new year new me tu.
4: Okay, baik. Sebelum kita melangkah masuk di jam yang ketiga nanti, jom kita layan dulu ini lagu daripada Dan Manjo dan juga Kak Leung.
3: Abek, oh abek, digu pagi.
4: Gu kita belakang.